0: menarik lainnya di program Yuk Cari Tahu Sahabat Aliman. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk Cari Tahu.
2: Instagram Al Iman TV.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-12 di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Seperti biasanya, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam program acara Request Murattal Al-Qur'anul Karim ini, kami akan membacakan atau menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Bagi para pendengar yang ingin merequest melalui line telepon, mohon bersabar, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan terlebih dahulu, baru telepon Anda nanti kami angkat ya. Baik, ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp, yang dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Nomor yang sama juga digunakan untuk line interaktif ya, dengan menghubungi nomor tersebut. Kemudian request berikutnya dikirim melalui Telegram, yaitu melalui channel @livesuaraaliman846. Channel untuk Telegram @livesuaraaliman846am. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang dikirimkan melalui pesan singkat, yaitu yang pertama ditulis adalah huruf R, kemudian huruf Q, R Q. Ditulis R Q, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana, ya, di daerah mana. Kemudian ditulis nama kotanya. Setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian nama qari'nya siapa. Dan yang terakhir adalah pesan-pesan atau ucapan salam sapa dan doa bagi para pendengar yang lainnya. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30 mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja. Dan surah 67 atau diawali surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah yang ke-114 yaitu surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yakni pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat. Baiklah ikhwatul iman, demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan melihat request-request yang sudah dikirimkan untuk kami bacakan sambil menunggu para pendengar yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon ya. Baik, khutbah iman untuk request melalui Telegram dan aplikasi Clubhouse ya.

0: Untuk aplikasi Telegram dan Clubhouse belum ada request yang masuk ya. Untuk SMS kami periksa belum ada request yang dikirimkan melalui aplikasi SMS. Bagi para pendengar yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon, dipersilahkan ya, dicoba kembali. Barangkali tadi sudah menyampaikan atau sudah berusaha menghubungi kami namun belum terangkat, maka bisa diulang kembali ya. Kadang-kadang memang tidak langsung bisa diangkat. Assalamualaikum.
1: Salam. Lagi-lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Muslim, bagaimana kabarnya Bapak Muslim?
1: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan baik. Semoga Mas Abdul Ayub dan seluruh pendengar setia Al Iman juga diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Muslim. Merequest apa ini?
1: Mau request surat Al-Baqarah, kemudian lanjut surat Al-A'la dan lanjut lagi ke surat Al-Ghasyiyah. Qari'nya Syekh Abdul Samad.
0: Syekh siapa? Abdul Samad. Baik, baik. Salam sapanya?
1: Salam sapanya dimulai ke Madura dulu, yaitu Bapak Putra Setia Bang Anwar yang ada di Kecamatan Raas Sumenep. Lanjut ke Bapak Zakaria yang ada di Kelian Soja Bangkalan, dan Bapak Muhammad Rizki yang ada di Kuanyar Bangkalan. Lanjut ke Surabaya ada Mas Liandro Islami di Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, kemudian Pak Mokhtar yang ada di Surabaya, Pak Toto yang ada di Kalimantan, lanjut Bapak Abdul Khalik yang ada di Ciremai Gresik, Bapak Mahmudi yang ada di Perak Jombang, Bapak Abu Faiz dan Umu Faiz yang ada di Gedangan Sidoarjo, lanjut Bapak Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madia Surabaya, lanjut Bapak Munir dan Ibu Sri Hidayati yang ada di Maduran Lamongan, kemudian salam untuk keluarganya Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Ibu Tito, Ibu Majid, Ibu Arti Ningsih, Ibu Pudiana, Ibu Ami di Kerinting Seruni, Ibu Ani di Rungkut, kemudian Ibu Pumihani dan seluruh semua pendengar setia Radio Suara Al-Iman Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita.
0: Amin.
1: Ini saja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, beliau sudah menyampaikan requestnya melalui line telepon ya. Kini kami coba Terima kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat, Ustaz.
0: Baik, merequest apa ini Ibu?
2: Mau request surat Al-Waqi'ah dengan kori Al-Ustaz Abu Usama.
0: Baik.
2: Dan juga Mbak Linda mau request surat Al-Furuj dengan kori Syekh Misyari Rasid Al-Afasi.
0: Baik, salam sapanya Ibu.
2: Salam Al-Quran Islamiyah buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Mulyadi, Ibu Cipto, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Ani, Umi Salsabila, Ibu Budiana, Ibu Fatul Ulum, Ibu Hoirin, Ibu Rina bersama Bapak Romli, Ibu Zulfa, Ibu Eni, Ibu Fitri, Ibu Umihani, Ibu Haja Siti Suzaila, Ibu Mustika Sidik, Bunda Amila, Ibu Siti Aisyah, Ibu Umi Andra, Abi Faiz dan Umi Faiz, Ibu Zulfa bersama Bapak Mahudi, Ibu Hidayati dan Bapak Munir, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Zakaria, Bapak Anwar, Bapak Putra Setia, Mas Liandro Islami, dan buat semua kru Radio Suara Al-Iman. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukron jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Ibu Artiningsih di Plumpang Tuban ya. Baik, silahkan bagi para pendengar yang lain yang ingin mengirimkan request ya, silahkan untuk menghubungi kami. Baik, assalamualaikum.
3: Bu Ayu.
0: Baik, bagaimana kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah berkah atas mundi kawontenan panjenengan Umi Ayu kalian putra-putra
0: semua dalam keadaan baik.
3: Nggih, benar sehat nggih.
0: Iya, Ibu. Merequest apa?
3: Dari atur salam.
0: Silakan, Ibu.
3: Kalau wonten anu nggih wonten Ibu Artiningsih saking Tuban kalian adik Aninja kalian wonten Bapak Muslim matur suwun salamipun sedaya. Lajeng lanjut datang Umi Abu Ayub sekalian, Umi Muhammad Husnul Yakin, Umi Mustain Sari, Duk Adik Tika dengan Umi dan Abinya, Ustazah Ibu Butiana kalian garwa putra wayah, Ugi Bunyai kalian garwa putra, Bu Yusuf kalian Mas Abror, Adik Amina dan Abida, lajeng wonten Ibu Ani Rukut, monggo Bu. Ibu Ami Kedinding Seruni, monggo Bu. Lajeng wonten Umi Umu. Lajeng wonten Ibu Koirin, Umi Umu. Engkang mugi terus sehat panjenengan Umi Umu kesupan mangkat aling-aling sik Umi Umu Andra, Ibu Koirin, lajeng wonten Ibu Yati wonten Mojokerto, wonten kesupan lajeng Mas Ahmad matur nuwun Mas CS Doyo Kru matur sembahwan mugi sedaya pirangan sehat dalam lindungan Allah, tidak kurang suatu apapun dirahmati diberkahi Allah. Matur mbah nuwun Ustaz Abu Ayub, salam barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Abdul Majid ya di Kota Gresik sudah menyampaikan salam sapanya. Monggo ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon, masih kami tunggu di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Silahkan Ibu.
3: Iya, Umi Umuhani sehat selalu ngebjang, matur sembahnuun. Umi Ustaz Abayo, Umi Umuhani, matur sembahnuun.
0: Ya, baik, silahkan yang lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa, masih saya tunggu di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Ya, dan kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Request yang dikirim melalui pesan singkat dari Mas Leandro Islami di Kadim Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum-antumna semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, salam kenal, ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli, Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak, Jombang, Habib Faiz di Kedangan, Sidoarjo, Ibu Yusuf di Telogo Anyer, Lamongan, Ibu Abdul Majid di Kota Gresik, Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga Surabaya, Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan dan mara bahaya. Selamat beraktivitas semuanya sahabat Al-Iman. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan serta pahala, rezeki dan ilmu yang berlimpah ruah. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna, jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mas Leandro di Gading Indah Regensi Surabaya. Ya. Baik, silahkan bagi para pendengar yang lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapanya melalui line telepon untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 84. Silahkan Ibu.
3: Nggih, ngapunten Ustaz Abayo. Requestipun sampun kawula lebetaken.
0: Nggih.
3: Panuwun.
0: Nggih. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya request tadi ya dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya yang request surah Al-Haqqah dengan Qari Syekh Abdul Samad. Salam sapanya, Assalamualaikum mas-mas yang bertugas. Maaf kali ini Ibu belum bisa interaktif. Salam saja buat Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Ibu Fathul Ulum, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Muslihah, Ibu Khairin, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Umu Andra, Ibu Artiningsih, Mas Leandro Islami, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, Bapak Putra Setia, semua beserta keluarga dan semua pendengar dan pecinta Radio Al-Iman yang maaf belum kami sebutkan satu persatu. juga mas-mas kru Al-Iman semuanya beserta keluarga, salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat Bapak, rezeki dalam banyak rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam segala urusan dan yang baik mas-mas yang bertugas. Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, jazakillah khairan wa fikum barakallah. Baik, kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga nomor 2 Surabaya, merequest surah An-Najm qari'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Salam ukhuwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Haja Siti Suhailah, Ibu Amila, Ibu Haji Utomo, Ibu Lili Kasihati, Ibu Hoirin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Muslihah Siddiq, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani di Rungkut, Ibu Arti Ningsih, Ibu Hani, Ummu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam juga istri, Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rafi'ah dan juga Pak Ustadz-Ustadznya serta semua kru-krunya, semoga semuanya selalu sehat-sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga serta dalam lindungan, penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas. Semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh soleha, rezeki serta pahala yang melimpah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan, merequest surah Al-Hadid Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan yang merequest surah At-Tolak dan Al-Muddatsir qari'nya sama. Kemudian ya berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, Kamisyanur di Wiguna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin. Yang di request adalah Surah Al-Muzammil, Al-Qiyamah, Al-Ustaz Abdul Qadir. Demikian juga Surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan At-Taghabun dengan qari yang sama. Baik, Khotul Iman, belum ada yang mengirimkan request lagi sementara ini. Belum ada juga yang menghubungi kami melalui line telepon. Karena itu segera kami siapkan surah-surah yang akan kami hadirkan pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

خلق

والسماء

0: Tuhan.
1: Wa'an. Wa'an.

وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Namun masih ada beberapa surah yang belum kami hadirkan. Kami jeda sejenak untuk membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Dan juga barangkali ada para pendengar yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line interaktif kami. Kami bacakan request berikutnya. Request berikutnya dikirim oleh Bapak Mahmudi di beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslika, Ibu Muslika Sidik, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningsih, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhailah, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami.

dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Kemudian berikutnya, request dikirim oleh Ibu Haja Siti Suhailah dan Tarya Afiza Alhi di Bulak Banteng Baru Cempaka, Surabaya, yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Untuk semua pendengar Radio Al-Iman, salam ukhuwah Islamiyah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusan, diluaskan rizkinya, sehat dan berkah selalu untuk keluarga, serta akhir kehidupan yang khusnul khatimah. Amin. Kemudian, berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan, yang merequest surah Al-Qalam dengan Qari Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Kemudian dari Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh pendengar Radio Suara Al-Iman dan salam sapa untuk Umi Abdul Majid di Gresik. Terima kasih salam sapanya. Ibu Yusuf di Telogo Anyar, terima kasih untuk salam sapanya. Dan Ibu Khairin di Waru, Ibu Budiana, Ibu Ami di Surabaya, Ibu Lili Khasiati di Pasuruan, anak Leandro Islami, Ibu Artiningsih dari Tuban, serta seluruh kru penyiar Radio Suara Al-Iman. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron afwan. Baik ikhwatul iman, kita lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah berikutnya karena belum ada request yang masuk kembali. Kami siapkan atau kita lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah yang belum kami putarkan tadi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Bismillah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Untuk sementara perjumpaan kita hanya sampai di sini ya. Masih ada beberapa surah yang belum kami hadirkan. Insyaallah akan kami hadirkan setelah program acara Cahaya Pagi ya. Dan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. New follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat.
2: Langsung menaikkan suara mic-nya Ustaz.
1: Segala amal itu tergantung pada niatnya. Di pembukaan ini, setelah kita bersyukur kepada Allah atas dimudahkannya kita untuk mendatangi tempat ini, yang pertama adalah kita tanamkan niat kita untuk apa kita kesini. Karena niat inilah yang akan menjadi barometer amalan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, kam min saghirin yukabbiruhu niyyah wa kam min kabirin yusaghiruhu niyyah. Berapa banyak suatu hal yang kecil itu menjadi besar karena niat yang benar, ikhlas. Ikhlasnya itu benar-benar sehingga menjadikan amal pekerjaannya yang kecil itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Maka nasihat yang pertama, setelah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, atas nikmat iman, nikmat Islam, dimudahkan kita untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Nasihat kedua yaitu niat. Dalam acara seperti ini, maupun kajian di masjid, maupun kegiatan-kegiatan yang niatnya baik, ya, itu tetap harus diperbaiki, harus dijaga niatnya. Antum datang ke sini bayar sebesar-besarnya nominal yang antum keluarkan, tapi kalau niatnya itu enggak besar, antum cuman dapat kuitansi bukti bayar. Begitu juga panitia, effort yang besar yang antum lakukan dalam event mendatangkan ribuan orang, antum mulai dari 2 bulan sebelum hari H, kalau enggak dibarengi niat, antum hanya akan dapat capek. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, bawa anak rempong jam 6:30 tadi katanya panitia sudah antri, kalau enggak ditata niatnya, panjenengan semua juga hanya dapat capek belaka. Namun ada orang yang mungkin hanya sekedar ya menyiapkan tas untuk makan atau bersih-bersih, tapi karena ia ingin mengambil bagian dari kebaikan, biar orang yang hadir itu nyaman, nikmat, mendapatkan ilmu dan diamalkan dalam kesehariannya. Meskipun enggak kelihatan orang yang bekerja ini, tapi ia ingin ikut andil, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membesarkan amal kecil tersebut. Begitu juga nasihat buat saya pribadi, semoga Allah menjaga niat saya untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, untuk bisa saya amalkan, dan bisa panjenengan antum semua mendengarkannya. Halo-halo yang di belakang, ya, kalau suaranya rame dengan suara saya, nanti yang saya sampaikan enggak nyampe. Panjenengan bisa dapat dari ilmu ustadz yang lainnya yang akan menyampaikan setelah ini. Tapi kalau ilmu yang saya sampaikan enggak nyampe panjenengan, saya cuma dapat apa? Dapat foto di depan saya itu dok, Pak. Eh, tadi katanya mau dikasih makan siang bareng. Kalau saya cuma datang dapat itu dok, ya saya yang rugi. Saya enggak mau saya rugi, panjenengan untung. Jadi tolong ya, yang bawa anak didengarkanlah. Ya, nanti saya akan kasih pertanyaan ya di sela-sela ini. Nanti waktunya sampai jam berapa ini? Wah, ini sudah kurang setengah jam lagi ini. Sudah 8:45. Jadwal saya sampai 9:15. Baru mukadimah. Ya, nanti saya akan kasih beberapa pertanyaan yang bisa menjawab, nanti ada hadiah. Hadiahnya nanti saya minta ke sponsor ya. Sponsor jadi sponsor tok, gak dodolan kan ya. Ya, kita akan membahas di sini ya tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul temanya kan rumah tangga ya, panitia. Rumah tangga Rasulullah ya. Ya, judulnya rumah tangga Rasulullah. Yeah. Sebagai seorang muslim mukmin, tatkala bicara tentang rumah tangga, keluarga, ya, atau apapun dalam kehidupan ini, ya, sosok ideal, barometer idaman, barometer kebaikan itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah teladan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Ini enggak ada slide-nya ya. Saya sudah ngasih materinya ke panitia, sudah sejak di malam. Ya kalau bisa tampil, kalau enggak ya enggak apa-apa, bisa di-download saja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada teladan. Ya, teladan bagi siapa? Teladan bagi orang-orang yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang mengharap keselamatan di hari akhir, dan mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ini adalah ayat mulia yang menjadi prinsip bagi seorang muslim dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan bahwasanya ayat ini merupakan perintah. Perintah untuk apa? Untuk muslim, mukmin, muslimah, mukminah itu untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang teladan. Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya seorang tatkala ingin atau berkeinginan selamat di dunia, selamat di akhirat, maka hendaknya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Seorang yang ingin akhlaknya baik, muamalahnya, perangainya baik, hendaknya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai teladan. Poin ini paham nggih? Paham insyaallah? Ya, ini menjadi barometer dulu. Ya, ini menjadi dasar dulu. Bahwasanya kita sepakat Nabi itu sebagai teladan. Kalau ngomong idaman, menantu idaman, mertua idaman, orang tua idaman, atau ideal, ya, standar idaman, standar idealnya itu mengacu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti dibaca, dilihat kok kayak gini, kok berat. Ya ini yang ideal, ini yang idaman, meskipun kita belum bisa melakukannya. Konsekuensi realisasi dari syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad ini sebagai teladan kita, Nabi sebagai Rasul kita, risalahnya itu kita terima meskipun kita belum bisa melakukannya, meskipun itu berat. Jangan, ya, jangan melakukan sunnah Nabi yang ini. Ya, hati-hati. Kalau belum bisa, belum mampu, jangan sampai masuk dalam hatinya menjadikan orang menjauhi sunnah tersebut. Ya, saya enggak nyebutkan sunnahnya apa. Kalau disebutkan, pasti yang senang yang laki-laki. Intinya, kalau belum mampu, ya, jangan menjadikan orang. Dan jangan ngomong, tok, umdu. Dan jangan ngomong menjadikan orang lari. Kalau itu diamalkan Nabi, ya sudah. Belum bisa melakukan, jangan ngomong suatu hal yang akan menjadikan kita itu bermasalah imannya, bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ingin disampaikan pertama adalah Nabi sebagai teladan, Nabi sebagai sosok ideal, Nabi sebagai sosok idaman dalam profesi, dalam kegiatan apapun itu. Nah, berikutnya kita membahas tentang apa ini? Mertua kalau enggak salah ya. Iya, mertua idaman atau mertua ideal. Ya, insyaallah itu insyaallah. Kalau saya enggak salah materinya. Iya. Baik. Sebelum ngomong hal ini, ya, saya kasih pertanyaan. Ya, pertanyaan ada 3 hadiah. Yang pertama ya, saya belum tahu ini dari sponsor apa aja hadiahnya, tapi sponsor dari yang saya bisa ngasih aja dulu ya, 3 hadiah gratis ngikuti pelatihan bahasa Arab dasar di kursus Aliman ya, 3 nanti ada panitia mungkin di BCI apa yang bisa dikasihkan, di BCI saja atau di WA apa yang bisa diberikan untuk hadiah. Ya, pertanyaannya adalah tatkala kita bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini pengin ngadeg ae, Pak, pengin melaku. Cuman gak oleh karo kamera ya. Lungguh kene kurang kewenang tengah. Ya. Pertanyaannya, sebutkan putra-putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngacung, jangan ngomong. Kalau langsung ngomong enggak bisa. Ngacung dulu, siapa yang mau jawab?
3: Silakan ngacung dulu, siapa yang bisa?
1: Monggo, Mas.
3: Oh, memang dia bisa dibantu untuk mic-nya ya. Sebentar, Mas ya. Pakai mic dulu. Bismillah. Putri Rasulullah SAW, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, putra beliau Ibrahim, Ibrahim, yang satunya Maria Il, bukan, ya Ibrahim.
1: Jadi ada berapa? Ya sudah, enggak apa-apa. Kasih hadiah nanti panitia, tolong dicatat.
3: Oke, nanti ke panitia ya.
1: Ya.
3: Atas nama siapa, Mas? Mas siapa namanya?
1: Berikutnya siapa yang bisa jawab lengkap? Ya, sebutkan monggo, Pak. Jumlahnya berapa? Sebutkan.
3: Ada lagi? Oh iya.
1: Sebutkan jumlah semuanya, Pak. Habis itu sebutkan satu-satu. Jumlahnya berapa?
3: Perkenalkan dulu itu. Namanya siapa dan dari mana? Silakan.
4: Zakaria.
1: Nggih, jumlahnya pinten, Pak?
4: Insyaallah 7.
1: Oh, insyaallah. Insyaallah. Nggih, pinten 7 nggih?
4: Iya.
1: Pas.
4: Nggih.
1: Mboten asal kirang. Kan insyaallah niku, Pak. Nggih, sebutaken pinten, Pak?
4: Qasim.
1: Qasim Al-Qasim, naam.
4: Ibrahim.
1: Ibrahim, naam.
4: Ummu Kulsum.
1: Ummu Kulsum, naam.
4: Fatimah.
1: Fatimah.
4: Ruqayyah.
1: Ruqayyah.
4: Zainab.
1: Zainab. 6. Ya tadi insyaallah 7. Jadi satunya masih didiskon. Ngapunten, Pak. Coba yang lengkap sebutkan jumlahnya, habis itu sebutkan satu persatu. Jumlahnya berapa? Ya, monggo. 7.
3: Silakan sebentar, Mas. Pakai mic dulu ya.
1: Iya. Ini sudah jam 9 ini.
5: Abdullah
1: Ibrahim
5: Qasim
1: Al-Qasim
5: Ruqayyah
1: Zainab
5: Fatimah Ummu Kulsum
1: berapa, Mas?
5: 7.
1: Iya, nanti kasih hadiah. Pertanyaan yang ketiga, ya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam 7. Laki-lakinya yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Al-Qasim Abdullah ini dari Khadijah, dari istri pertama. Adapun Ibrahim dari Maria. Adapun putrinya itu ada 4. Ya, Zainab, Ruqayyah, ya, Ummu Kulsum, Fatimah. 3 anak laki-lakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meninggal sejak usia belia, sejak bayi. Itu sudah meninggal. Lah, 4 putrinya ini yang apa namanya? Hidup sampai dewasa, sampai berumah tangga. Ya, cuman yang 3 ini meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Hanya Fatimah yang masih hidup ketika Nabi SAW meninggal. Ya, pertanyaannya, sebutkan siapa saja menantunya Nabi SAW.
3: Angkat tangan dulu.
1: Si. Ini jawab apa ketawa sih ini?
3: Yang ini, laki-laki dulu ya.
1: Ada suara gemuruh ini, ketawa atau jawab ini?
3: Ibu-ibu itu, Pak.
1: Ketawa.
3: Silakan, Mas, perkenalan dulu nama dan dari mana.
1: Memang pertanyaannya lucu dah.
6: Bismillah, assalamualaikum. Selamat. Adi dari Sidoarjo. Insyaallah suami dari Fatimah Ali bin Abi Thalib, kemudian suami dari Ruqayyah Utsman bin Affan.
1: Terus sudah. Iya, Mas, sudah. Iya. Silakan.
7: Silakan nama dan Bismillah. Perkenalkan saya Radit. Untuk istri dari suami dari Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu Utsman bin Affan.
1: Naam.
7: Kemudian suami dari Fatimah binti Muhammad itu Ali bin Abi Thalib. Kalau enggak salah suami dari Zainab itu Zaid. Zaid bin Haritha. Zaid bin Sabit, Pak. Ada salah kayaknya itu.
1: Iya. Sampean sudah bisa menilai sendiri kalau salah. Ya, tapi nggak apa-apa mas, kasih nanti hadiah untuk itu. Apa namanya? Ini ya.
3: Usahanya
1: kursus saliman nanti.
3: Oh, kursus saliman.
1: Yang apa namanya? Pelatihan dasar bahasa Arab. Ada yang tahu? Oke, monggo.
3: Sebentar pak. Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
8: Menantu beliau tadi yang belum tersebutkan itu dari Zainab yaitu Abu Al-Ash bin Abu Al-Ash gitu ya Ustaz ya.
1: Iya, Al-Ash. Ya, bolehlah kasih hadiah. Ya, langsung saja ya. Ini sudah tinggal 5 menit. Kalau tadi panitianya ngomong itu agak telat atau kemakan jadwal saya enggak apa-apa, Pak. Karena saya juga panitia di sini. Tapi kalau saya ngomong lebih nanti, ya habis ini ada Ustadz ya, Ustadz Kiber. Nunggu aku di sini. Jadi saya melihat jam terus. Ya, ngukur materinya gitu entek. Taib. Kalau kita melihat ya, ada anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu putrinya kan yang 4 ya, yang masih hidup ya. Putri-putrinya ini menikah. Maka bagaimana kehidupan rumah tangga anak-anak dan mantunya? Ya. Dari Zainab ini, ya itu panjang kalau ceritakannya, karena suaminya Zainab itu apa namanya belum masuk Islam sampai hijrah, panjang. Saya akan ceritakan salah satu dari hadis ya yang menceritakan tentang putri dan menantunya, yaitu ceritanya Fatimah. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan Bukhari sama Muslim. Bukhari itu ada 3 riwayat kalau nggak salah, kalau nggak 4 ya, di Muslim itu ada, di materi ada, saya materinya tak kira bisa dikumpulkan, mah bengi ngelembur pak. Ngetik materi ini gak ditampil nanti kan. Ya, padahal sudah saya bilang ke panitia itu. Ya, tapi enggak apa-apalah. Ya, nanti didundut aja. Di hadisnya itu panjang, ada beberapa riwayat ya. Intinya Ali itu menceritakan. Jadi yang meriwayatkan ini itu Ali. Ali ini siapa? Ali ini menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus hah? Keponakan. Ali ini anaknya, pamannya Nabi. Jadi ada dua hal di sini nanti. Ali ini ya kerabat plus mantu. Ali menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya tatkala bersama Fatimah. Ya. Fatimah ini ngeluh. Ngeluh apa? Ngeluh tentang beratnya pekerjaan rumah tangganya. Ya. Rumah tangganya ya, tanggung jawabnya sebagai seorang istri melayani suami, melayani keluarga, pastinya masak. Ya, masak zaman dahulu enggak kayak sekarang, ada oven, ada rice cooker, ada sembarang galir. Ya. Bahkan masak zaman sekarang yang paling enak itu apa? Ya, GoFood ya kan? Iya, enak itu. Tinggal ngeliat tok, klik langsung tok tok tok. Ya kan? Kirim. Ya, jadi syakat Fatimah itu mengeluh min athari raha, jadi bekas dari masak di tangannya. Di riwayat yang lain sampai menebal, ya sampai melepuh, ya, saking menunjukkan lamanya bekasnya itu. Bahkan nah, dalam hadis yang lain Fatimah itu masak itu sampai wajahnya itu berubah, ya berubah kena asap, kena api, ya kena panas. Ya, intinya Fatimah ngeluh dan melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang membawa tawanan. Ya, berharap pengin diberi pembantu atau pelayan. Ya, maka Fatimah dikisahkan oleh Ali datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan datang ke rumahnya Ummu Salamah. Ya, enggak ada Nabi. Ada yang mengatakan datang ke rumahnya Aisyah. Dan hadis yang saya tulis di materinya itu yang datang ke rumahnya Aisyah. Ya, Aisyah ini berarti kalau bagi Ali itu apa? Kalau bagi Ali Aisyah ini kalau kita mertua perempuan kan? Iya, kalau Rasulullah mertua laki-laki. Lah, setelah menceritakan kenapa kok dia itu nyari Rasulullah, ya, dia itu mengeluh dan ingin minta pembantu atau pelayan agar bisa membantu pekerjaan rumah tangganya, membantu kehidupan dalam melayani suami dan anak-anaknya. Tapi Rasulullah enggak ada. Sudah balik. Fatimah balik. Nah, tatkala Fatimah balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang. Lah, tatkala Nabi datang ke rumahnya Aisyah, Aisyah pun menceritakan. Menceritakan apa? Tentang datangnya Fatimah. Menceritakan tentang kemauan Fatimah. Ya, kenapa kok Fatimah ke situ diceritakan. Nah, di sini lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi. Mendatangi rumah putrinya. Ya, yang di situ juga ada menantunya. Didatangi, lah diseributkan bahwasanya Ali itu bangun. Ya. Bangun untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan alamakanak. Ya, au alamakanikuma. Ya, sudah tetap duduk aja di tempatmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung aja dari sini aja dulu, ya. Pelajarannya dari sini aja dulu, ya, bahwa orang tua, ya, atau mertua, ya, itu hendaknya sigap. Ya, lihat Aisyah tatkala Fatimah datang, ini kan urusan keluarganya Fatimah. Ya, ini urusannya siapa? Ya, urusannya suaminya. Ya kan, wong tekor ini njawab pelayan, njawab pembantu. Ya kan urusan bojomu. Ya, sajane bojomu njawab nang bojomu. Ya. Tapi ini bukan seperti itu. Ya, bagaimana Aisyah menyampaikan? Menyampaikan apa-apa yang ada pada Fatimah. Jadi nanti kalau jadi ibu mertua, ya, kalau punya menantu putri, ya, ya sudah dianggap anaknya sendiri. Ya, apa yang ada yang disampaikan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, nanti hikmah-hikmah yang lainnya banyak. Dan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera. Ya, tatkala mendengar bahwasanya anaknya datang minta sesuatu, dia bersegera mendatangi anaknya, mendatangi rumahnya. Bahkan disebutkan oleh Ali tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tetap disuruh di tempatnya padahal mereka saat itu sedang ada di ranjang di tempat tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang duduk di antara keduanya, di antara anak dan menantunya ini. Ali mengatakan sampai dia itu merasakan athar, ya, merasakan dinginnya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Rasulullah baru dari luar, Pak. Baru dari luar langsung. Karena kakinya masih terasa dingin. Ya, apalagi zaman dahulu. Jadi bersegera. Kalau ada sesuatu, ya, dengan kehidupan rumah tangga anak kita, ada sesuatu dengan menantu kita, maka mertua idaman, mertua ideal itu adalah yang punya empati langsung, ya, cepat gercep, ya, jadi enggak nunggu. Ini yang pertama. Terus berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala duduk, ya, mengatakan, ya, ala adullukuma ala ma khairun, ya, mimma sa'altumani atau ma huwa khairun min khadimin. Ya, dalam riwayat yang lain ada dikatakan dhamirnya itu untuk Ali, ya, ada dhamirnya itu untuk Aisyah, ada dhamirnya itu untuk keduanya. Ala adullukuma ala uallimukuma. Ya, yang ditulis di materi itu yang dua. Menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kasih sayang. Sehingga kasih sayangnya itu enggak hanya pada anak kandung, tapi juga pada anak mantu. Ya. Meskipun Ali ini adalah masih kerabat. Ya. Maka hendaknya, ya, tidak hanya apa, tidak hanya menunjukkan perhatian dan kasih sayang pada rumah tangga anak kita, itu kepada anak kita saja, tapi juga menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya kepada menantu. Apalagi nanti kalau menantunya perempuan, ya, Pak, Bu, kalau sudah jadi mertua, jangan jahat-jahat sama anak mantunya, apalagi perempuan, kasihan panjenengan itu loh, juga pernah jadi anak mantu. Dan nanti yang belum nikah, Anda juga nanti itu akan jadi mertua. Maka baiklah kepada mertua. Dan juga mertua itu baiklah sama mantu. Ya, Nabi menunjukkan kasih sayangnya. Disebutkan di sini ala adlukum. Jadi, tidakkah kalian mau aku tunjukkan suatu hal yang lebih baik daripada kamu minta seorang pelayan atau pembantu? Bila pertanyaan, tidakkah kalian mau aku ajari suatu hal yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Jadi kasih sayang itu kan menunjukkan, ya, umpamu golek panganan, ya, kan digolek no, iki lho sing enak. Bapak ben tau mangan, sate niki sing paling empuk, ya kan? Itu kan menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang apa enggak? Panganan iki ae padahal enggak enak, enggak mungkin orang tua. Begitu juga kebaikan untuk keluarga, anak maupun menantu kita, itu kita tunjukkan yang baik. Lah Nabi menunjukkan yang baik, ya, aku ajari kalian apa yang baik, lebih baik dari kalian minta, apa yang kalian minta. Aku tunjukkan kepada kalian apa yang lebih baik dari seorang pembantu.

0: kasih, nanti tak kasih sendiri. Ya ini maksa sponsornya. Ya, sponsor yang bikin itu jenengan dipaksa titik. Ya, nah, nanti minta sama travelnya ya. Ya, Pak, sebutkan yang jelas ya.
1: Baik,
0: nanti Ustaz. Perempuan satu,
1: nggih monggo. Ya, saya Abdul Wafi dari Sidoarjo, Ustaz. Nabi mengajarkan kepada Ali dan Fatimah untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur.
0: Alhamdulillah, nggih Pak, panjenengan angsal voucher. Panjenengan angsal lenggah mriki ceramah nggih bener apa? Perempuan satu. Ya, coba perempuan sebutkan ya, tadi yang disebutkan zikirnya itu apa dan berapa. Ya, Bapak tadi bilang berapa, di riwayat yang lain itu benar enggak sejumlah itu? Ya, mungkin agak mendekat, Pak. Yang lain agak mendekat. Sebelah sana kosong, Pak. Pojok sana.
2: Silakan, Pak, sebelah sini kosong, Pak.
0: Iya. Ya, ibu-ibu. Oh, enggak usah ya. Perempuan enggak usah berarti.
2: Oh, enggak usah ya.
0: Enggak usah ya,
2: wis. Yang laki-laki aja.
0: Iya, ya, monggo, monggo. Enggak apa-apa. Ada tak? Panitianya ada tak yang ngasih mic? Oh, enggak ada ya. Wah, panitia itu jadi komplain nih.
2: Mungkin yang Ikhwan dulu aja, Ustaz.
0: Sudah, satu aja dulu.
2: Oh, satu aja dulu.
0: Perempuan, ya. Anu sudah cepat tiga. Ya, atau kalau enggak, ya nantilah ada pertanyaan lagi. Tapi saya lanjutkan. Nabi SAW mengatakan, ala adullukuma ma khair. Ya, ma wa khair min khadimin. Ya. Idza awaituma ila firasyikuma, ya, jika kalian berdua itu hendak tidur, ya, atau hendak menuju ke tempat tidur kalian, ya, fasabbiha au fakabbira salasan wa salasin au fakabbira arba'an wa salasin. Ya, di riwayat yang pertama ya itu mengatakan takbirnya 33 kali. Riwayat yang lain mengatakan takbirnya 34 kali. Ya. Wasabbiha salasan wa salasin ya. Ucapkan tasbih sebanyak 33 kali. Hamida salasan wa salasin dan bertahmidlah sebanyak 33 kali. Maka ini yang lebih baik, khairun mimma sa'altum. Khairun min khadimin. Ya, yang lebih baik dari apa yang kalian minta dan yang lebih baik dari pelayan ataupun pembantu. Faedahnya di sini, pelajarannya bahwasanya mertua itu harus berupaya memilihkan yang terbaik untuk anak dan menantunya, enggak boleh kasih apa yang terbaik, maka dia. Dan yang baik itu apa? Yang baik itu adalah agama. Ya. Dan mertua idaman atau keluarga idaman, keluarga ideal yang menjadikan dasar kekeluargaannya, dasar kehidupan keluarganya itu adalah agama. Ya, jadi Nabi memperhatikan anaknya, Nabi memperhatikan mantunya, Nabi memberi nasihat kepada mantu dan anaknya. Ya, jadi orang tua itu, pelajaran yang lainnya juga, orang tua itu ketika memilihkan anaknya, kan ini ada biru jodoh kan, ya, yang masih jomblo ini atau jombloan jomblowati, nanti ada sesi apa namanya, ya nggak tahu kapan, ada lah pokoknya setahu saya, ya kan, maka orang tua kan berusaha ini. Orang tua berusaha memilihkan yang terbaik, ya kan? Nah, setelah dapat anak yang soleh, bukan berarti berhenti, ya. Orang tua itu mendidik, mengarahkan, memberi nasihat itu terus meskipun anaknya sudah nikah, meskipun anaknya sudah punya anak, ya, bukan ngurusi putune tok, Pak, Bu. Ya, terkadang itu orang tua itu hanya fokus kepada cucunya, tapi lupa apa yang terjadi dalam kehidupan anak dan menantu kita yang kita tidak mengetahuinya, apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang ini mudah, Pak. Ya, ditelok wajah, ya, ditelok perilaku, ya, untuk ngarep api ganteng, tapi di belakang, ya, di dunia yang kita nggak tahu itu, ya, orang goblok jadi pinter, orang licik jadi kemendel, ya kan, berani ngelong-ngelong, no, adabnya, ya, nggak bisa dijaga. Nah, maka orang tua itu harus memberikan perhatian dan memberikan nasihat kepada siapa? Kepada menantunya dan kepada anaknya. Dan nasihat itu sampai terus. Tujuan daripada pendidikan, ya, bagi orang

0: Orang tua mendidik itu sampai terus, ya, bahkan setelah anaknya menikah pun. Jadi harus ada perhatian. Ya. Pelajaran yang lainnya, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan menjadikan agama, ya, itu lebih utama. Ya. Zikir ini orientasinya adalah akhirat. Pembantu ini adalah kaitan tentang dunia. Ya. Kehidupan yang berat itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan mengingat Allah, mengajari menantu, mertua ideal, mertua idaman itu yang ngerti tentang hal yang paling baik untuk anak dan menantunya, yaitu apa? Agama. Maka belajar, ya. Jadi orang tua yang baik harus belajar, jadi mertua yang baik harus belajar. Dan makanya tadi niat di awal itu, niat kita di sini belajar. Niat kita di sini memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kehidupan keluarga kita, keluarga anak kita, keluarga menantu kita. Balik lagi, poin yang keberapa tadi? Wah, sudah 10 menit ini, kurang 5 menit lagi. Ya, saya nggak berani, nanti yang nunggu ini Ustadz Kibar nanti. Taib. Yang paling penting aja, yang paling penting bahwasanya lihat Pak, ya, Nabi mengajarkan tadi takbir, ya kan? Takbir. Takbir ini apa? Takbir ini menjadikan orang itu mengakui, mengimani bahwasanya Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Kita ini kecil. Ya, wa antum fuqara, nahnu ini lemah. Kita ini al-insan, manusia itu lemah. Wallahu al-ghani, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, yang Maha Segalanya. Jadi Nabi mengajarkan kepada menantu dan anaknya itu tentang bagaimana kembali kepada Allah. Ya, mengutamakan akhirat, wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi diajarkan di situ tentang takbir. Ya, makanya belajar, ya. Agama ini enggak hanya sekedar dihafal. Agama ini enggak aja sekedar berbondong-bondong sapa sing paling akeh kajiane, ya. Wah, saya panitia bisa mendatangkan 1200 orang masuk surga. Enggak. Tapi bagaimana materinya itu kita amalkan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja itu juga butuh yang namanya aplikasi dalam kehidupan. Begitu juga tauhid, begitu juga iman, ya. Masa bisa wong-wong loro, wong kesel, tanggut gawe, tandang gawe, ya habis itu kayak zikir. Solusi. Orang yang imannya lemah, enggak solusi. Tapi kalau orang yang imannya kuat, maka itu akan masuk pada dirinya. Karena apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu menjadikan hati tenang. Zikir itu menjadikan badan itu kuat. Kok bisa? Ya karena enggak ada iman. Kalau tanya kok enggak bisa? Ya. Ibnu Taimiyah dan para muridnya, ya, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya dalam faedah hadis ini bahwasanya zikir itu bisa menguatkan badan. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Apa kuatnya ini disebutkan para ulama, Imam Nawawi, ya, Ibnu Bas, Ibnu Taimin mengatakan kuat imannya. Sehingga orang yang kuat imannya itu bisa menjadikan badannya, semangatnya itu kuat. Al-Amr bin Jamuh itu adalah sahabat yang kakinya pincang. Ya, anak-anaknya sudah pada masuk Islam semua. Ya. Intinya tatkala dia sudah masuk Islam, ya, dikumandangkan jihad. Maka dia berangkat jihad. Ya, disebutkan, dikasih tahu sama anaknya, ya, apa ini, ya, termasuk orang yang dapat rukso, nggak usah berangkat, nggak mau, semangat. Batal kakinya pincang. Apa kalimatnya? Dia mengatakan, aku ingin menginjakkan kaki pincangku ini di surga, sehingga fisik ini bisa menjadi kuat. Ya. Keterbatasan ini enggak ada apa-apanya kalau imannya kuat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan hal itu kepada putrinya, kepada menantunya. Sehingga nanti kalau rumah tangga menantu ini dan rumah tangga anaknya ini didasari tauhid, didasari iman, mengembalikan istirjaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tahan pukul, Pak. Ya. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan rumah tangganya Allah. Ya, yang bisa mendatangkan tenangnya hati suaminya tatkala pulang kerja capek itu Allah. Makanya istrinya berdoa. pas 9.15 ya, saya enggak mau memperpanjang.
1: Fondet, mic-nya Ibu-ibu sudah ada, mungkin ada pertanyaan
0: ya, Ibu. Untuk Ibu-ibu pertanyaannya ya saya mintakan lagi ke travel ya, nanti biar travelnya ngasih ya diskon $250 untuk yang daftar haji tapi. $1,000,000 untuk yang daftar umroh. Ya, nanti silahkan diminta. Kalau enggak dikasih, minta saya. Nanti saya kasih, insya Allah. Tapi saya tetap minta mereka. Karena saya juga enggak punya. Ya, tapi insya Allah saya mintakan nanti dikasih. Ya, mau jadi sponsor kok gak gelem ngei. Ya. Nah, tahu saya ini apa aja sponsornya. Kalau saya tahu nanti tak mintakan. Ya, silakan Ibu-ibu, 3 orang. Pertanyaannya adalah, coba sebutkan 3 pelajaran ya yang diambil dari hadis Ali dan Fatimah tadi. Itu yang pertama, silakan. Ayo Pak, saya ini khawatir dinteni Ustaz untuk jobo.
1: Aman Ustaz. Nah, apa?
0: Iya, sampean enggak apa-apa, aku sih enggak enak ambil Ustaz. Lu enggak serius sih. Soalnya aku mau ngenteni yo enggak enak ngenteni, bingung. Ngenteni lu gunam gitu lah tole. Ayo Bu, silakan Ibu. Jawab, Bu. Enggak ada yang bisa jawab. Iya, monggo, monggo.
2: Ada.
1: Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab 3 faedah yang didapat dari hadis Rasulullah kepada Fatimah dan Ali. Yang pertama, mertua yang baik hendaknya memiliki sifat empati dan empati akan rumah tangga anak dan menantunya. Kemudian yang kedua, orang tua hendaknya memilihkan yang terbaik bagi putra-putrinya. Di sini Rasulullah lebih memilihkan dzikir kepada Fatimah dibandingkan pelayan atau pembantu. Dan yang ketiga, Rasulullah ingin menanamkan kepada Fatimah dan Ali bahwa yang dapat menguatkan beliau berdua adalah dengan dzikir. Ketika seseorang dapat mengingat Allah dengan baik, maka hatinya tenang dan fisiknya akan kuat. Kurang lebih begitu, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan.
0: Baik, catat nanti ya panitia. Mohon maaf saya hanya bisa memberikan sedikit pertanyaan dan sedikit materi ya karena waktu. Ya, jadi saya mohon maaf. Hikmahnya pelajarannya ya dengarkan. Ini acaranya belum buyar, aja metu kabeh. Ngomongin mek titik ditinggal ngali. Jis. Ini nih loh, jadwal pertama ini nih, wis dikurangi, ya, ditinggal ngali, belum selesai nih. Saya ingin dapat faedah gitu loh, faedah apa? Panjenengan ngerti, panjenengan amalkan, itu faedahnya buat saya, ya. Jadi jangan dikira, ya panjenengan dok yang dapat faedah. Faedahnya panjenengan dapat ilmu, tapi kalau ilmunya panjenengan amalkan, itu kembalinya ke saya. Ya, di antara hikmahnya ya dalam nasihat Luqman. Luqman itu menasihati anaknya tentang apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Padahal di situ anaknya masih kecil, kan disebut ya bunayya. Ya kan? Disebut oleh dalam surat Luqman itu kan Luqman menyebutkan ya bunayya. Di antara nasihatnya ketika ya bunayya disuruh fa'mur bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar katanya Luqman. Jadi anak kecil diajari untuk apa? Untuk mengajarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena apa? Besarnya pahala dari amal ma'ruf nahi munkar. Maksudnya apa? Iya, ngandani baik itu loh besar pahalanya. Jadi saya juga ingin dapat kebaikan. Penutup sebagai penutup nasihat buat saya dan panjenengan semua, bapak-bapak, ibu, ya, ikhwan akhwat, ya. Acara-acara seperti ini itu sangat bagus untuk memberikan semangat kepada kita, ya, memberikan semangat. Tapi ilmu itu masih kurang kalau acara seperti ini saja. Jadi nasihat buat saya pribadi dan antum semua, pelajari Islam ini ya dengan baik. Ya cari majelis-majelis ilmu, ya kajian-kajian rutin yang ada di Surabaya ini banyak. Ya semangatlah kita, semangatlah kalian menuntut ilmu di majelis-majelis rutin yang membahas kitab itu. Karena asarnya ilmunya itu di situ. Ya kita ini 30 menit, 45 menit dapat apa? Dapat semangat. Tok, ilmunya di mana? Ya dapat sedikit-sedikit tadi. Tapi asar benar-benar itu ya kita mempelajari kita. Maka saya nasihatkan ya untuk IO-IO, komunitas-komunitas, perbanyak semangatlah buat kegiatan-kegiatan taklim-taklim yang rutin, yang membahas kitab-kitab ulama kita. Ya, seperti semangatnya kalian membuat acara-acara seperti ini. Terakhir, sudah terakhir, tambah terakhir lagi, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia ya atas terselenggaranya acara ini. Ya. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah, amal kebaikan semua panitia dan juga para sponsor yang mungkin memberikan suatu hal yang lebih atau suatu hal yang bagus atau apapun itu untuk terselenggaranya acara ini. Semoga Allah menjadikan pemberat amal timbangan semuanya. Dan orang-orang yang mungkin yang ya enggak muncul logonya, ya yang enggak muncul namanya, ya tapi ikut andil. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal kebaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya tutup subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Mendidik anak supaya berakidah benar, bertauhid murni, itu adalah sunnah para rasul. Saya ulangi. Mendidik anak tauhid, mengenalkan akidah yang benar kepada anak, itu adalah sunnahnya para rasul. Mana Ustaz buktinya? Masa sih? Iya. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini benar-benar mengawal keluarganya agar berakidah benar, bertauhid yang murni. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim dalam surat Maryam ayat 44. Karena memang Nabi Ibrahim ini lahir di negeri yang negeri itu menganut paham paganisme. Nabi Ibrahim itu lahir di negeri Babilonia, Irak kalau sekarang, dan itu masyarakatnya para penyembah berhala. Dan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada keluarganya direkam oleh Al-Quran, disampaikan ke kita. Di antara nasihatnya Nabi Ibrahim, jangan sampai keluarganya mengikuti apa yang diyakini masyarakat Babilonia. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Surat Maryam ayat berapa tadi? 44. Nabi Ibrahim berkata, "Ya abati la ta'budis syaitan." Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, menyembah berhala. Inna syaitana kana lirrahmani isiya. Karena sesungguhnya setan itu kepada Allah adalah bermaksiat, asiya. Nah, Nabi Ibrahim gak ingin bapaknya terjerumus dalam kesyirikan. Apakah cukup bapaknya? Tidak. Nabi Ibrahim juga mendidik anak keturunannya supaya di atas tauhid. Surat Maryam ayat 35. Surat Maryam ayat berapa? 35. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa legendaris. Yang doa ini harus kita amalkan. Doa ini harus masuk list doa yang harus kita pakai dalam doa-doa kita. Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim ini nabi, punya anak Ismail jadi nabi, punya anak lagi siapa? Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Nabi Yakub jadi nabi. Nabi Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Nabi punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi, punya cicit jadi nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap takut dengan kesyirikan. Sehingga di antara doa yang dipatenkan Nabi Ibrahim yang selalu dibaca adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi mendidik keluarga tauhid dan akidah itu adalah ciri khas para anbiya.

0: Faedah Kajian.
1: Yang disebutkan ya terkait tentang sabar. Sabar itu ada tiga. Sabar itu tiga. Yang pertama, sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, kedua, ya, sabru ya ala tarkil ma'asi au al maharimi, sabar ya fi ya dalam tarki al maharimi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar terkait tentang takdir Allah yang buruk, ya, ketentuan yang menimpa kepada kita yang enggak mengenakkan. Dan ketiga-tiganya ini masuk dalam orang yang melakukan ibadah puasa. Saya ulangi, ya, pertama sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan takdir yang buruk. Ya. Dan ketiga-tiganya ini ada pada seorang yang berpuasa. Ya, ada pada orang yang berpuasa. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Orang yang puasa diperintahkan Allah untuk apa? Untuk apa, Pak? Untuk mencegah makan dan minum. Ya kan? Itu harus sabar. Jadi perintah Allah. Terus habis itu dilarang oleh Allah diantaranya. Orang yang puasa itu kan nggak boleh makan dan minum. Disuruh nggak boleh makan. Dilarang nggak boleh makan. Maka dia penjaga. Dan juga secara hadis yang lain, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz-zur." Siapa yang enggak meninggalkan perkataan dusta, "wal amala bihi," dan perbuatan buruk, "falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah enggak butuh. Enggak butuh karo luwene ae dhewe, enggak butuh karo ngelake ae dhewe, enggak butuh karo ae dhewe enggak mangan sedina, ae dhewe enggak ngombe sedina, enggak butuh. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan dusta, ghibah, namimah, ngerasani, ngelek-ngelek no wong, ngelek-ngelek no tonggoy, ya, menyakiti hati istrinya, menyakiti hati suaminya, menyakiti tetangganya, saudaranya, dengan apa lisannya. Maka Allah enggak butuh, meskipun awakmu enggak mangan. Maksudnya apa? Pahalanya ini enggak sempurna. Ya, sehingga ini kan enggak enak. Ya, beberapa orang yang belum terbiasa. Maka dia itu bersabar untuk apa? Untuk tidak melakukan hal yang buruk itu. Ya kan ada pada diri. Dan juga orang yang berpuasa itu apa? Lemas. Ono Pak, orang puasa itu tambah soker, semangat, nembut gawe, macul biasae mek siji sak rit dadi rong rit. Ta ono kan? Ono Pak, ne ono masyaallah. Ya, lanjutkan. Iya. Tapi secara literalnya kan lemas. Nah, ini apa? Ketentuan kan yang enggak baik pada diri karena sebab puasa tadi. Tapi dia itu tetap sabar. Ya, tetap sabar untuk menjalankan. Atau hal-hal yang lainnya. Ya, meskipun dia itu kuasa, tapi tetap punya kewajiban golek sangune anake sing sekolah. Ya, gawe kebutuhan mangane anake bojone tetap. Begitu juga sang istri, meskipun dia itu berpuasa, dia masih tetap harus merawat suaminya, anaknya, mengatur rumah tangganya. Ya, maka dia tetap menjalankan dan dia sabar. Nah, jadi butuh sabar. Ya, butuh untuk melakukan kesabaran.
2: Al Iman TV.
0: Faedah Kajian.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berfirman, "Wa man yattaqillah," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, "yaj'al lahu makhraja," maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam masalah yang ia hadapi. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Hadirin dan dirahmati oleh Allah, saya ingin tanya, ayat ini terdapat dalam surat apa? Talak, cerai. Dan talak adalah masalah terbesar dari masalah-masalah rumah tangga. Betul begitu, Bu? Masalah-masalah rumah tangga, antiklimaksnya apa? Talak. Oleh karena itu, ulama tafsir menjelaskan, ayat ini sangat menarik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki. Ternyata ayat ini Allah taruh di dalam surat yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini penekanan kata para ulama, pentingnya ketakwaan dalam menjalankan roda rumah tangga. Pentingnya mencari suami yang saleh dan istri yang saleh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, jika suami bertakwa dan istri bertakwa, maka masalah-masalah rumah tangga akan diselesaikan oleh Allah dan perceraian atau talak itu tidak akan terjadi. Ini kan menarik ya, ayat ini ternyata ada dalam surat talak, dalam surat cerai. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sekalian, masih gadis atau sudah berkeluarga? Oh, akunya semuanya gadis kalau ditanya. Yang sudah berumah tangga, siapa di antara ibu-ibu yang sudah berumah tangga yang belum pernah menghadapi masalah rumah tangga? Angkat tangan. Walaupun saya gak akan lihat ya. Panitia, ada yang angkat tangan? Siapa yang rumah tangganya sudah berumur 5 tahun gak pernah punya masalah? Ada? Siapa di antara ibu-ibu yang ketika rumah tangganya berusia 3 tahun gak pernah ketemu masalah? Ada? Gak ada juga. Siapa di antara ibu-ibu sekalian ketika rumah tangganya menginjak usia 1 tahun belum pernah ketemu masalah? Ada? Gak ada juga. Berarti ibu-ibu banyak masalah ya. Subhanallah. Ternyata ibu-ibu di Surabaya ini penuh dengan permasalahan. Dan itu wajar. Yang namanya manusia kan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Intinya bukan ada masalah atau tidak ada masalah, tapi intinya adalah solusi dan bagaimana menghadapi permasalahan. Dan khusus bagi orang yang bertakwa, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Catat baik-baik, salah satu penyebab perceraian yang masuk ke dalam 5 besar adalah masalah materi. Masalah materi adalah salah satu dari 5 faktor utama terjadi perceraian di Indonesia. Ini data dari KUA, data dari Pengadilan Agama. Dan Allah jamin rizki bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga.

Faedah Kajian. Di hadis yang juga tidak asing bagi kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya, generasi yang aku berada di kalangan mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, hafizakumullah. Hadis ini menyebutkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khairiyah yang ada pada generasi-generasi yang utama dalam Islam ini. Ya, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat lain, sebaik-baik umatku adalah generasi para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa artinya disebutkan sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia? Ingat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan satu batasan khusus sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku dalam ilmu agama, sebaik-baik umatku dalam akidah, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku dalam iman, dalam akhlak, dalam khusyuk, dalam ikhlas. Tidak disebutkan dengan satu batasan tertentu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini faedahnya apa? Kenapa tidak disebutkan? Ya, supaya kebaikan ini bersifat khairiyah al-mutlaqah, kebaikan yang tidak terbatas, mutlak. Maksudnya dalam semua sisi agama, dalam semua hal yang berhubungan dengan kebaikan agama, mereka adalah sebaik-baik, mereka adalah yang paling utama, mereka adalah yang paling afdol. Jadi kebaikan mereka itu meliputi semua agama, ya, dalam ilmu, dalam beramal, dalam iman, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam akhlak, dalam berdakwah, dalam menasihati, dalam menyikapi orang-orang muslim atau orang-orang yang kafir. Mereka adalah sebaik-baik generasi dan sebaik-baik contoh, sebaik-baik yang mempraktikkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita melihat satu keistimewaan manhaj salaf, ya, benar-benar metode pemahaman salaf, metode beragama salaf dalam pemahaman dan pengamalan, itu mengajarkan kepada kita petunjuk yang sempurna. Mengajarkan kepada kita ilmu, agar kita benar-benar memahami Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW, dengan pemahaman yang benar, tidak memahami hanya berdasarkan hawa nafsu, akal pikiran yang tanpa ada bimbingan dari generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka yang menerima Al-Qur'an, diturunkan kepada mereka Al-Qur'an sekaligus diturunkan lafaz-lafaznya sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ketika menerima Al-Qur'an ini sempurna, mereka dengarkan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kandungan Al-Qur'an, agar mereka bisa merenungkannya, bisa memikirkan maknanya dan mengamalkannya, mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: ingin bisa berbahasa Arab, ingin tahsin Al-Quran lebih baik, atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman. Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, belajar dari tukang parkir, itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang, masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang. Melek walang itu adalah istilah orang Jawa untuk mengistilahi orang yang punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingnya. Belajar dari tukang parkir. Apa yang bisa kita ambil dari tukang parkir? Masa kita suruh belajar sama tukang parkir? Lawang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan mungkin ada atau banyak di antara mereka yang tidak lulus SD. Masa kita suruh belajar sama mereka? Yang kita petik adalah filosofi pekerjaan tukang parkir. Apa sih pekerjaannya tukang parkir? Mereka pekerjaannya sebagaimana yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui semua, pekerjaan mereka adalah menjaga kendaraan yang dititipkan sama dia, kemudian setelah itu menyemprotkan peluitnya ketika mereka datang atau ketika mereka pergi, lalu dia menerima imbalan dari kendaraan yang sudah dia titipkan atau dititipkan kepada dia. Itulah pekerjaan. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat tukang parkir memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia sembarangan? Pernah enggak? Saya pikir enggak. Ya. Saya belum pernah melihat ada tukang parkir sembarangan memakai motor yang ada di hadapan dia, padahal motor yang ada di hadapan dia banyak sekali. Kalaupun mau milih mana, bisa aja dia pilih. Tapi belum pernah kita melihat tukang parkir sembarangan memakai barang yang ada di hadapan mata dia. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia. Karena barang itu bukan milik dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan. Pernah nggak Anda menemukan ada tukang parkir yang Anda titipi motor, kemudian dia marah, sewot ketika motor itu diambil sama Anda? Pernah nggak? Nggak pernah. Bahkan rata-rata tukang parkir, ketika motornya diambil sama orang yang menitipkannya, bahkan dia ngasih bonus dengan senyum simpul kepada orang tersebut. Kenapa dia nggak merasa sewot, nggak merasa marah ketika motor yang dititipkan sama dia diambil? Padahal motor yang paling bagus sampai yang paling butut, mobil dari yang paling mewah sampai yang paling jelek, dia nggak sewot ketika pagi harinya begitu banyak motor di hadapan dia, malam harinya nggak ada satupun. Dia nggak sewot. Kenapa dia nggak sewot? Karena dia sadar bahwasannya seluruh kendaraan itu bukan milik dia. Kasih garis bawah, bukan milik dia. Yang pertama adalah gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukang parkir tidak sembarang memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia karena dia sadar bahwasanya kendaraan itu adalah bukan milik dia. Sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang Allah titipkan kepada kita, berupa rumah yang kita tinggali ataukah kendaraan yang kita naiki ataukah kesehatan yang kita miliki atau barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah agar kita menggunakan barang titipan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Seorang hamba tidak mungkin dia itu bisa berjalan pada hari kiamat. Dia akan macet sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satu di antara 4 pertanyaan tersebut adalah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang dimilikinya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti? Apakah kita sudah mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Gunakan barang-barang titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah, lihatlah bagaimana tukang parkir tidak pernah sewot ketika barang titipan itu diambil. Kita hidup di dunia, tentu kita memiliki barang-barang berharga atau juga orang-orang yang sangat kita cintai. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita juga punya barang-barang berharga. Motor kek, rumah, mobil, ataupun apapun juga, perhiasan. Yang semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah itu, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Maka disinilah kita mengambil pelajaran. Kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengambil barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus siap untuk menerima takdir tersebut. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan memberikan ujian dengan begitu banyak cara. Bisa jadi dikurangi harta kita, bisa dikurangi jiwa orang yang kita cintai atau jiwa kita sendiri, atau harta yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا. Yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah, mereka berkata, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya kami adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami juga akan kembali kepada Allah jalla wa'ala. Inilah pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Siapa di antara kita yang kalau ditimpa musibah mempraktekkan nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini? Oh Ustaz, alhamdulillah, kami itu kalau dapat musibah tidak pernah kami lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kita mengucapkannya hanya sekedar lipstik di lisan, kemudian hati kita tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, lalu lisan kita ngerundel marah-marah sama Allah. Itu namanya sekedar lipstik di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Saya akan tutup pesan singkat ini atau nasihat singkat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suami istri pada zaman Nabi SAW yang betul-betul mempraktekkan nasihat ini dengan luar biasa. Kisah tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Diceritakan bahwa sepasang suami istri ini punya seorang anak yang sangat mereka cintai, sangat mereka sayangi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menguji sepasang suami istri itu dengan jatuh sakitnya anak yang sangat mereka cintai. Kedua sepasang atau sepasang suami istri itu bergantian menunggu anaknya yang sakit parah. Kadang Talha, kadang Ummu Sulaim. Pendek kata, mereka tidak ingin meninggalkan anaknya. Tetap mereka tunggu dengan sabar, mereka rawat. Sampai datang suatu saat Abu Talha harus keluar rumah karena suatu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan. Dia keluar rumah dalam keadaan berat hatinya, mengkhawatirkan nasib anaknya. Subhanallah, Allah menghendaki agar sang anak dicabut nyawanya ketika Abu Talha sedang di luar rumah. Ditunggu oleh istrinya saja. Begitu anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia mengurus segala yang kaitannya dengan jenazah anaknya, lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya, supaya jangan ada satupun di antara mereka yang mengabarkan berita duka ini kepada Abu Talhah manakala dia pulang. Betul, ketika Abu Talhah pulang, tidak ada satupun di antara tetangga-tetangga atau saudaranya yang mengabarkan berita duka itu kepada beliau. Saat masuk, pertanyaan pertama kali yang ditanyakan kepada istrinya adalah, wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita? Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia menjaga mimik mukanya dan berkata, alhamdulillah suamiku, anak kita udah mendingan. Anak kita udah mendingan. Ummu Sulaim gak bohong, memang betul. Anaknya udah mendingan. Kemarin masih nangis, sekarang udah diem saja. Kemarin masih batuk-batuk, sekarang udah bisa batuk. Tapi Abu Talha memahami anaknya udah sembuh. Akhirnya dia sangat tenang. Maka dia pun segera makan dengan makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Ummu Sulaim berdandan, bersolek, sehingga Abu Talha pun sempat untuk menunaikan hajat biologisnya. Setelah perutnya kenyang, hasratnya terpenuhi, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, seandainya ada orang nitip sesuatu kepada kamu, karena dia bepergian atau pergi ke suatu tempat, yang akan dia ambil manakala dia pulang. Saat dia pulang, dia ingin mengambil barang dari kamu. Apakah kamu berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang yang dia titipkan? Kata Abu Talha, ya jelas tidak boleh toh. Loh kenapa? Karena itu bukan barang saya, itu barang dia. Dia menitipkan barang itu kepada saya. Kapan dia ingin ambil, ya silahkan dia ambil. Jadi tidak boleh ya? Tidak boleh dong. Oh gitu ya. Maaf suamiku. Anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi oleh yang menitipkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itulah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati. Bukan hanya sekedar lipstick di dalam lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir adalah bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pergunakanlah titipan itu sesuai dengan aturan zat yang menitipkan kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, manakala barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita diambil, maka bersiaplah untuk menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستغفره
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna laturja'un. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang tadi, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, tanpa diperintah, tanpa dilarang, dan tidak diperintahkan untuk mengabdi kepadanya. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, maka itu tidak mungkin. Dan itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan sia-sia, tapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dan tujuan yang sangat agung agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah taala. Dengan itu Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Qur'an itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu birabbin nas, 114 surah, 30 juz, maka isi Al-Quran tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita, yaitu an dzatillah wa an asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Quran adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah yang dinamakan Sulusul Quran. Surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Qul Huwallahu Ahad, karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini ada juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu, para nabi, para rasul dan manusia sebelum kita, seperti kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa dan yang lainnya. Dan berita apa yang akan datang dari ciri-ciri hari kiamat, berkaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah, padang mahsyar, dan surga dan neraka. Dan ini adalah isi dari Al-Quran. Sedangkan isi yang kedua dari Al-Quran adalah awamir wa nawahi. Isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tahu bahwa perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling dahsyat

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: wa ta'ala. Amin.
1: Ad-du'a liman qala ghafarallahu lak.
2: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
1: Yuqal wa lak.
2: Semoga Allah juga mengampunimu.
1: Ad-du'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
2: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
1: Taqul jazakallahu khairan.
2: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
1: Doa tardis syaitani wa wasawisih.
2: Doa mengusir setan dan waswas karenanya.
1: Al-isti'adzatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
2: Dengan membaca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan adhan atau berzikir dan membaca Al-Quran. Wal 'asr.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi, ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara 5 yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman, untuk saling mendoakan yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin walaka bimithli. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan, malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, makana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lilmusyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit, setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang nanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati famili kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan, karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu, kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nadhara ayyuti'illaha falyuti', barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, nadar itu tidak membawa suatu kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada'a ahadukum talabal walad, fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a 'ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan al-aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa maluka li abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dengan demikian inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah, yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza mata ibnu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan, bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariyah. Awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi. Dia penasaran, di surga dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama salih. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariyah yang paling tertinggi adalah ilmu jariyah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, salih, yang mengajarkan din kepada orang lain. Ini merupakan suatu kebanggaan. Ya. Kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi. Doa dan istighfar. Kita semua, family dan orang lain yang penting muslim, kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nadarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha wal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: lasyadid.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir, dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh Banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semenit manfaat.
4: Ad-din yusrun, din itu gampang. Orang tidak bisa salat dengan berdiri, dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk bisa berbaring. Bukankah ini kenikmatan? Tidak ada ibadah yang sulit. Ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia menjadi gugur kewajibannya. Seperti orang miskin tidak mampu haji, gugur kewajibannya. Orang miskin tidak mampu zakat, gugur tidak diwajibkan zakat. Inilah keindahan Islam. Bagaimana kita tidak mengamalkannya? Orang mengamalkan itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi. Orang yang beramal soleh itu untuk dirinya. Wa man asaa fa alayya, orang berbuat jahat, berbuat dosa, meninggalkan perintah Allah taala, melanggar larangannya, ya ruginya untuk mereka.
0: Semenit manfaat.
4: Tidak bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah taala saja. Wa syukru lillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kenikmatan ini murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang dari makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tidak jemu memberi rahmat kepada kita semuanya. Namun apabila kita banding pujian kita kepada Allah Ta'ala, masih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Memuji kepada Allah Ta'ala adalah hal yang wajib. Karena kita memuji kepada Allah Ta'ala kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaihi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikitpun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia

0: pamerkan ibadah dia, maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bishawab.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 12:42 bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemerintah kaji efisiensi anggaran program makan bergizi gratis. Melansir Reuters, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, pemerintah tengah mengkaji efisiensi anggaran program makan bergizi gratis dengan potensi penghematan mencapai sekitar 40 triliun rupiah tahun ini. Purbaya menjelaskan besaran efisiensi masih dalam pembahasan bersama Badan Gizi Nasional dan hasil akhirnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum ditetapkan secara resmi. Pemerintah menegaskan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus menjaga defisit anggaran agar tetap berada di bawah batas 3% dari produk domestik bruto. Hingga saat ini pemerintah belum memastikan apakah efisiensi tersebut akan mempengaruhi jumlah penerima manfaat program yang selama ini menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah menegaskan keputusan akhir mengenai besaran anggaran dan cakupan program akan ditetapkan setelah proses pembahasan selesai dengan tetap memperhatikan efektivitas program dan kebutuhan masyarakat. Pemkot Surabaya percepat transisi kendaraan listrik untuk efisiensi operasional. Melansir Antara, Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Eri Cahyadi menjelaskan seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot Surabaya telah dilelang dan saat ini masih dalam proses sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak serta menekan biaya operasional pemerintah daerah. Selain mengganti kendaraan operasional dengan mobil listrik, Pemkot Surabaya juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk kegiatan lapangan yang tidak memerlukan kendaraan roda 4. Agar anggaran daerah tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga BBM. Namun demikian, Pemkot Surabaya menegaskan tidak semua armada dapat dialihkan ke kendaraan listrik karena armada pelayanan publik seperti truk sampah, kendaraan pengerukan, armada sungai, dan mobil pemadam kebakaran masih mengandalkan bahan bakar solar. Untuk menjaga kualitas pelayanan masyarakat, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan publik dapat memperoleh akses BBM bersubsidi sehingga operasional pelayanan dasar tetap berjalan secara optimal. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda. Surabaya dan sekitarnya diprediksi berawan dan hujan dengan intensitas ringan. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Umroh Bersama Al-Iman. Kabar gembira bagi para perindu Baitullah. Umroh Superhemat kini sudah dibuka. Program 9 hari mulai dari Rp28,9 juta. Dan program 12 hari mulai Rp31,9 juta. Jadwal sudah tersedia, kuota terbatas, jangan tunggu hingga penuh. Insya Allah sekali niat, Allah bukakan jalannya. Hubungi kami sekarang juga di 08-138-24-846 dan amankan kursi umroh Anda. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: إذاعة صوت الإيمان
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,

0: تسبيحهم.
1: السماوات السبع، langit yang tujuh. والأرض، dan bumi. ومن فيهن، pertama langit, kemudian bumi, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai', tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan, menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: إذاعة صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: Info sehat hari ini.
2: Batuk lama pada orang tua, apa obatnya? Ibu saya usia 70 tahun. Sejak 6 bulan lebih, batuknya tak kunjung sembuh. Hanya ibu saya tidak pernah mau memeriksakan, dikarenakan pemahaman yang kurang dan takut akan ke dokter. Kondisi berat badan menurun sekali dan batuk tak kunjung sembuh. Nafsu makan berkurang. Obat apa yang bisa saya berikan ke ibu saya yang aman dan antibiotik apa yang cocok? Jawaban. Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan tentang kondisi ibu saudara, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kondisi seperti itu. Di antaranya adalah penyakit tuberkulosis. Namun, untuk memastikan penyakit yang diderita ibu saudara, perlu dilakukan wawancara oleh dokter. Pemeriksaan tubuh dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan pemeriksaan radiologi. Untuk menentukan obat antibiotik apa yang cocok, perlu dipastikan terlebih dahulu penyakit apa yang diderita oleh ibu saudara, sehingga obat dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Tidak boleh sembarangan meminum obat antibiotik. Dalam kondisi seperti ini, karena akan menimbulkan bahaya bagi ibu saudara. Saudara dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada ibu saudara dan tidak membuat ibu saudara khawatir terhadap kesehatannya. Saudara juga dapat menyampaikan saran dengan kata-kata santun dan bijak kepada ibu saudara, sehingga beliau mau berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dan jangan lupa untuk mendoakan ibu saudara. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

خلقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Juga yang tak kalah penting adalah bagaimana orang tua memberi nafkah, memberi makan, memberi kecukupan kepada anak-anak tersebut. Sehingga hal itu semualah yang menjadikan terbentuknya pola pikir, terbentuknya perilaku, terbentuknya pikiran dari seorang anak. Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara. Dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik itu terletak pada pundak kedua orang tua. Sebuah syair disebutkan bahwasanya wa yansha nasi'ul fityan minna ala ma kana awadahu abuhu wa ma dana al-fata bihijjan walakin yu'awiduhu at-tadabbuna aqrabuhu. Seorang anak akan tumbuh kembang menjadi dewasa sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Dan seorang pemuda tidaklah beragama dengan begitu saja, maka kerabatnya lah yang akan membiasakannya dalam beragama. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, jika sebuah rumah memiliki pengaruh kepada anak, dan yang ada di dalam rumah itu tidak hanya orang tuanya, yang ada di dalam rumah dan sekelilingnya itu ada kerabatnya, maka selain orang tua, kerabat, paman, bibi, kakek, nenek, anggota keluarga lainnya juga memiliki pengaruh dalam membentuk pemikiran, membentuk keyakinan, membentuk keagamaan bagi seorang anak tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang berkaitan tentang mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab mendidik atau tanggung jawab pendidikan bagi seorang anak. Itu dalam sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin yang mana setiap kalian memiliki tanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Wal imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang pemimpin atau imam itu adalah memiliki tanggung jawab atas mereka yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki adalah pemimpin bertanggung jawab atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri itu merupakan penanggung jawab atas apa-apa yang ada di dalam rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, suami, istri itu memiliki beban tanggung jawab. Tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Sehingga janganlah kita sebagai orang tua melemparkan tanggung jawab besar ini kepada mereka-mereka, kepada orang-orang, atau kepada sesuatu yang itu bagian dari cara kita melepas tanggung jawab ini. Ini bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang terpuji, karena tetap tanggung jawab mereka yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah itu kepada diri kita. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu seorang ayah maupun seorang ibu. Sehingga hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam mengemban amanah tanggung jawab ini. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisanihi kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan ia sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kama tunjul bahimatu bahimatan jam'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, yaitu dengan permisalan sebagaimana binatang ternak, yang mana binatang ternak ini melahirkan tidaklah melahirkan kecuali secara normal, itu dilahirkan dengan anak yang sempurna tanpa cacat. Hal tuhissuna fiha min jad'a, apakah kalian melihat hewan ternak yang dilahirkan dengan normal sebagaimana mestinya itu lahir dalam keadaan cacat? Maka permisalan ini menunjukkan seorang anak di atas fitrah Islam, di atas kebaikan, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk, ucapan-ucapan buruk, perangai-perangai buruk, pemikiran-pemikiran yang salah itu terpengaruh oleh kedua orang tua. Terpengaruh atau orang tua memberi pengaruh yang sangat besar, memberi dampak yang sangat besar, dan juga kerabatnya dan juga lingkungannya. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan hal-hal yang berkaitan tentang tanggung jawab orang tua. Di dalam hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, setelah membawakan hadis tersebut, Abu Hurairah membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Maka sesungguhnya Allah taala memerintahkan ya agar menjadikan anak tetap di atas fitrahnya sebagaimana hadis yang disebutkan. Dan tatkala Abu Hurairah membacakan ayat ini sebagai penguat berkaitan tentang fitrah bagi seorang anak, fitratallahi allati fatarun nas, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia itu di atas fitrahnya. Ya, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan atas fitrah tersebut. Dzalikat dinul qayyim. Ya, itulah agama yang lurus. Sehingga menunjukkan fitrah di sini itu adalah agama Islam. Fitrah di atas agama yang lurus, fitrah di atas pemikiran yang lurus, yang baik, dan seterusnya. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tanggung jawab pendidikan atas kedua orang tua terhadap anak-anaknya itu juga bisa kita lihat dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakunya yaitu dari bebatuan. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, dan penjaganya alaiha malaikatun ghilaz, ya, yang mana neraka itu penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan atas mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka di sini bagaimana perkara perintah terhadap kedua orang tua berkaitan dengan pendidikan anak. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sini dikatakan di antaranya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu qal, tatkala menjelaskan qu anfusakum wa ahlikum nar, allimu anfusakum wa ahlikum al khair. Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian tentang perkara-perkara yang baik. Ajarilah tentang hal-hal yang baik. Maka dimulai dari diri kita. Ku anfusakum, allimu anfusakum. Menjaga diri kita dari api neraka, yaitu dengan mengajari diri kita kebaikan. Allimu anfusakum, yang pertama. Sehingga tanggung jawab orang tua atas penjagaan anak-anaknya dari azab api neraka dimulai dengan mengajari diri kita kebaikan. Sehingga kita bisa membedakan apa yang bisa mengantarkan kepada surga, apa yang bisa mengantarkan kepada neraka. Apa yang bisa menjadikan kita jauh dari neraka, jauh dari azab Allah, dan apa-apa yang bisa mendekatkan kita terhadap keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi orang tua, bagi diri kita yang memiliki tanggung jawab mendidik anak, itu dengan mengajari diri kita terlebih dahulu. Kita harus mengilmui dahulu tentang kebaikan-kebaikan, tentang perkara-perkara yang baik dalam agama ini, tentang fitrah keislaman. Apa saja itu harus kita ajari diri kita terlebih dahulu, kita ilmui terlebih dahulu. Lantas, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan kemudian jagalah keluarga kalian. Begini-begini yang dan juga apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, setelah allimu anfusakum wa ahlikum, kemudian ajarilah keluarga kalian al khair, yaitu kebaikan. Diriwayatkan juga Al-Fakhrur Razi mengatakan bahwa makna atau tafsiran ku anfusakum ay bil intihai amma nahakumullahu an, yaitu dengan meninggalkan atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atas kalian. Menjaga keluarga kita dari api neraka, menjauhkan keluarga kita dari api neraka dalam ayat ini, yaitu dengan kita memelihara diri kita, memelihara keluarga kita dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang atas diri kita. Sehingga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, allimu anfusakum. Kita tidak akan tahu apa yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kita tidak bisa mencegah anak-anak kita dari larangan-larangan Allah kalau ke apa? Kalau kita tidak mengajari diri kita, kalau kita tidak mengilmui atas hal-hal tersebut. Dikatakan juga berkaitan tafsir atau penjelasan ku anfusakum wa ahlikum nar, di antaranya yaitu Muqatil mengatakan an yu'addib al-muslim nafsahu wa ahlahu fa ya'muruhum bil khair wa yanhahum 'anil syarr. Bahwa penjagaan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu hendaklah seorang muslim memerintahkan dirinya dan memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan, mengamalkan amal-amal kebaikan dan melarang dirinya serta keluarganya atas apa-apa yang Allah larang atau atas segala bentuk keburukan atau atas segala bentuk kemaksiatan. Kita tidak akan mengetahui kebaikan, kita tidak akan mengetahui kemaksiatan, kita tidak akan bisa mengerjakan atau menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang atau menjauhi kemaksiatan kecuali dengan ilmu, kecuali dengan belajar, kecuali dengan kita mengajari diri kita sebelum keluarga kita. Kita aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan yang lainnya berkaitan dengan ku anfusakum, yaitu bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at wa ahlikum bi an tu'akhidhuhum bima tu'akhiduna bi anfusakum. Yaitu dengan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, meninggalkan segala bentuk keburukan, dan mengamalkan segala bentuk ketaatan, dan juga mengajarkan kepada keluarga kita, mengajarkan kepada mereka, dan juga hendaknya perilaku, ya, apa yang kita lakukan untuk diri kita itu sama terhadap keluarga kita. Kita mengamalkan suatu amal kebaikan, ya, sebagaimana kita akan menyuruh keluarga kita terhadap kebaikan. Tidaklah bisa kita menyuruh anak-anak kita melakukan kebaikan selama kita belum melakukan amal kebaikan. Dan kita tidak bisa melarang anak-anak kita dari menjauhi atau melakukan sebuah keburukan kalau kita belum menjauhinya dahulu. Itulah kaidah berkaitan dengan ku anfusakum wa ahlikum. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu kita perintahkan kepada anak kita. Apa-apa yang akan kita suruh anak kita menjauhinya, maka kita menjadi orang yang pertama menjauhi hal tersebut. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka labud, ya, min badril juhad wal amal, ya, wal islahul atfal wa tashihil akhtaihim ala dawam. Harus kita bersungguh-sungguh, harus kita bekerja keras, harus kita mengajari anak kita, memperbaiki anak-anak kita, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka itu dengan dawam, dengan terus-menerus, dengan kontinu, dengan tak mengenal lelah. Karena tidak bisa pendidikan itu hanya dilakukan cuman sekali. Tidak bisa nasihat itu hanya dilakukan sekali. Butuh kontinuitas, butuh terus-menerus, ya. Karena pendidikan, mendidik anak, mengarahkan mereka itu adalah sebuah tanggung jawab, ya. Sebuah tanggung jawab yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jika kita melakukan pendidikan ini karena niat sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk melakukan dari tanggung jawab seorang orang tua, maka bisa bernilai sebuah ibadah. Sehingga kita harus terus melakukannya sampai anak kita menuju kebaikan, sampai diri kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan yang terus-menerus, tanggung jawab mendidik anak dilakukan terus-menerus merupakan sabilul anbiya wal mursalin. Ya. Pendidikan mendidik anak itu adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Ya. Kita lihat bagaimana da'a Nuh ibnahu ilal iman. Kita lihat bagaimana Nuh alaihi salam, ya, menyeru, mengajak anaknya kepada keimanan. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Nuh terus-menerus mengajak anaknya, bahkan tatkala bahtera, tatkala banjir itu datang. Tatkala banjir akan menenggelamkan seluruh apa yang ada di bumi ini.

Allah telah mengambil diri kita atau Allah telah mengambil anak kita. Terus pendidikan itu dilakukan karena merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan juga kita lihat bagaimana wa wasa Ibrahim bani bi ibadatillahi wahda. Dan kita lihat bagaimana Ibrahim atau nabi-nabi yang lainnya, bahkan wasiat-wasiat para anbiya tatkala ajal akan menjemput, apa yang dikhawatirkan mereka? Yang dikhawatirkan adalah tanggung jawab pendidikan berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang keimanan, berkaitan tentang apa yang akan mereka sembah setelah peninggalan mereka. Itulah hakikat tanggung jawab, hakikat menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Disebutkan juga dalam Bustanul Arifin dari Asy-Syafi'i wa an Fudail qala Dawud, sebuah riwayat Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin dari Imam Syafi'i dari Fudail mengatakan bahwasanya qala Dawud, Nabi Dawud alaihissalam itu berdoa, berkata, Ilahi kun libni kama kuntali, wahai Rabbku, wahai sembahku, sembah sesembahanku, kun libni kama kuntali, perlakukanlah anakku sebagaimana engkau memperlakukan diriku. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan, menjawab dari perkataan atau doa Dawud, Ya Dawud, wahai Dawud, kulli ibnaka, kulli ibnika, yakun li kama kunta li, akun lahu kama kuntulaka. Katakan kepada anakmu, jadilah, perlakukanlah aku yaitu Rabb sebagaimana engkau memperlakukan diriku, maka aku akan berlakukan dirinya sebagaimana aku memperlakukan dirimu. Maka kalimat di sini, bagaimana orang tua seorang nabi tatkala ia menginginkan kebaikan atas anak turunnya, menginginkan kebaikan atas putranya, karena Daud telah mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka Daud pun ingin kenikmatan, karunia yang didapatinya itu didapatkan oleh anaknya. Dan ini adalah fitrah orang tua, dan ini adalah tujuan kebahagiaan, cita-cita orang tua. Tidak ada orang tua di muka bumi ini yang menginginkan keburukan atas anaknya. Tidak ada orang tua di muka bumi ini yang menginginkan kebahagiaan anaknya lebih rendah dari kebahagiaan yang ia miliki. Pasti orang tua menginginkan kebahagiaan yang didapat oleh anaknya lebih tinggi dari kebahagiaan yang ia dapatkan. Maka Daud pun berdoa, berkata agar Allah memperlakukan anaknya seperti Allah memperlakukan dirinya. Namun jawaban di sini, fa'auhallahu ta'ala ilaih, jawaban Allah atas doa, atas perkataan Daud, yaitu wahai Daud, katakan kepada anakmu, agar ia memperlakukan Allah sebagaimana engkau memperlakukan Allah. Sehingga Daud mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, karunia dari Allah karena keimanan, karena ibadah, karena perlakuannya yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala Daud ingin anaknya pun mendapatkan seperti itu, maka ajarilah anak tersebut. Kulli ibnika, katakan, ajari anakmu, katakan kepada anakmu, wasiatkan, nasihatkan kepada anakmu, agar ia memperlakukan Allah dengan baik. Agar ia beribadah hanya kepada Allah. Agar ia mengkhusus

0: Kan seluruh peribadatannya, menggantungkan seluruh perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa, maka akun lahu kama kuntulaka, maka Allah mengatakan Allah akan memperlakukan anakmu tersebut sebagaimana Allah memperlakukan atas dirimu. Allah akan memberikan karunia-Nya, Allah akan menolongnya, Allah akan mengingatnya tatkala anak tersebut memperlakukan Allah dengan baik, mengingat Allah dengan baik. Jadi aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah perkataan yang lainnya dalam sebuah risalah yang berjudul Ayyuhal Walad, bahwasanya makna tarbiyah isbihu amalul fallah alladhi yaqli'u syauq, bahwa pendidikan atau mendidik itu seperti pekerjaan seorang petani yang mencabut atau membersihkan duri-duri. Wa yukhrijun nabatat al-ajnabiyah min baina zar, dan juga menghilangkan ya, atau mengambil tanaman-tanaman liar atau rumput-rumput liar dari azzar, ya, dari tanaman-tanaman atau dari apa-apa yang ditanam tersebut. Liyuhsin nabatuhu, agar apa? Menjadi baik tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman, menjadi sehat tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada tersebut. Wayakmilu ri'uhu, dan bisa menghasilkan hasil dari tanaman yang ditanam itu sebuah panen yang baik pula. Maka di sini sebuah perumpamaan dalam mendidik itu, ya, diumpamakan bagaimana seorang petani, ya, tatkala petani itu menginginkan hasil panen dari apa yang ditanamnya, maka ia harus menjaga tanaman tersebut. Menjaga dari apa? Menjaga dari tanaman-tanaman liar yang akan merusak. Ya, menjaga dari duri-duri yang akan merusak. Sehingga menghasilkan saat panen hasil yang maksimal. Begitu orang tua. Ya, sebagaimana kembali dalam ayatku anfusakum wa ahlikum nar. Yaitu dengan menjaga, dengan mendidik, dengan mengajari. Ya, dengan melakukan amal-amal soleh. Ya, dengan meninggalkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Maka itulah hakikat mendidik. Ya. Jadi mendidik itu bukan hanya menyekolahkan. Mendidik itu bukan hanya memberi makan. Mendidik itu bukan hanya memberi kenikmatan dunia. Mendidik itu bukan hanya mencukupi dari sisi jasadnya saja. Mendidik itu bukan hanya menjaga mereka dari mara bahaya yang ada di dunia. Ya, hakikat mendidik itu menjaga akidah mereka dari akidah-akidah yang menyimpang. Menjaga keyakinan-keyakinan mereka dari keyakinan-keyakinan yang buruk. Menjaga amal-amal kebaikan mereka agar senantiasa ikhlas. Agar senantiasa, agar tidak mereka melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan. Menjaga mereka dari perangai-perangai yang buruk, agar mereka memiliki akhlak mulia, memiliki perangai yang buruk, memiliki perangai yang baik, jauh dari perangai buruk. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hadhil mas'uliyah, ya, bahwasanya tanggung jawab ini, ya, berkaitan dengan tanggung jawab mendidik, ya, takallama Ibnu Qayyim kalaman mufidan nafi'an. Ibnu Qayyim mengatakan sebuah perkataan yang sangat bagus, sangat memiliki manfaat. Faqala, Ibnu Qayyim mengatakan, qala ba'du ahli ilmi, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul walid an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'al walad an walidihi. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai, akan memintai pertanggungjawaban. Ya. Siapa yang ditanyai pertama kali, siapa yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali, yaitu al-walid, orang tua. Dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanyai orang tua itu atas anaknya. Lebih dulu daripada seorang anak ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas orang tuanya. Fa innahu kama anna lil ab ala ibni haq fa lil ibni ala abihi haq. Dan bapak ya atas anaknya itu memiliki hak, sebagaimana anak atas bapak itu juga memiliki hak. Dan hak ini, tanggung jawab ini, yang pertama kali ditanya itu adalah bapak, adalah orang tua sebelum anaknya. Jadi seorang anak itu memiliki tanggung jawab atas orang tuanya dengan birrul walidain, berbakti. Ya. Dan seorang bapak ini juga memiliki tanggung jawab atas anaknya dengan mendidiknya, dengan pendidikan yang baik. Mengarahkannya, pengarahan yang baik sesuai dengan Islam, sesuai dengan fitrah keislaman. Dan yang pertama kali ditanya itu, atas tanggung jawab di antara keduanya, yaitu bapak dan anak atau orang tua dan anak-anaknya, yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah, itu adalah orang tua. Kama qala Allah ta'ala wa wassal insanu biwalidayhi husna. Dalam Quran surat Al-Ankabut. Ya. Dan kami wasiatkan kepada manusia atas kedua orang tua mereka agar berbuat baik. Ya. Jadi tanggung jawab anak dalam ayat ini adalah birrul walidain, berbuat baik. Ya. Haknya orang tua atas anak yaitu apa? Birrul walidain. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Quran surat At-Tahrim. Jadi seorang anak itu memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua memiliki kewajiban agar menjaga anak-anaknya dari api neraka. Mana yang akan ditanyai lebih dahulu? Mana yang akan dimintai pertanggungjawaban dahulu? Apakah anak tadi dengan birrul walidainnya atau orang tua dalam menjaga, mendidik anaknya? Yang pertama kali akan ditanya itu adalah orang tua. Sehingga menunjukkan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab menjaga anak kita. Tanggung jawab mendidik anak kita itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita sebagai seorang orang tua, kita sebagai seorang anak, ya, kita orang tua memiliki anak, dan kita sebagai anak memiliki orang tua. Yang pertama kali akan ditanya kepada kita itu adalah berkaitan tentang anak kita. Maka ini bukan sebuah tanggung jawab yang biasa. Ini adalah tanggung jawab yang besar yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Sehingga janganlah kita bermain-main berkaitan dengan ini. Sehingga pendidikan itu, penjagaan itu terus-menerus. Dawam. Sampai Allah mengambil kita atau Allah mengambil anak kita. Pecinta aliman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan pendidikan anak atau bagaimana cara Islam, cara Nabi dalam mendidik anak. Kita telah bersama-sama membaca, mendengarkan terkait tentang mas'uliyat tarbiyah, itu berkaitan tentang tanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa menjalankannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki kita berupa anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Kenikmatan yang paling besar oleh ikhwah tentunya adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Dibukakan hati kita untuk menerima Islam yang merupakan agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah. Yang dikatakan oleh Allah SWT, Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Al-Islam. Dan dia adalah agama seluruh Nabi dan juga para Rasul. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para Nabi, agama mereka adalah Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para Nabi, mereka adalah saudara. Ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Maksudnya adalah syariatnya berbeda, akan tapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam.
1: Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ya, manil muflisu fikum, siapa sih orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, al muflisu minna manna dinar wa dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah enggak punya uang, enggak punya harta benda sama sekali. Itu bangkrut sudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah nanti di hari kiamat, Pak. Jadi pahalanya banyak bergurung-gurung, Pak, pahalanya, Pak. Kemudian apa? Waqad syatama hada, dia pernah mencaci orang lain. Wa daraba hada, dia pernah mukul orang lain. Wa akhadha mala hada, dia pernah mengambil hartanya orang lain. Utang enggak bayar, dia pernah apa? Merampok, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dia kenapa? Menuduh saudaranya, menghancurkan ya kehormatan saudaranya, dia fitnah, dan lain sebagainya. Maka akhirnya, Pak, diambillah pahala-pahala tersebut, Pak. Sedikit demi sedikit, habis sampai akhirnya, Pak. Ketika sudah habis pahalanya, maka dosa-dosanya orang yang didolimi pun dipindahkan kepada dirinya. Itulah kebangkrutan yang nyata.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
3: Yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba, apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Apa sebabnya? Wa ma khalaqtu al-jin wal-ins illa liya'budun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dan juga jin, itu tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kita adalah abdun, kita adalah hamba Allah, dan Allah adalah Ar-Rabb. Allah adalah Rabb semesta alam, Al-Khaliq, yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta. Maka kita memiliki kewajiban, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka ini adalah hak yang agung. Dan ini adalah kewajiban yang sangat mulia, yang ditekankan kepada seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya.
2: Semenit manfaat.
4: Jadi yang dimaksud dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita beriman kepada lembaran-lembaran, ya, yang di sana termaktub kalam Allah, baik yang diturunkan langsung dari langit seperti Taurat ataupun yang diwahyukan secara lisan kepada seorang rasul, kemudian setelah itu baru dicatat seperti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu melalui wahyu, melalui malaikat. Bukan kitab utuh yang diturunkan dari langit, tidak. Tetapi melalui Jibril. Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan dalam hati beliau, lalu kemudian beliau menyuruh beberapa orang sahabat untuk mencatat apa yang dia yang beliau terima dari Jibril tersebut.
2: Semenit manfaat.
5: Mencela pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin yang di atas labelkan atau yang dikemas dengan slogan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, itu merupakan bid'atun sab'iyyah, merupakan perkara baru dalam agama yang dibuat oleh kaum sab'iyyah, oleh golongan sab'iyyah. Mencela pemimpin, menghina mereka, yang dikemas dengan slogan ini merupakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, bukanlah ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan ajaran para ulama ahli sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan pula ajaran ya ulama ahli sunnah yang sampai saat ini mereka mengikuti ajaran para sahabat, bukan.
2: Semenit manfaat.
6: Rasulullah SAW mengatakan, ya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh. Ya. Dan mayoritas ulama mengatakan, ya tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan puasa qadha. Ya, bagi terkhusus biasanya ibu-ibu atau mungkin ada yang sakit di bulan Ramadan sehingga berhalangan untuk berpuasa. Ya, apalagi kalau lebih atau kurang lebih sepekan atau bahkan lebih, ya maka tidak mengapa dia mengakhirkan, ya. Dan mereka, ya, para ulama mengatakan bahwa atau jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu akan dia dapatkan, ya, dengan syarat harus menyempurnakan Ramadan, ya, kemudian baru 6 hari tersebut, ya, dan tidak diharuskan, sekali lagi, tidak diharuskan harus Ramadan dulu kemudian awal, ya. Ini yang sampai kepada kita atau yang masuk di tengah-tengah kita.
2: Semenit manfaat.
7: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memiliki penglihatan, kita bisa belajar tentang agama, kita bisa melihat ya makhluk-makhluk, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merenung, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

pertanyaan, bagaimana teman yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid karena ketiduran? Orang sebut kalau sendiri disarankan segera menikah. Ya, biar napa kok sekarang mereka segera menikah, biar ada yang membangunkan. Sing nomor kali, saat niki nyun sewu gepeng ning ngene sae pating tleceh nggih. Terus niki dipasang alarm, terus disetting, disetel, disetel saurunge subuh dikon nangekne. Biiznillah. Tiang niku nyun sewu, Bapak Sohibu ingkang dipun muliakan dening Allah Ta'ala. Ati krentek pengin tangi jam piro demi Allah. Sak durungin tekanin jam mesti Allah Ta'ala bakal nangek nih jari sopo jajalan mulane kula matur dumateng sederek ingkang jarang utawi biasane ora tau salat berjamaah utawi bangkong. Ayo kang wacanen dalil-dalil sing nyebutne tentang keutamaane salat berjamaah. Siji, loro, wacanen dalil-dalil sing nyetenya dawuh ni ngenani keutamaan sholat subuh, sholat asar, sholat isya, sholat lima waktu secara umum. Sampai nurung paham ping pisan balen ono ping pindo. Sampai ping pindo urung paham, urung mabu neng jerone intil-intil untung urung merasuk neng sungsum balen ono sampai sampai paham. Lek lirih kuping murung krungu waconan banter sejak no sampean paling nasihat neng awamu demi Allah lek saman wis paham ngenani keutamaane sholat berjamaah siji ngenani keutamaane sholat berjamaah insya kalau subuh loro ngenani ancaman kangge wong sing ora nekani jamaah subuh karo jamaah isya lek wong iku mau diancam bakal dipatrapi hukuman kemunafikan. Ngenani ancaman kangge wong sing ora nekani salat berjamaah secara umum lek omahe bakal dioblong. Aku arep takon yang sampean. Omahmu arep diobong, enek surat, enek WA, enek lembar kleyang-kleyang sing sampean yakin kuwi bakale bener. Omahmu jam sampeyan arep dibong lek rabu daleng masjid. Saman cik iso-iso turu. Saman cik iso nutuk nimpenmu. Demi Allah, insya Allah ora iso. Mulane siji iku kabeh urano lio kejobo sebabe tanda si ilmu, minimi ilmu, cekai pemahaman. Gersang hati. Emek-emek nyambung, nyambut kae. Golek upoh. Ora gelem menuntut ilmu demi Allah wong lek ngene iki bakal kadusan dosa mergo dhewe ora menuntut ilmu termasuk dosa mergo ora nekani salat berjamaah. Dados lek dhewe ndang rapi ben ning gugah nomor loro duwe HP dipasang HP-ne pasang backere nomor telu lek uripe ora dhewe karo mboke karo bapake meling nang mboke meling nang pake meling nang kancane meling nang dulure ngadike meling nang kakange meling nang mbakyune yu aku gugahan kang aku gugahan bapak kula jenengan gugah nggih bar ngono memahami tentang keutamaan salat berjamaah bar ngoten memahami tentang ancaman-ancaman kangge wong sing mboten tidak akan sholat berjamaah orang akan sholat berjamaah demi Allah lek niki sedaya dipun lampahi kula njenengan kabari hasilnya mungkin insyaallah saurunge adzan piyambake bakal tangi insyaallah piyambake termasuk tiang ingkang minas sabiqin lan kula nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados derek menika ngrasakne faham yakin lek dheweke salah mulane takon. Mugi-mugi Allah Ta'ala paling pemahaman dumateng panjenengan kang yu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala paling anugerah taufik dumateng panjenengan. Dan mugi Allah Ta'ala paling dumateng panjenengan semangat ngamalakan sunnah nekani sholat berjamaah. Wallahu ta'ala.

Yang ditanyakan adalah jika si mayit meninggalkan petak-petak tanah atau beberapa petak tanah lah intinya, dan sebagian ahli waris ingin mendapatkan warisan yang berbeda. Baik, jika peninggalan si mayit berupa tanah atau mungkin suatu usaha, dalam hal ini tetap apapun yang menjadi milik si mayit wajib dibagikan. Yang pasti kita wajib mengetahui siapa saja ahli warisnya dan bagian-bagiannya. Adapun teknis pembagian, apakah tanah itu dijual ataukah dipetak-petak? Maka dalam hal ini kembali kepada wa amruhum syura bainahum. Kembali kepada musyawarah semua ahli waris. Jika sepakat untuk dijual, maka dijual. Dan itu yang mungkin mudah dan tidak menimbulkan fitnah. Jika memang mau dibagi di petak-petak, maka kembali kepada kesepakatan ahli waris. Atau jika satu menginginkan ini, satu menginginkan ini, maka bisa saja yang pasti inventarisir dahulu apa saja peninggalan si mayit, baik itu yang bergerak atau tidak bergerak, dilihat semuanya, diinventarisir semuanya. Selanjutnya dimusyawarahkan pembagiannya. Tetap kembali kepada patokan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya, bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi patokannya, teknis pembagiannya dijual ataukah tidak. Oh, saya ambil ini ya, saya dipotong aja, tukar guling lah, sebagian mengatakan demikian. Saya mengambil yang ini, saya tidak mengambil harta, saya mengambil ini saja. Selama nilainya itu sesuai dengan haknya dan ada kesepakatan ahli waris, maka tidak mengapa. Jadi teknis sekali lagi, apakah dijual atau dibagi petak-petak, kembali kepada musyawarah ahli waris. Tetap tidak boleh menyalahi ketetapan Allah akan bagian-bagiannya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: yaitu tinggalkan dosa tersebut. Artinya begini, dan itu nggak harus diucapkan. Maksudnya dosa-dosa yang lalu itu apa? Kalau dosa yang lalu itu memang kita sudah meninggalkannya, kita menyesalinya, kita sudah berazam dalam hati kita untuk tidak mengulangnya, maka sudah tobat sebenarnya, meskipun tidak diucapkan. Karena tobat itu amalan hati. Tobat itu amalan hati. Tapi apabila maksudnya adalah dosa yang lalu sampai sekarang kita masih mengerjakannya, atau sampai sekarang hati kita ini masih berkeinginan kapan punya kesempatan saya akan melakukannya, maka harus berhenti. Hilangkan keinginan tersebut. Bagaimana menghilangkan keinginan tersebut? Sesali kalau saya pernah melakukannya. Karena penyesalan itu sekali lagi itu berangkat. Karena dia meyakini, mengakui bahwasanya yang pernah dilakukan suatu kesalahan. Satu kesalahan. Dan orang yang melakukan kesalahan, dia tidak mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dia tidak mau jatuh pada kesalahan. Caranya bagaimana? Ya dia menjauhinya, tidak kembali kepadanya. Semua jalan yang dapat membuat dia kembali ke sana, dia jauhi. Jadi hakikat bertobat seperti itu. Hakikat tobat itu, ya situ. Dia tinggalkan dosa tersebut dengan penyesalan yang besar dan keinginan untuk tidak mengulangi kembali. Dengan cara apa? Yang pertama berdoa kepada Allah karena semua di tangan Allah. Yang kedua, jauhi segala sarana yang dapat membuat dia kembali kepada dosa tersebut. Ya teman, ya alat ini, alat itu, apa saja yang tadinya membuat dia terbiasa dengan dosa tersebut, maka ditinggalkan. Apa saja itu. Jadi intinya apa saja yang dapat membuat dia kembali, ditinggalkan. Ini hakikat daripada tobat. Maka bohong orang bertobat, ya kan? Orang yang bertobat, tapi masih di situ aja. Lingkungannya masih lingkungan itu saja. Tidak mungkin dia itu bisa benar-benar bertobat, bisa benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Karena pada hakikatnya, ya, seorang dengan maksiatnya itu sudah kuat ikatannya. Ya, maksudnya maksiat yang sudah biasa dikerjakan. Istilahnya dosa yang lalu kan biasa dia kerjakan. Sudah terikat kuat dengan dia. Artinya kapan dia melihatnya, kapan dia berkesempatan, sebenarnya ingin untuk kembali melakukannya, itu hakikatnya. Karena sudah terbiasa, dia sudah kecanduan. Oleh karena itu dia harus menjauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai pernah melihatnya. Jangan sampai ada sarana untuk dapat dia kembali ke sana. Maka ini hakikat. Maka dengan begitu dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan benar betul-betul bertobat dengan tobatan yang benar, dengan tobat nasuha insyaallah taala. Allah taala alam bisawab. Dan apabila dosa itu ada hubungannya dengan sesama manusia. Nah, ini tadi dosa itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti kaitan meninggalkan salat seperti itu. Meninggalkan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena menggampangkannya, meremehkannya, atau dia suka minum khamer. Nah, ini kan kaitannya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, masih narkoba dan sebagainya. Itu kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup itu. Tapi apabila dosanya berhubungan dengan sama manusia, maka dia minta kehalalannya, atau dia harus membayarkannya, dia harus melunasinya, membayarkannya, atau minta kehalalannya, minta maaf darinya. Apakah itu masalah hutang, masalah uang, pernah memukul, pernah menyakiti, dan lain sebagainya. Ya, kecuali apabila dosa itu dosa yang tersembunyi, seperti ghibah dan lain sebagainya, maka tidak perlu minta maaf kalau melihat itu berbahaya. Namun berbuatlah kebaikan senilai dengan dosa Anda di balik itu. Hah? Di antaranya dengan memuji dia di tempat yang sama di mana dia menjelekkannya, memujinya. Hingga untuk mengembalikan kebaikannya, mengembalikan kemuliaannya di hadapan manusia sampai benar-benar kembali. Atau kalau kaitan dengan masalah harta yang dia ambil sembunyi-sembunyi dan yang didolimi tidak sadar, ya dia bisa apa namanya, kalau seandainya dia bicara selancung bahayakan dia, mungkin dia dengan cara mensedekahkan harta tersebut, ya kan, mensedekahkan harta tersebut, misalkan jumlahnya sedikit, jumlahnya kan cuma sedikit, artinya tidak berpengaruh ya sama yang kita zalimi ini. Di samping kalau kita bercerita jelas terang-terangan, justru mudaratnya lebih besar, maka bisa cukup kita dengan meninfakkan atau mensedekahkan harta yang telah kita zalimi ini untuk diniatkan untuk orang yang kita zalimi tadi sebagai kebaikannya. Wallah ta'ala alam insyaAllah. Mudah-mudahan ini jawabannya.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Baik.
1: Baik, ini tentang anak angkat ya. Sering kali kita jumpai memang anak angkat. Jadi mengangkat anak, mengadopsi anak adalah suatu amalan yang mulia. Ini sering kali kita sampaikan. Dan memang zaman jahiliyah dulu ada yang melakukannya, mengadopsi anak. Namun yang tidak dibolehkan memasukkan dalam nasabnya. Ini yang bahkan termasuk dosa besar nantinya itu. Jadi mengambil anak dan memasukkan dalam nasabnya, padahal dia bukan anaknya. Baik, kemudian masalah hak warisnya. Kalau kita kembali kepada firman Allah Azza wa Jal, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah mewasiatkan, mensyariatkan kepada anak-anak kalian bahwasanya anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Dalam tafsir ayat ini, al-ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud al-aulad adalah auladus sulb, anak-anak kandung si mayit. Demikian pula ketika disebutkan wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus, dan bagi kedua orang tuanya, ahli tafsir mengatakan kedua orang tua yang di sini adalah orang tua kandung, ayah kandung atau ibu kandung. Makanya ibu sambung atau ayah sambung, ayah angkat atau ibu angkat misalkan, itu bukan termasuk ahli waris, sebagaimana anak angkat bukan termasuk ahli waris. Jadi sekali lagi, anak angkat tidak mendapatkan hak waris. Sebagaimana pula ayah angkat, ayah sambung, ibu angkat, ibu sambung, ibu tiri atau semisalnya, bukan termasuk ahli waris si mayit. Lalu bagaimana bila mana dijumpai ada anak angkat atau ya semisalnya meminta haknya? Dalam hal ini al-muslim al-muslimah, al-mu'min al-mu'minah wajib taqwallah azza wa jal. Seringkali kita sampaikan dalam faraid ini, dalam pembagian warisan khususnya, dan dalam segala keadaan kita wajib takwa Allah Azza wa Jal. Kita wajib takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dengan modal takwa, penanaman takwa, insya Allah kita tidak akan memakan yang bukan hak kita, tidak akan mengambil yang bukan hak kita, karena ada takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takwa adalah modal yang utama, apalagi dalam menghadapi pembagian warisan. Yang kedua, kita menanamkan ilmu. Kita bekali dengan ilmu dalam faraid Islam atau ilmu waris Islam. Anak angkat tidak ada hak. Anak angkat boleh mendapatkan hibah semasa hidup, boleh mendapatkan wasiat, tapi tidak mendapatkan warisan. Ini yang mesti diketahui. Jadi misalkan seorang memiliki anak angkat, silakan dikasih hibah semasa hidupnya, karena dia tidak akan mendapatkan warisan. Saya misalkan mengangkat anak, mengadopsi anak, tinggal saya tulis ini hak, atau saya hibahkan sebagian harta saya semasa hidup saya ini untuk anak angkat saya, atau saya menuliskan sebuah wasiat maksimal 1/3 dari apa yang saya miliki untuk anak angkat. Nah, ini yang dibolehkan dalam Islam, dalam agama. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: tanya nih Bun, menawi kita mlebet masjid sak sampunipun berwudu, lajeng dipun syariataken ing dalam saben-saben wudu menika supados anglampahi salat kali rekaat, keutamanipun sampun kita waos. Lajeng arekananipun mlebet masjid, kita dipun syariataken ugi anglampahi salat kali rekaat, sakderengipun kita lenggah kados hadis ingkang sampun kita mangertosi. Menjadi pertanyaan, kita kedah niat masing-masing nopo pareng ngamali siji niati loro, nopo cukup niat setunggal mawon amalane setunggal. Wallahu ta'ala alam, innamal a'malu binniyat. Sak temene sedaya amali awake dhewe menika nilainipun tergantung niat. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Lan sak temene ganjaran sing bakal digayuh dening saben wasaben wong sing ngamal sesuai karo apa sing dheweke niatne. Kondisi mengkaten dipun anjuraken kanggene piyambake gabungaken niat, niat syukril wudu, gabungaken niat kalian niat tahiyatul masjid, ugi gabungaken niat kanthi niat qobliyah. Sebab sedoyo ibadah rong rekaat ingkang dipun syariataken menika saged kagayuh maksud lan tujuane kanthi dipun amalaken salah setunggali. Kita ulang malih, sebab sedaya amalan ingkang dipun syariataken menika siji salat rong rekaat bibaripun wudu, loro salat rong rekaat sak durunge lenggah, telu salat rong rekaat sak derenge salat wajib, menika saged dipun ayahi kanthi setunggal amalan. Lan kanthi setunggal amalan siji berarti dheweke wis salat rong rekaat sak sampunipun wudu. Terpenuhi to maksudipun? Loro piyambake sampun salat rong rekaat sak deringipun lenggah, terpenuhi maksudipun. Telu dheweke nglakoni salat rong rekaat sak deringipun salat wajib. Dados kawula lurusaken pertanyaanipun ingkang leres, bilih menawi mlebet mak bledeng dumateng masjid, niatipun kanthi dipun dobel. Niatipun inggih menika niat tahiyatul masjid, niat wudu lan niat qobliyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam boten anglampahi salat sakderengipun subuh kejawi namung kalih rakaat. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahaken sakderenge subuh nggih salat namung kalih rakaat. Sementara tiang lebet masjid dipun syariat katakan sholat qobliyah. Sementara tiang ingkang sak sampunipun wudu dipun syariatakan syukril wudu. Akhiripun dipun jelasaken dening para ulama maksude kanthi sholat rong rekaat dadosaken niatipun niat kangge wudune, dadosaken niatipun niat kangge tahiyatul masjid, dadosaken niate kangge niat qobliyahipun. Lan menika merupakan jembaripun, luasipun, rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala ing pundi nyariataken setunggal amaliyah kangge ibadah ingkang bermacam-macam, ganjaranipun bermacam-macam. Semanten ugi tiyang ingkang biasa puasa Senin Kemis kok nepai ayyamul bid, pangreng piyambake gabungaken antara niat Senin Kemis karo ayyamul bid. Senin Kemis karo puasa Arafah, Senin Kemis karo puasa Asyura, mekaten lan sak terusipun menawi ing dalam pelaksanaipun nepai barengi madani kalian menapa ingkang biasa dipun lampahi Senin Kemis utawa Nabi Daud utawi poso-poso ingkang. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Iman TV.
2: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Sudah infak Al Iman bulan ini?
1: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
5: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana 'Abdatu 'an Hisham 'an abihi 'an 'Aisyah radhiyallahu 'anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun qalu inna lasna ka hay'atika ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yaghdabu hatta yu'raf al-ghadab fi wajhihi thumma yaqulu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana.
2: Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi marah yang dapat terlihat dari wajahnya, kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku.

0: One TV. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu surat yang sering kita baca dalam solat-solat kita, yaitu surat Asy-Syarah atau Alam Nasyrah Laka Sadrak, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat-ayat terakhir dari surat ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan jika kamu selesai dan urusan-urusan duniamu, maka beribadahlah pada Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu engkau mencurahkan segala harapan. Nah, ayat ini pada hakikatnya memberikan pengertian kepada kita tentang kesungguhan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini terkadang disibukkan oleh urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan ukhrawi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau agar setiap selesai kita mengurusi hal yang bersifat duniawi, hendaknya kita memanfaatkan waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersungguh-sungguh dalam beribadah ya pada Allah azza wajalla. Dan itu makna dari perintah ayat berikutnya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Ya, seorang mukmin yang dia mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta Allah, ini semua tentunya dengan kesungguhan. Makanya kita melihat para salaf dahulu dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersungguh-sungguh. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka berlalu begitu saja, tapi selalu terisi dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat mengharapkan ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah adalah dengan kesungguhan, dengan kepayahan dan berpayah

0: kapan pertemuannya dengan Tuhannya? Ya, hendaknya dia yang mengerjakan amal yang soleh dan dia tidak menyekutukan Rabbnya, Tuhannya dalam dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam bukan agama sekedar angan-angan. Islam adalah agama yang mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu itu kemudian diterapkan. Ridho Allah tidak dicapai dengan bermalas-malasan. Tidak. Tapi ridho Allah, cinta Allah, ya, kasih sayang Allah, ampunan Allah dicapai dengan kesungguhan, ya, dan keikhlasan pada Allah Ta'ala dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpayah-payah, ya, dalam kita mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipahami dan ini yang dikerjakan oleh para salaf dahulu. Mereka bukan orang-orang yang berpangku tangan, yang hanya berharap tanpa ada wujud amal, tidak. Tapi mereka wujudkan dalam ilmu dan amal, ya, teori dan perbuatan. Itulah yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Maka Allah memberikan balasan pada mereka. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa saja yang kita alami, termasuk apa saja yang kita hadapi. Di antaranya adalah tentang pembagian rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau menerangkan bahwa malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada sebuah janin yang berumur 120 hari di dalam rahim seorang wanita. Dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 hal. Salah satunya adalah terkait dengan rizki yang akan dia peroleh ketika menjalani kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kita yakin bahwasanya kita ketika hidup di dunia pasti telah dicatat rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain, pun kita tidak akan pernah mengambil rizki dari orang lain. Meskipun orang lain tersebut adalah orang terdekat kita seperti saudara kita ataupun keluarga kita. Maka kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman, hendaknya kita memiliki sifat iffah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa sempitnya rizki. Karena siapa yang memiliki sifat iffah, berusaha untuk memiliki sifat luhur ini, yaitu menjaga dirinya dari meminta-minta, dari mengemis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rizki serta memberikan dia kecukupan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta ada riwayat pula dari Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan potongan hadis, Rasul mengatakan wa may yasta'fif fa yu'iffahu Allah wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai

sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Disebutkan oleh Ibnu At-Tin makna dari yu'iffahullahu, Allah jadikan dia mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya adalah imma an yarzuqahu minal mali ma yastaghni bihi anis suali. Bisa berupa Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rizki berupa harta yang dengan itu dia tidak lagi meminta-minta kepada manusia. Wa imma an zur'an yarzuqahu al-qana'ata, atau bisa berupa Allah Subhanahu wa taala tidak menambah rizki untuknya. Yani yang dimaksud adalah rizki materi, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan qana'ah, kecukupan dalam hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah azza wa jalla, hendaklah kita semua bersabar atas ujian Allah azza wa jalla. Di antaranya adalah bersabar di dalam menghadapi ujian kekurangan, ujian kesempitan, ujian tidak lapang dalam urusan rezeki. Cara bersabarnya adalah kita berusaha untuk menahan diri dari meminta-minta kepada manusia, dari memohon-memohon kepada manusia. Yang dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan yu'iffahullahu, Allah taala akan menjadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kesuciannya. Di antara makna mampu menjaga kesucian, di antara mana dijaganya kesucian kita dari dijaganya kesucian kita oleh Allah azza wa jalla adalah Allah memberikan kita limpahan rizki yang dengan itu kita dicukupi oleh Allah taala serta kita tidak lagi meminta-minta atau dijauhkan dari meminta-minta kepada manusia. Atau makna yang kedua, rizki materi tidak bertambah, nominal tidak bertambah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah di dalam hati kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang mampu menjaga kesucian-kesucian diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aisyah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis saubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udkhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruj minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Al-Iman TV.
4: Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Tidaklah ada ucapan yang paling benar dan lebih benar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang paling benar ucapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadakan tentang al-bid'ah. Dan setiap yang diadakan dalam agama itu sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka.
5: Ilmu ini merupakan salah satu tanda kebaikan dalam kehidupan manusia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Apakah Allah menginginkan kebaikan atas diri kita atau tidak? Maka salah satu tandanya, salah satu barometernya adalah lihat ilmu agama kita. Kalau ilmu kita nambah, kita semakin paham agama, kita semakin paham ayat-ayat Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tandanya Allah menginginkan kebaikan atas diri.
6: Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idza sabaqat lahu min Allahi manzilah lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah penting di dalam fikih muamalah atau dalam jual beli, di mana ada sebuah kaidah yang penting untuk kita fahami bersama, yaitu al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfad wal mabani. Inti dari sebuah akad itu dilihat dari maksud dan juga makna dari akad tersebut, bukan dilihat dari lafad atau kalimatnya. Apa makna atau arti dari kaidah ini? Dalam jual beli, maka yang menjadi inti dalam sebuah akad adalah makna, konsekuensi, hakikat yang terjadi dalam akad tersebut, bukan dilihat dalam lafadznya. Kita sudah membahas yaitu tentang jual beli, di antara rukunnya ada sighah, ada bentuk jual beli, di mana suatu akad jual beli bisa terjadi apabila yaitu ada akad sighahnya dalam bentuk perbuatan. Segala perbuatan yang menunjukkan sebuah transaksi jual beli, maka jual beli tersebut sah meskipun tidak ada ucapan ijab dan qabul. Tentu ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sehingga ketika seorang menjual barang tanpa mengucapkan apapun, sebagaimana seorang pembeli ketika mengambil barang di supermarket kemudian langsung membayar, di situ tidak ada ucapan yang keluar dari lisan pembeli. Sehingga di sini sudah bisa difahami bahwasanya seorang datang mengambil barang menuju ke kasir, lalu kemudian membayar, pasti maksudnya adalah ingin membeli. Sehingga yang dijadikan patokan di sini adalah maknanya, yaitu konsekuensi dari akad yang terjadi tadi. Ini juga bisa terjadi pada contoh-contoh yang lainnya, misalkan seseorang ingin memberikan sebuah hadiah. Contohnya misalkan, ini saya jual HP saya, kamu gak usah bayar. Ungkapan saya jual HP saya dan kamu tidak perlu bayar, ini secara lafad adalah jual beli. Namun secara akad ini bukanlah jual beli, akan tapi hadiah karena tidak perlu bayar. Sehingga meskipun yang keluar adalah lafad jual beli, saya jual, namun karena di sini mengandung konsekuensi bahwasanya pihak yang kedua tidak perlu membayar sesuatu apapun, tidak perlu memberikan apapun sebagai timbal balik dari HP yang saya berikan tadi, maka ini maksudnya adalah hadiah. Sebagaimana juga misalkan ketika seorang yang buka warung misalkan, kemudian ada orang yang datang. Ketika ada orang yang datang, kemudian duduk di warung, bilang kepada penjualnya, "Bu, saya minta nasi satu piring." Lalu juga mengatakan, "Bu, saya minta es teh satu gelas." Nah, di sini orang yang datang tadi mengucapkan minta. Sebagaimana kita pahami kalau minta dalam bahasa Indonesia, ya tanpa pamrih. Namun ketika di sini diucapkan oleh seseorang, ketika dia memasuki sebuah warung, dan dia mengatakan minta, maka ketika dia sudah selesai makan, sudah selesai minum, lalu dia ingin keluar dari warung tersebut, pasti penjualnya akan mengatakan, maaf, Anda harus bayar dulu. Tidak boleh bagi pembeli tadi mengatakan, loh, saya tadi kan minta, saya tidak beli. Maka ucapan pembeli di sini, saya minta, itu maknanya adalah membeli. Karena itu dilakukan di warung. Tentu juga akan berbeda, misalkan ketika minta kepada orang tua, ya tentu orang tua pasti akan memberi tanpa memintanya untuk mengembalikannya. Sehingga di sini yang difahami bukan lafadz yang keluar, tapi yang difahami adalah makna yang terkandung di dalam ucapan tersebut. Contoh yang lainnya sekarang adalah apa yang terjadi pada perbankan misalkan. Kita semuanya ketika menyimpan uang di bank misalkan, secara umum namanya adalah menabung. Ada yang mengatakan wadiah atau titipan, menitipkan uang kepada bank. Maka kita harus melihat apa hakikatnya uang yang kita taruh pada bank tersebut. Tidak mungkin maksudnya adalah kita benar-benar menitipkan, yang mana bank akan menyimpan uang tersebut. Namun kalau kita melihat hakikatnya, uang yang kita taruh di bank bukanlah untuk disimpan, bukanlah untuk dijaga bank, akan tapi pasti akan digunakan, diinvestasikan, atau diputar, dan yang lainnya. Sehingga itu semuanya merupakan hakikat dari utang piutang atau al-qard, atau pinjaman uang. Sehingga di situ berlaku pinjaman. Sehingga ketika di situ hukumnya pinjaman, maka orang yang meminjamkan atau nasabah yang menaruh uangnya di bank, berarti dia meminjamkan uangnya kepada pihak bank. Meskipun dalam tanda tangan, dalam surat tidak ada kata-kata meminjamkan sama sekali. Namun yang dilihat adalah hakikatnya. Apakah hakikatnya itu benar-benar meminjamkan ataupun tidak. Ini pula yang terjadi pada sistem wadiah di perbankan syariah misalkan. Karena tidak mungkin kita menitipkan pada hakikatnya. Karena di situ terkadang ada tambahan bagi hasil ataupun yang lainnya yang juga bisa dimanfaatkan oleh pihak bank. Maka pada hakikatnya itu adalah pinjaman kita kepada pihak bank. Bukan kita menyimpan atau menitipkan uang tersebut. Karena juga hakikatnya ketika uang tersebut hilang misalkan, bank tetap wajib untuk mengembalikan. Dan ini adalah hakikat dari utang piutang. Kemudian contoh yang lainnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penggunaan istilah hadiah. Hadiah berarti seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih. Maka ketika hadiah ini diberikan oleh seseorang kepada pejabat, meskipun dia mengatakan ini adalah sebuah hadiah, maka hukumnya tetap terlarang, karena bisa jadi itu merupakan riswah, bisa jadi itu merupakan suap. Sedangkan suap sendiri sudah dilarang oleh syariat. Rasulullah SAW juga mengatakan hadayal umal ghulul, hadiah bagi pegawai adalah bentuk ghulul, yaitu bentuk korupsi. Dan itu dilarang meskipun menggunakan lafaz hadiah. Sehingga dalam setiap transaksi, dalam setiap akad, maka yang kita ambil adalah hakikatnya, bukan sekedar tulisannya, bukan sekedar lafaz-lafaznya yang keluar dari lisannya. Sehingga kita pun bisa menyikapi setiap akad yang terjadi dengan melihat hakikatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita kali ini, saya ingin menyampaikan atau melanjutkan pembahasan kita dari mukaddimah atau pengantar jual beli, yaitu permasalahan tentang rukun jual beli. Karena jual beli Di sana harus ada rukun-rukunnya, sehingga terjadilah akad jual beli itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwasanya rukun jual beli itu ada tiga. Yang pertama adalah subyek atau pelaku dari jual beli itu sendiri, yaitu al-aqidan. Dua orang, dua pihak atau lebih yang melakukan sebuah transaksi atau penjual dan pembeli. Karena kalau ada penjual saja, tapi tidak ada orang yang membeli, maka tidak akan mungkin terjadi transaksi jual beli. Sebaliknya, ada orang ingin membeli, tapi nggak menemukan penjual, maka juga tidak akan mungkin terjadi transaksi jual beli. Lalu syarat atau rukun yang kedua adalah objeknya, yaitu objek jual beli. Apa yang dijadikan objek tukar menukar? Berarti di sini objek dari jual beli bisa barang yang ditukarkan atau uang atau alat pembayaran yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut. Orang penjualnya ada, pembeli ada, barang ada, tapi pembeli tidak ada uang misalkan, maka juga tidak akan terjadi jual beli. Atau sebaliknya, ternyata uangnya ada, pembeli ada, penjual ada, tapi barang yang dijual tidak ada, juga tidak akan terjadi transaksi jual beli. Adapun rukun yang ketiga adalah shighah, yaitu shighah akad. Bentuk akad, kapan suatu transaksi jual beli itu bisa dikatakan terjadi. Itu harus ada akadnya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya akad atau bentuk akad jual beli itu ada dua. Yang pertama dengan ucapan, dan yang kedua adalah dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan ucapan adalah ijab dan kabul. Di mana ijab dan kabul ini terjadi apabila seorang penjual mengatakan, saya jual barang A. Lalu kemudian penjualnya, pembelinya mengatakan, saya beli barang Anda. Artinya menerima transaksi tersebut. Ini yang dimaksud dengan ijab dan kabul. Dan ini menurut ulama, khususnya mazhab Syafi'i, merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun bentuk akad yang kedua adalah dengan perbuatan atau yang biasa disebut oleh ulama fikih, yaitu dengan mu'atah, saling memberi, di mana tidak harus ada ucapan yaitu ijab dan qabul, namun cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, yang mana kedua-duanya sama-sama menunjukkan akan kerelaan dari transaksi jual-beli tersebut. Ini sebagaimana yang terjadi pada jual-beli kalau kita membeli barang di supermarket misalkan. Kita masuk supermarket, kemudian memilih barang, setelah mengambil barang, kemudian kita antar ke kasir, tanpa berkata apa-apa. Lalu kasir pun menghitung dan juga memberikan nominal yang harus kita bayarkan, kita pun bayar. Tanpa berbicara satu kata pun kita kepada sang kasir. Namun perbuatan kita sudah menunjukkan bahwasanya kita sedang ingin membeli dan kasir pun juga menerimanya. Maka itu dimaksud dengan al-mu'atah, dan ini diperbolehkan dan menjadikan jual beli tersebut menjadi sah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya juga ingin menjelaskan secara singkat tentang syarat sah dari jual beli. Di mana para ulama menyebutkan syarat sah jual beli itu ada 7. Yang mana masing-masing dari ketujuh syarat ini harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yang pertama syaratnya adalah kedua belah pihak harus saling rela atau saling ridho. Tidak boleh ada paksaan di antara keduanya. Kemudian yang kedua, pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi akad tersebut. Sehingga anak kecil maka belum boleh, atau seorang budak misalkan yang dia melakukan jual beli barang milik tuannya tanpa ada persetujuan, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah harta yang menjadi objek transaksi itu sudah dimiliki terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, artinya barangnya sudah dimiliki oleh penjual, sedangkan uangnya pun juga milik dari pembeli. Tidak boleh menjual barang yang bukan menjadi miliknya. Kemudian yang keempat adalah objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh syariat atau oleh agama. Maka tidak diperbolehkan jual beli khamr, tidak boleh jual beli narkoba, tidak boleh jual beli daging babi misalkan, karena itu semuanya diharamkan oleh syariat ini. Kemudian yang kelima adalah objek transaksi adalah barang yang mungkin untuk diserah terimakan. Artinya tidak mungkin kita menjual barang seperti burung yang terbang misalkan, atau menjual mobil yang baru dicuri oleh orang lain, maka kemungkinan untuk terjadi serah terima ini sangat kecil sehingga tidak diperbolehkan. Dan juga yang keenam adalah objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak saat terjadinya akad. Artinya spesifikasi dari barang atau objek yang diperjualbelikan itu harus diketahui ketika terjadinya akad. Dan yang ketujuh adalah harganya harus jelas, mau dijual dengan harga berapa, 100 ribu kah, 500 ribu kah, itu pun harus disampaikan di awal sebelum terjadinya akad tersebut. Wallahu ta'ala alam.
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala, setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya, 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
7: Kitabul Iman, Al-Babul Rabi Ashar, Mathalul Muslimi, Mathalul Nakhlah. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر و

semuanya setiap waktu. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dalam hatiku menepak itu pohon kurma, dan aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara. Maka aku enggan untuk berbicara atau mengatakan sesuatu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jika engkau menyebutkan saat itu adalah lebih baik bagiku, dan begini dan begini.

Al-istihadah. Al-istihadah adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita secara terus-menerus tidak berhenti. Walaupun berhenti, hanya dalam beberapa saat saja. Perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Pertama, darah haid berwarna hitam pekat. Darah istihadah berwarna merah muda. Kedua, darah haid berbau tidak sedap, sementara darah istihadah tidak berbau. Ketiga, darah haid tidak kental atau beku, sementara darah istihadah adalah kental atau beku. Keempat, darah haid keluar dari bagian dalam rahim. Darah istihadah keluar dari bagian bawah rahim. Kelima, darah haid adalah darah segar sebagai tanda kesehatan.

kesehatan, sementara darah istihadhah adalah darah karena penyakit atau karena luka. Keenam, darah haid keluarnya di waktu-waktu tertentu, sementara darah istihadhah adalah tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Beberapa keadaan wanita istihadhah. Pertama, wanita yang memiliki masa haid tertentu sebelum istihadhah. Dalam hal ini, wanita tersebut menghitung waktu kebiasaannya dan selebihnya dianggap darah istihadhah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Fatimah bintu Abu Ubais berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendapati masa bersih. Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, karena yang keluar itu adalah darah kotor. Akan tetapi, tinggalkan sholat di waktu haid Anda. Setelah itu, mandi dan dirikanlah sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, bagi wanita yang tidak memiliki masa haid tertentu, akan tetapi ia mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Dalam hal ini, wanita tersebut beramal berdasarkan keyakinannya. Dari Fatimah binti Abu Ubaid disebutkan bahwasannya ia pernah istihadhah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Jika di masa haid darahnya berwarna hitam, jika darahnya seperti itu, maka janganlah engkau sholat. Namun, jika darah yang keluar tidak seperti itu, maka berwudu dan dirikanlah sholat. Karena itu hanya darah biasa." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, bagi wanita yang tidak memiliki waktu haid tertentu dan tidak pula mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Dalam hal ini, wanita tersebut mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Masa haidnya dihitung selama 6 atau 7 hari setiap bulan. Dimulai sejak pertama kali ia melihat darah dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadhah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Himnah binti Jahsyin. Hitunglah 6 atau 7 hari sebagai masa haid. Setelah itu mandi dan dirikanlah sholat selama 23 atau 24 hari. Dan berpuasalah pada hari-hari itu. Yang demikian itu engkau lakukan setiap bulan seperti kebiasaan haid mayoritas wanita. Demikian pula masa bersih mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, wanita yang memiliki kebiasaan masa haid dan ia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Dalam hal ini, wanita tersebut berpatokan pada kebiasaannya karena kebiasaannya lebih konkret dan lebih meyakinkan. Namun, jika ia lupa waktu kebiasaannya, maka ia berbuat sesuai keyakinannya. Beberapa permasalahan berkaitan dengan darah istihadhah. Permasalahan pertama, jika seorang wanita mengetahui masa haidnya, namun ia lupa jumlah harinya, maka ia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita di sekitarnya. Permasalahan kedua, jika seorang wanita mengetahui jumlah hari haidnya, namun ia lupa waktu permulaannya, apakah di awal bulan atau di akhir bulan, maka ia menghitung haidnya di awal bulan. Dan jika tahu bahwa kebiasaannya di pertengahan bulan, namun lupa tanggalnya, maka ia menghitung haidnya mulai dari tanggal pertengahan bulan. Permasalahan ketiga, jika masa haid seorang wanita telah berakhir, namun ia istihadhah, maka ia wajib mandi, lalu ia menutup kemaluannya dengan kain, dan dianggap sebagai wanita bersih, yang mana ia wajib mendirikan sholat, berpuasa, tidak terhalangi oleh darah yang keluar. Adapun cara bertaharahnya ada tiga pilihan, yaitu yang pertama, ia berwudu setiap masuk waktu sholat setelah mencuci kemaluannya, dan menutupnya dengan sehelai kain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abu Ubais, kemudian berwudulah di setiap waktu sholat, lalu dirikanlah sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, mengakhirkan sholat duhur sampai mendekati waktu asar, lalu ia mandi dan berwudu, kemudian ia sholat duhur dan asar. Cara ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Himnah binti Jahsyin, "Kalau engkau mampu mengakhirkan sholat duhur dan mempercepat sholat asar, maka mandi dan dirikanlah dua sholat tersebut dengan menjamak keduanya." Demikian pula engkau mengakhirkan sholat maghrib mendekati waktu isya, lalu engkau mandi kemudian menjamak sholat maghrib dan isya, maka lakukanlah. Dan engkau mandi sebelum melaksanakan sholat fajar, dan berpuasalah jika engkau mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, ia mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Habibah, di mana ia beristihadhah selama 7 tahun. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW,
Dan beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi. Dan ia pun mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Permasalahan keempat. Jika darah seorang wanita terus menetes karena sebab tertentu, seperti setelah menjalani operasi rahim, maka ada dua kemungkinan. Jika tidak ada kemungkinan darah tersebut adalah darah haid, dalam hal ini wanita tersebut tidak dianggap sebagai istihadhah. Ia tetap diharuskan berwudu dan melaksanakan sholat pada waktunya, karena darah tersebut adalah darah penyakit. Kemungkinan kedua, jika ada kemungkinan ia haid, dalam hal ini ia dianggap sebagai istihadhah. Permasalahan kelima, diperbolehkan melakukan hubungan badan. Permasalahan kelima, diperbolehkan melakukan hubungan badan bagi wanita istihadhah dan tidak ada larangan dalam syariat.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Min azkaril masaa.

0: Iman TV. Al Iman TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya dengan cara mengikuti atau mendengarkan dan menambah ilmu pengetahuan agama kita. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Musa Al-Nasr hafizahullah taala, yang mana pembahasan pada sore hari ini akan membahas tentang bagaimana sikap seorang muslim menghadapi musibah. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi musibah. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan Syekh Abdurrahman untuk menyampaikan nasihatnya. Nas'alullah ta'ala ayuwafiq syekhona wa yusajjid lisanahu wa yanfa' bikalamihi al-islam wal-muslimin. Tafadhal syekhna.
2: Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. حياكم الله وبياكم إخواني، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا في عافية في الدين والدنيا. لا بد أن نعلم، بارك الله فيكم، أن الله جل وعلا لم يجعل الدنيا دار نعيم لأوليائه، بل جعل الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذا من رحمة الله بعباده. لو أن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار نعيم لما اشتغل أحد للآخرة إلا ما شاء الله. فالله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار أنغاص ونقص ونكد وكبد ليعلم العباد أن الله خلقهم لدار غير هذه الدار ولحياة غير هذه الحياة، وأن الدنيا ليست بدار مقر، وإنما هي ممر للدار الآخرة، ممر للحياة الحقيقية التي سماها الله الحيوان، أي الحياة الكاملة. ويقول الإنسان إذا انتقل إليها: يا ليتني قدمت لحياتي، كأنه لم يكن قبلها في حياة. والله جل وعلا يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه مقدمة لا بد أن نستحضرها في هذه الدنيا، في أعمارنا التي آتانا الله، وفيما يجري علينا من حوادث ومصائب. نعم.
1: نعم. Setelah Syekh menyampaikan pujian dan salawat, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam kepada kita dan berharap bahwasanya kita selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. entah itu dalam masalah dunia maupun masalah agama, ya, baik dunia dan akhirat. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya dunia ini bukanlah tempat kenikmatan, bukan sebuah tempat kenikmatan yang hakiki, tapi dunia ini adalah tempat ujian, ya, ujian dan ujian, ikhtibar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami akan uji kalian wahai manusia dengan keburukan dan kebaikan, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali." Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Jadi dunia ini tempatnya orang menemukan kesusahan dan ujian. Yang mana Allah menciptakan ini semua, menciptakan manusia di dunia dengan ujian-ujian yang dihadapi berupa kesusahan, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Mengapa? Karena seandainya Allah jadikan dunia ini sebagai tempat kenikmatan, maka akan banyak manusia yang lalai dan akan banyak manusia yang tidak akan melakukan ketaatan kecuali sedikit dari orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah tujuan Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian, tempat adanya kesusahan-kesusahan, agar para hamba-Nya mengetahui bahwasanya di sana ada kehidupan yang lain, kehidupan yang bukan di dunia ini, yaitu adalah kehidupan akhirat, yang mana dunia ini adalah sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat, menuju kehidupan yang hakiki, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan yang hakiki itu sebagai al-hayawan, ya, yang mana artinya adalah kehidupan yang sempurna, ya. Kalau dunia ini adalah kehidupan yang kurang, maka kehidupan yang hakiki yang sempurna adalah kehidupan akhirat. Naam.
2: ولذلك سميت الدنيا دنيا. سميت هذه الحياة بالدنيا لدناءتها ونقصها. والمؤمن خاصة يعلمنا الله جل وعلا أنه مفتن. أنه مفتن في هذه الدنيا. يقول الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. قال عليه الصلاة والسلام: وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. ولذلك كان أنبياء الله مع عظم بلائهم أشرح الناس صدرا وأرضاهم عن الله وأعظمهم أملا بالله وحسن ظن به. نعم.
1: Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya dunia ini, dunia disebut dunia karena dari kata dana'ah, yang mana itu artinya rendah. Ya. Kehidupan dunia ini kehidupan yang rendah dan kehidupan yang penuh kekurangan. Dan seorang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi keberadaan kita semua sebagai orang mukmin adalah hidup di dunia ini sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Apakah manusia mengira, ya, mereka akan dibiarkan begitu saja dan mereka dibiarkan begitu saja setelah beriman kemudian tidak diuji, ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang yang terdahulu, ya, sehingga kami mengetahui mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang berbohong atau tidak jujur atau mendustakan, ya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Maka beliau pun mengatakan al-anbiya, ya, yaitu yang pertama, yang manusia terberat ujiannya adalah para nabi. Tsumma shalihun, kemudian orang-orang yang saleh, tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian di bawahnya dan di bawahnya lagi. Jadi semakin tinggi ketakwaan seseorang di mata Allah, maka ujiannya akan semakin berat. Dan seseorang itu akan diuji berdasarkan derajat agamanya. Apabila orang tersebut agamanya kuat, ya, keimanannya kuat, maka ujiannya akan semakin besar. Sebaliknya, apabila agamanya terdapat, di dalam agamanya terdapat ada kelemahannya, maka ujiannya pun semakin ringan. Sehingga ujian itu akan selalu menimpa seorang mukmin selama dia berjalan di atas muka bumi ini, sampai pada ketika di akhirat kelak dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa dosa apapun, ya. Dan oleh karena inilah meskipun para nabi ini adalah orang-orang yang paling besar ujiannya, paling berat ujiannya, tapi kita bisa dapati mereka ini adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Meskipun ujiannya besar, tapi ternyata hati mereka itu yang paling lapang, ya. Dan mereka adalah orang yang paling berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ujiannya adalah yang paling berat di antara para manusia. Nah, fadhil syekhna.
2: Ishtadda al-bala'u 'ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fa'udhiya wa summa wa suhira wa shujja fi ra'sihi. والشجة هي الإصابة في الرأس والوجه، وكسرت رباعيته وهي أحد الأسنان، وأدميت قدماه صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيما، ثم فقد أمه، ثم جده، ثم عمه، ثم زوجه خديجة رضي الله عنها، ودفن سبعة من ولده صلى الله عليه وسلم، وأخرج من بلده، وفقد كثيرا من أصحابه، وربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم، وأصابه أنواع من الابتلاءات وأصناف من الضر عليه الصلاة والسلام، فكان صابرا محتسبا محسنا ظنه بربه. وهذا من رفعة الله لدرجاته، فإن الله يرفع درجة العبد المؤمن، وهذا الشرط أن يكون مؤمنا صالحا، بالبلاء ليبلغ منزلة لا يبلغها بعمله.
1: Dan sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ujian yang beliau terima itu sangatlah besar sekali. Dahulu beliau pernah diganggu, ya, ketika mendakwahkan Islam, bahkan beliau pernah diracun, ya, pernah diberi racun pada makanannya. Beliau pernah terluka pelipisnya, ya, bagian kepalanya, bahkan sampai gigi gerahamnya pernah pecah ya. Jadi itu adalah sebagian contoh ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tatkala lahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Kemudian setelah itu wafatlah ibunya. Setelah itu diikuti oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu pamannya Abu Talib. Setelah itu istri beliau yang bernama Khadijah. Kematian kerabatnya datang berturut-turut. Bahkan beliau diusir dari negeri beliau, dari Mekah. Ya. Dan sahabat beliau banyak yang gugur dalam pertempuran. Bahkan beliau sampai pernah perut beliau diikat, ya, diikat dengan atau diganjal dengan batu, ya, karena menahan rasa lapar. Ini terjadi pada perang Khandaq. Akan tetapi bersamaan dengan ini semua, beliau tetap mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua merupakan pengangkatan derajat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab musibah-musibah ini, maka syaratnya yang pertama dia harus beriman, dia harus seorang mukmin. Ya. Seorang mukmin apabila ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus beriman, ya, dan bersabar terhadap musibah tersebut, sehingga dia akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan musibah-musibah ini, yang mana pengangkatan derajat itu mungkin tidak akan bisa didapat dengan amal ibadahnya. Ya. Tapi diangkat derajatnya itu disebabkan musibah, yang mana pengangkatan ini terkadang bisa jadi tidak bisa terjadi dengan amal ibadah yang dilakukannya. Nah, hadir syekhna.
2: Wala budda an natayaqqana anna lillahi hikmah fi kulli ma yajri fi malakutillah. Fala yakunu syai'un mimma yuqaddiruhu Allah إلا ولله فيه حكمة بالغة جملة وتفصيلا والمؤمن يوقن بهذا ويحسن ظنه بأحكام الله القدرية وأحكام الله الشرعية. الله جل وعلا يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني أحكام الله القدرية والشرعية عند أهل اليقين هي أحسن الأحكام. فالابتلاء والمصيبة التي تنزل بك يا عبد الله أيقن أن لك خيرا فيها، علمت ذلك أم لم تعلم؟ والله جل وعلا خلقك ويعلم ما يصلحك ويعلم عواقب الأمور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله الذي خلقك ويعلم ما يصلحك وما فيه خيرك في العاقبة، وهو لطيف وخبير وحكيم ورحيم، هو الذي قدر هذه المصيبة. والعبد تخفى عليه كثير، يخفى عليه الكثير من حكم الأشياء، ويتبين له أن الله عز وجل إذا شاء الله أن يتبين له أن الله أراد به خيرا. إن لم يكن الخير في ماله مثلا أو في دنياه فإنه خير له في أخراه. ولا بد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. هذا جزم من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن كل أمر المؤمن خير له. قال إن أصابته ضراء صبر، هذا القيد الذي قلنا الصبر، فكان خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولله جل وعلا رحمات في هذا البلاء الذي يصيبك يا عبد الله. تلمس هذه الرحمات، لابد أن في هذا الابتلاء رحمات، نعم، يسوقها الله للعباد. تجد العبد المؤمن الذي عرف الله وعظم الله وأحب الله، تجده يتلمس هذه الرحمات ويستشعر أن الله جل وعلا دفع عنه بهذه المصيبة ما هو أعظم منها، فإن الله قادر على أن تكون المصيبة أعظم أو لا؟ قادر جل وعلا، قادر أن تكون المصيبة أعظم، وقادر أن تكون المصيبة في الدين، وأعظم المصائب مصيبة الدين. فإن كانت المصيبة التي لا بد لك منها في هذه الدنيا قد أصابت دنياك وعافاك الله في دينك، فاحمد الله ثم احمد الله. الحمد لله رب العالمين. نعم.
1: Kemudian beliau melanjutkan, kita sebagai seorang mukmin harus yakin bahwasanya segala yang terjadi di dalam kekuasaan Allah yang ada di bumi maupun di langit itu semuanya pasti mengandung hikmah. Setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti memiliki hikmah secara garis besar maupun secara khusus. Dan seorang mukmin harus beriman tentang hal ini, bahwasanya segala yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya, dan harus selalu husnuzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam ayatnya, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yu'minun." Liqaumi yu'minun. Sah, Syekhna?
2: Yuqinun, yuqinun.
1: Ma'alaysa. "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yu'minun." Dan tidak ada yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Sehingga kita harus yakin bahwasanya dalam musibah ini, dalam musibah yang menimpa diri kita semua, ada kebaikan di dalamnya. Sama saja apakah kita mengetahuinya atau tidak. Jadi ketika seorang ditimpa musibah, dia harus yakin pasti ada kebaikan di baliknya. Entah kita mengetahui hikmah atau kebaikan tersebut atau tidak mengetahuinya. Dan Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah tahu apa yang baik bagi hambanya. Allah tahu hambanya ini butuh apa, ya, sehingga dia lebih mengetahui apa yang baik bagi hambanya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Rahim, Maha menyayangi, ya, dan dia yang mentakdirkan musibah ini, sehingga kita harus yakin bahwasanya di dalamnya atau di baliknya pasti ada hikmah dan kebaikan yang sangat banyak. Dan seorang hamba itu pastilah dia tidak banyak mengetahui hikmah-hikmah yang Allah ciptakan pada sesuatu yang Allah ciptakan, ya. Jadi pasti kita banyak mengetahui, pasti kita banyak tidak mengetahui di sana ada banyak hikmah yang Allah ciptakan, ya, yang Allah takdirkan pada makhluk-makhluknya. Sehingga kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah yang Allah uji bagi kita semua mengandung hikmah dan kebaikan bagi kita semua. Seandainya musibah tersebut tidak mengandung kebaikan di dunia, maka yakinlah pasti musibah tersebut mengandung kebaikan di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Ya. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya orang mukmin itu baik. In asobathu sarra syakar fakana khairullah. Ketika seorang mukmin ditimpa atau diberi kebaikan, dia akan bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairullah. Sebaliknya ketika seorang mukmin diuji dengan kesusahan, dia akan bersabar dan itu baik juga bagi dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan adanya musibah-musibah ini, Allah memiliki rahmat, ya. Allah menginginkan kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba. pasti di sana ada kebaikan-kebaikan yang sedang Allah giring hamba tersebut kepada kebaikan-kebaikan tersebut, ya. Jadi meskipun kita tidak merasa, maka kita harus yakin bahwasanya Allah ini sedang menginginkan kita kebaikan dengan musibah yang menimpa kita ini. Maka carilah, ya, kebaikan-kebaikan ini. Berhusnuzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, bahwasanya pasti Allah sedang menginginkan kebaikan bagi kita di balik musibah-musibah ini. Dan sesungguhnya kita harus yakin juga Allah memberikan kita musibah ini bisa jadi karena Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar, ya. Karena Allah pasti mampu, ya. Allah pasti mampu menimpakan kepada kita semua, waliyazubillah, musibah yang lebih besar, ya. Sehingga ketika kita ditimpa suatu musibah, kita harus berbaik sangka, ya. Allah menghindarkan kita dengan musibah yang sekarang ini, musibah yang jauh lebih besar. Dan tentu musibah yang lebih besar dari itu semua adalah musibah dalam agama, ya. A'dhamul masa'ib wa fiddin, ya. Musibah yang paling besar apabila seseorang ditimpa musibah dalam agamanya, waliyazubillah. Naam, tafadhal syekhna.
2: Naam. ولا بد أن نستحضر عظيم الثواب الذي وعد الله عباده المبتلين الصابرين. من ابتلاه الله وصبر فله جزاء ليس يشابه جزاء. وهذا الموضوع وحده يستحق محاضرة لكثرة ما جاء في القرآن وفي السنة من الأحاديث التي تبشر الصابرين وتخبر بثواب الله لهم. يقول الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقال: وبشر. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلمة من نصب، النصب هو التعب، ولا وصب، الوصب هو المرض الدائم، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها. الشوكة ألمها يسير. قال: إلا كفر الله بها من خطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات. أذكر الإيمان هنا، أبد من الإيمان والصبر كما قلنا. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. هذه أشهر متعلقات الابتلاء. إما أن يكون الابتلاء في النفس، يصاب بمرض أو يتعرض لشيء في بدنه، أو في الولد أو في المال غالبا. قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فهذه الذنوب، عفوا، هذه الابتلاءات كفارات للذنوب وللخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: يود أهل البلاء يوم القيامة لو أنهم قرضوا بالمقارض، يعني لو أنهم قطعوا تقطيعا، نعم، في الدنيا لما يروا من عظيم الجزاء عند الله عز وجل لأهل الابتلاء، فيتمنون أن البلاء كان أكثر عليهم. وهذا المؤمن يتسأل الله العافية دائما، يسأل الله العافية. لكن إن نزل البلاء فالموفق هو الذي يصبر، وهو الذي يحسن الظن بالله، لأن الجزع لا يغير من قدر الله شيئا. الجزع لا يغير من قدر الله شيئا. البلاء نازل على المؤمن الصابر كما هو نازل على الكافر الجازع. ما الفرق؟ الفرق عظيم. أن الله يثبت الصابر ويسليه ويخفف عنه ويهديه مع ما أعد له في الآخرة من عظيم الجزاء. قال الله تعالى: ومن يؤمن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وهذا أمر مهم أيضا، أن نعلم أن هذا المصاب كان بقدر الله وإذنه وأنه لا دافع له. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيش معنى ومن يؤمن بالله؟ قال علقمة من تلاميذ ابن مسعود: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. يعلم أنه هذه المصيبة من أين جاءته، من أين؟ قال: من عند الله. فيرضى ويسلم. إذا علمت أن هذه المصيبة من الله الذي هو أرحم بك من أمك وأبيك، فإنك ترضى، ترضى لأنه رحيم كما قلنا، ترضى لأنه لا دافع لها، كانت بإذن الله. قال: يهدي قلبه. لذلك ترى أن الصابر يخفف الله عنه البلاء، والجازع لا يخفف عنه فلا يزال في سخط. قال الله في الحديث القدسي: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلا يزال الجازع في سخط ولا يتغير من أمر لا شيء، يعني القدر واقع والمصيبة واقع ونازلة. على كل حال، والشان في أن تفوز في هذا الامتحان يا عبد الله، فإن الصابرين لا يعلم أجرهم إلا الله. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء: كل عمل صالح يعرف ثوابه إلا الصبر، فلا يعلم ثوابه إلا الله. اللهم اجعلنا من الصابرين.
1: Dan kemudian beliau mengatakan, kita sebagai seorang mukmin harus merasa bahwasanya di balik musibah ini ada pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar. Jadi syarat, kata beliau, syarat seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kedudukannya tinggi karena disebabkan musibah yang menimpanya ini, syaratnya harus beriman dan bersabar. Itu syarat, kata beliau. Dan tentang masalah pahala yang akan Allah berikan kepada

inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan kepadanya lah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan pujian dari Rabb mereka. Allah akan memuji mereka, ya. Dan juga mereka akan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayusibul muslim min nasabin." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, kecapean, wala wasabin, atau penyakit yang terus-menerus, wala hammin, atau kesedihan, ya, wala haznin, wala ghammin, wala adha, ya, kesedihan, kesusahan, dan apa gangguan, ya, hatta syaukah, bahkan sampai duri, ya, seorang mukmin yang terkena duri, padahal duri itu kecil, ya, cuman terkena dan sakitnya itu sedikit, ya. Bahkan sampai duri pun yang mengenai dia, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan ampuni dengan sebab musibah ini semua dari dosa-dosanya. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah suatu musibah ini terus-menerus menimpa seorang mukmin, ya, fi nafsihi wa malihi wa waladihi, ya, pada dirinya, atau misalnya seperti sakit dan lain sebagainya, atau pada hartanya, ya, misalnya hartanya berkurang dan lain sebagainya, atau pada anaknya misalnya, ya, sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak membawa dosa apapun. Jadi faedah dari adanya musibah adalah menghapuskan dosa kita semua, ya. Jadi di antara faedah musibah adalah kafarah, ya, sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang ketika di dunia ditimpa musibah itu, kelak di akhirat dia, mereka akan berharap, seandainya quridu bil maqarid, ya, seandainya dulu di dunia itu mereka ditimpa musibah yang lebih pedih, ya. Karena mereka tahu setelah di akhirat ternyata ganjaran atau pahala, balasan bagi Allah, balasan dari Allah bagi orang-orang yang ditimpa musibah itu sangat besar, ya. Jadi mereka berharap seandainya dulu di dunia itu musibahnya lebih besar dan lebih pedih, ya. Meskipun seharusnya bagi seorang mukmin, memang pada asalnya seorang mukmin itu harus minta afiyah, ya. Seorang mukmin harus selalu meminta kesehatan, keselamatan kepada Allah. Jadi tidak boleh kita minta supaya diberi musibah. Tapi seandainya jika suatu saat dia ditimpa musibah, maka dia harus bersabar dan beriman agar mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya itu tadi, sabar dan keimanan. Dan seorang mukmin yang ditimpa musibah itu tidak perlu berkeluh kesah, ya, tidak perlu jazak. Apa namanya? Tidak perlu, ya, berkeluh kesah, marah dan lain sebagainya. Karena kemarahan dia itu tidak akan merubah musibah yang telah terjadi, ya. Sudah ditakdirkan Allah, sudah ditimpakan musibah, tidak ada manfaatnya dia marah-marah atau berkeluh kesah, ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, tidaklah sebuah musibah yang ditimpakan kepada kalian kecuali illa biiznillah, kecuali itu semua dengan izin Allah. Ini juga yang perlu kita imani. Tidaklah suatu musibah yang terjadi pasti Allah telah mentakdirkannya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ketika ditimpa musibah ini, dia dalam keadaan beriman, yahdi qalbah, maka Allah akan beri hidayah hatinya. Kata salah seorang ulama tafsir yang bernama Al-Qamah, artinya adalah yardha wa yusallim, yaitu seorang mukmin yang ketika ditimpa musibah, dia merasa ridho terhadap takdir Allah dan menyerahkan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, barang siapa yang ditimpa musibah, ya, faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ditimpa musibah kemudian dia ridho, rela menerima apa yang Allah takdirkan, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhta.

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita dalam rangka talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Sebetulnya malam hari ini ada jadwalnya Syekh Amin, beliau belum datang, maka kita isi kajian ini dengan kajian tematik. Tema yang akan kita bahas adalah tentang al-ghuflah. Al-ghuflah mafhumuha wa khataruha wa alamatuha wa asbabuha wa ilajuha. Al-ghuflah ini apa bahasa Indonesianya? Lalai, lalai, lupa, mirip-mirip lupa tapi lebih dahsyat daripada lupa. Al-ghuflah. Pengertiannya, bahayanya, tanda-tandanya, sebab-sebabnya dan bagaimana mengobati penyakit al-ghuflah. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah kutip yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahtani. Ya, beliau menulis tentang sebuah buku kecil namanya al-ghuflah.

masa itu adalah kata masdar dari ghafala yaghfilu ghafulan wa ghafla. Tarakahu wasaha'anu, yaitu sengaja melupakan. Jadi kalau lupa itu, bedanya lalai dengan lupa. Lupa itu biasanya tanpa kesengajaan. Misalnya orang sholat, dia lupa dapat berapa rakaat. Ini namanya apa? Lupa, yaitu nasyayan atau sahaya susahwan. Tapi kalau ghafla ini ada semacam unsur kesengajaan. Jadi dia lalai, sudah diingatkan, tapi dia enggak mengubris. Dia enggak peduli, dia enggak mau tahu, ini namanya ghafla. Jadi lebih parah daripada lupa. Kalau lupa ini tanpa ada unsur kesengajaan. Dan manusia biasanya pasti pernah lupa. Lupa ini, lupa ngerjakan tugas, lupa ini. Ya, jadi lupa ini mirip tanpa unsur kesengajaan, dan namun ghafla itu ada unsur kesengajaan dan itu terulang. Dan ini ada keterulangan. Ini dari segi pengertian al-ghafla. Kemudian wal-ghafla tu istilahan, ghafla dari segi istilah, ini kutipnya saya sudah kirim di grup mahasiswa, mutaba'atun nafsi ala ma tashtahihi, ma tashtahihi. Ghafla dari segi istilah adalah mutaba'atun nafsi ala ma tashtahihi, yaitu jiwanya manusia mengikuti apa yang dia suka, yang dia senangi, yang dia gandrungi, yang dia cenderungi, dia kerjakan. Kalau enggak, dia hawa nafsunya enggak senang, dia enggak mau kerjakan. Ini namanya al-ghaflah. Mutaba'atun nafsi ala ma tashtahihi, yaitu jiwa mengikuti apa-apa yang disyahwatkannya, yang diinginkan, yang disenanginya. Jadi kalau jiwa ini enggak senang, maka dia enggak mau, dia merupakan melalaikannya. Ini namanya ghaflah. Ada yang mengatakan ghaflah itu waqila ibtalul waqti bil batalah. Ghaflah itu adalah menyia-nyiakan waktu dengan menganggur, enggak ada kerjaan. Ini ghaflah. Nanti akan ada ciri-cirinya. Orang-orang ghaflah itu ciri-cirinya nanti buang-buang waktu. Ya. Jadi kata Syekh Sa'ad di sini, ibtalul waqti ibtalul waqti bil batalah. Orang yang membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu dengan batola, itu mirip dengan hal-hal yang menganggur. Jadi nganggur, enggak ada kerjaan, diem, enggak ngapa-ngapain, bengong. Ini namanya orang, ini adalah ghafla dari segi istilah. Ya. Ada pengertian-pengertian yang lain yang disebutkan oleh beliau. Kemudian tentang al-ghafla ini, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, di sini beliau menyebutkan perbedaan antara ghafla dengan nisyan. Al-ghaflatu tarkun bikhtiyaril ghafil. Jadi lalai itu ada, itu tadi ada unsur kesengajaan, disengaja. Misalnya ada orang diingatkan, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini haram, ini dalilnya, dia enggak mau tahu. Sudah diingatkan berkali-kali, ini namanya ghaflah, lalai. Ya. Amman nisyan fa huwa tarkun bi ghairi ikhtiyaril insan. Adapun lupa, seseorang lupa sholat dapat berapa rakaat, dia lupa ini, maka ini tanpa ada unsur kesengajaan dari diri manusia. Ini lupa. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami, menghukum kami ketika kami lupa atau ketika kami salah. Karena lupa ini memang sifat dasarnya manusia itu pasti lupa. Bahkan kalau kita enggak dikasih lupa itu berat. Kita pernah punya kena musibah-musibah. Ini kalau kita ingat-ingat terus kan kita sedih terus. Akhirnya musibah-musibah ini sudah yang berlalu-berlalu, kita lupakan. Kita ambil ibrah, kita sabar, ridho, kemudian kita lupakan. Kalau kita ingat terus musibah ini bahaya. Kita akan sedih terus. Ya, maka lupa ini salah satu hikmah yang Allah berikan, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Orang punya salah sama kita. Kalau kita ingat terus kesalahan orang ini, akhirnya kan kita repot sama orang ini. Jadi kalau orang punya salah sama kita, justru kita maafkan, kita lupakan kesalahannya. Jadi ini diantara hikmahnya, diantara manfaat Allah kasih lupa pada manusia itu seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami antara ghafla dengan nisyan ini ada perbedaan. Ada perbedaan tipis dari keduanya. Tentang al-ghafla.

0: Pula ini Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 205. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ya, Allah tidak mengatakan wala takum minan nasin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lupa. Karena lupa ini sifat yang melekat pada manusia. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an wala takum minal ghafilin. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang berbuat kelalaian, minal ghafilin. Ya. Ini tadi dari segi istilah apa dari segi pengertiannya. Kemudian bahaya ghaflah. Bahayanya apa sih kalau orang itu lalai? Di antaranya orang yang lalai ini akan diancam dengan kebinasaan. Orang yang lalai diancam dengan kebinasaan. Disebutkan di surat Al-A'raf 135 dan 136. Allah mengatakan, Allah berfirman, falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankusun. Allah sebutkan tentang kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan tentaranya. Ya, ketika Fir'aun dan tentaranya ini yang kafir-kafir itu sudah dikasih, ditampakkan mukjizat. Mujizatnya Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular, lautan terbelah, itu pun mereka lalai, enggak mau beriman. Ya tetap ngeyel, keras kepala dengan kekufurannya. Akhirnya apa? Allah mengatakan, fangtaqamna minhum, maka kami berikan balasan kepada mereka. Fa'aghraqnahum fil yammi, kami tenggelamkan mereka fil yam, di lautan. Bi'annahum kadzabu bi'ayatina, wa kanu anha ghafilin. Disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, wa kanu anha ghafilin. Dan mereka termasuk orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Jadi ini ancaman yang Allah sampaikan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya lalai ini kalau sudah tahapnya tahap parah, kalau kanker itu stadium 4, itu bisa menyebabkan seseorang binasa dan celaka di hari kiamat. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun dan tentara-tentaranya yang kafir. Kemudian, ghaflah ini juga akan menyebabkan hati itu akan menjadi keras. Bisa jadi hati ini akan terkunci, khutim, makhtum, mughlaq. Allah sebutkan di Al-A'raf, Al-A'raf 179. Ya, kalau tadi kan Al-A'raf 135, 136. Kalau ini Al-A'raf ayat nomor 179. Allah berfirman, "Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh kami telah menyediakan neraka jahannam untuk kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini punya hati, tapi hatinya tidak dibuat untuk berpikir, tidak buat merenung. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ini dikasih mata, tapi mata mereka tidak dijadikan untuk melihat ayat-ayat Allah, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanul la yasmauna biha. Mereka ini punya telinga, tapi tidak dijadikan untuk mendengar dan menyimak. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adol. Mereka itu ibaratnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih parah. Apa kata Allah? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang apa? Yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Jadi hati-hati para diri sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita di antaranya kulub. Allah kasih kita hati. Yang di mana hati ini untuk merenung, untuk tadabur. Ya, hati ini tempatnya keikhlasan, rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah. Ini hati. Ya, kan hati ini kan rajanya. Kalau hati baik, yang lain ikut baik. Kemudian ayun, walahum ayun. Allah kasih kita mata. Jangan sampai mata ini kita sia-siakan. Baca Quran, pahami mananya, tadaburi isinya, artinya, kandungannya. Kemudian kita lihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. kita baca grup WA ada orang meninggal, ini pelajaran, jangan sampai kita lalai. Kita kadang satu pekan itu ada kabar orang meninggal, fulan tuwfiya, fulan meninggal, itu kita baca. Tapi kan terkadang hanya sekedar lewat. Kita pakai emoji ya, bukan emoji ya, pakai stiker gitu ya. Allahumma fillahu, sudah stiker itu aja toh. Senang selesai. Padahal kalau kita enggak lalai, oh ini kan peringatan, ini ada orang meninggal, ada di grup. Ya. Kemudian wallahum adanun la yasmauna biha. Mereka ini punya telinga, tapi telinganya enggak digunakan untuk mendengarkan nasihat, menyimak nasihat, bahkan lari dari nasihat. Ini hati-hati, ini ciri-ciri orang yang lalai. Allah kasih hati, Allah kasih mata, Allah kasih telinga, tapi tidak digunakan dengan semestinya. Akhirnya Allah sebutkan, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang mengalami kelalaian. Kemudian di ayat-ayat yang lain, misalnya di surat, masih Al-A'raf, kembali ke Al-A'raf ya, 146. Allah mengatakan ghaflah itu bisa menjerumuskan kepada pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusyd la yattakhidhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhu sabila dalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ini bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 146. Ya, ini juga bahaya dari kelalaian. Dan masih banyak bahaya-bahaya yang lain tentang penyakit yang namanya lalai. Allah sebutkan di ayat yang lain, Yunus ayat 92. Allah mengabarkan di surat Yunus ayat 92 bahwasanya manusia itu kebanyakan jatuh dalam penyakit lalai. Allah mengatakan, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ya. Apa? Wa inna katsiran minan nas. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia an ayatina, dari ayat-ayat kami, tanda-tanda ayat-ayat di sini kan ada dua, ada ayat yang dibaca ayat Quran. Ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di jagat raya. Langit, bumi, bergantian siang malam, adanya musibah, bencana, itu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kalau orang itu mau merenung, mau berpikir, mau introspeksi diri, seperti itu. Ya, jadi Allah mengabarkan bahwasanya penyakit lalai ini menimpa banyak orang. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan kebanyakan dari manusia itu dari ayat-ayat kami itu mereka lalai. Ya. Kita ada itu seperti tadi, ada kabar orang meninggal, ada orang ini begini-begini. Terkadang kita tidak peka terhadap kabar-kabar seperti itu. Ya, ini tadi ayat yang menyebutkan tentang kebanyakan manusia itu jatuh dalam lalai. Allah sebutkan di surat Al-Anbiya. Ya, di surat Al-Anbiya atau surat Al-Hajj itu ya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Surat apa itu? Surat apa yang hafal Quran? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Di surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin apa? Muridun iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah dekat pada manusia hisab, ya, hari perhitungan, apa, perhitungan amal, wahum fi ghaflah, sedangkan mereka dalam keadaan apa, lalai, muridun, dan ada yang berpaling. Ya, jadi Allah mengabarkan dalam ayat ini hari kiamat itu dekat, tetap hanya Allah yang tahu kapan terjadi, tapi kita yakin kiamat itu apa? Dekat. Yang paling dekat itu adalah kematian. Kita enggak tahu kapan kita mati. Kalau kita mati kan selesai. Maksudnya selesai itu waktu beramal selesai. Kita mati nanti ada pertanyaan di alam kubur. Nanti ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kemudian ada hari kiamat. Itu fasenya lama, panjang. Ya. Jadi Allah mengabarkan hisabuhum. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Ya, masa hisabnya manusia itu sudah dekat, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Wahu fi huflah. Ini Allah kabarkan dalam Al-Quran surat apa? Al-Anbiya ayat pertama, ayat yang pertama. Kemudian ini tadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya kelalaian. Misalnya kita kasih lagi ayat yang lain. Surat Rum. Surat Ar-Rum ayat 6 dan ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Surat Rum ayat yang ke-7 ini. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka itu tahu ilmu-ilmu tentang kehidupan dunia. Jadi ada orang pandai ilmu-ilmu dunia, ini enggak masalah. Tapi yang masalah itu apa? Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu lalai dari kehidupan akhirat. Ini jangan sampai. Jadi kalau kita belajar ilmu dunia yang bermanfaat, yang tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi jangan lupa dari apa? Kehidupan akhirat. Karena Allah mencela di sini orang-orang ini tadi, mereka pandai dalam kehidupan dunia, pandai ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Tapi wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi dari kehidupan akhirat, bersiap-siap untuk kehidupan akhirat, mereka mengalami kelalaian. Ya. Ini tadi diantara beberapa ayat yang menjelaskan tentang bahaya bahaya sikap lalai atau penyakit lalai. Ada ayat lain, surat Yasin ayat yang ke-6. Ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan supaya manusia itu enggak lalai. Apa kata Allah? Litundhira qauman ma undhira abaa'uhum fahum ghafilun. Litundhira. Allah mengutus Nabi apa? Litundhira qauma. Supaya engkau berikan peringatan. Ya, ma undhira abaa'uhum, yang di mana nenek moyang mereka sudah dikasih peringatan. Fahum ghafilun, tapi mereka lalai. Ya. Jadi Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk supaya mengingatkan lagi, mengingatkan tentang tauhid, mengingatkan bahaya syirik, ya, mengingatkan bahaya maksiat. Itu Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan. Karena kalau orang itu lalai harus diingatkan. Ya, harus apa? Diingatkan. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Tanda-tanda orang itu lalai. Tadi kan bahaya-bahayanya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an di berbagai macam surat dan ayat Allah sebutkan tentang bahaya dari penyakit lalai. Alamatul ghaflah, alamat itu kan tanda-tanda orang itu mengalami kelalaian. Ciri-cirinya apa? Indikatornya apa? Beliau mengatakan awalan at-takasulu ani ta'at. Orang yang lalai itu ciri-cirinya yang pertama, mereka bermalas-malasan dari melakukan ketaatan. Ini hati-hati. Jadi kalau kita malas murojaah, malas sholat malam, malas menuntut ilmu, malas ibadah, khawatirnya kita terkena penyakit apa? Lalai, al-ghuflah. Ya. Allah sebutkan ayat ini tentang ayat orang-orang munafik. Ya, tapi kita juga harus hati-hati. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu mereka menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka sholatnya itu dalam keadaan malas. Ya, ini surat An-Nisa 142. Ya. Jadi ini hati-hati ketika kita bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan, apalagi itu ibadah-ibadah yang wajib, maka hati-hati kita terkena penyakit apa? Lalai. Ya, lalai dari kehidupan akhirat, lalai bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya, karena ini indikasi yang pertama. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau berlindung dari sifat apa? Sifat malas. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan penyakit malas. Ya. Apalagi antum mahasiswa, antum masih muda, jangan malas. Ya. Hilangkan buang jauh-jauh, malas ini buang jauh-jauh. Jangan ada di kamus kehidupan antum penyakit malas, jangan. Kalau orang itu sudah malas repot. Ya. Kalau orang itu sudah malas repot, susah. Ya. Apalagi malas dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, di antara tanda-tanda orang itu lalai, istisgharul muharramati wa tahawuni biha. Orang yang lalai itu, kata beliau, adalah orang yang menganggap remeh perbuatan dosa. Istisghor itu kan menganggap remeh dan bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Nah, ini hati-hati. Ciri-ciri yang lalai itu apa? Istisghor, meremehkan perbuatan-perbuatan yang haram, diremehkan. Kemudian kalau sudah diremehkan, akhirnya apa? Bermudah-mudahan. Ya. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qaidun tahta jabalin yakhafu an yaqta'a alaihi. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang beriman itu melihat dosa-dosanya ibaratnya gunung yang besar. Yang di mana orang ini berada di hadapan gunung tadi dan dia takut gunung ini akan apa? Runtuh. Ini orang beriman. Jadi orang beriman itu takut akan dosa-dosanya. Wa innal fajira, adapun orang yang fajir, yara dhunubahu kadubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun orang itu orang fajir, dia melihat dosanya itu seperti lalat. Lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dia usir gitu saja. Jadi beda. Ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, ciri-cirinya orang lalai itu meremehkan dosa, meremehkan yang haram dan bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, kita singkat aja ya. Kita kasih poin-poinnya. Yang ketiga, ulful maksiati wa mahabbatuha. Orang yang lalai itu ulful maksiat. Senang dengan maksiat. Dan ketagihan dalam melakukan maksiat. Ya, ulful maksiati wa mahabbatuha. Ya, ini di antara ciri-ciri orang yang lalai itu suka bermaksiat dan dia senang kepada maksiat. Sulit untuk meninggalkan maksiat itu sulit. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasri udan. Jadi fitnah itu menyambar kepada hati manusia itu satu demi satu. Kalau manusia itu berbuat dosa, ada titik hitam di mana? Di hatinya, titik hitam. Kemudian berbuat dosa lagi, enggak taubat, titik hitam lagi. Berbuat dosa lagi, kemudian noda hitam ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya hatinya seseorang itu wal aswadu murbadan kalquzi mujakhian. Jadi hatinya orang ini hitam, pekat. Akhirnya hatinya keras. Dinasihati enggak mempan. Karena sudah kebanyakan maksiat, enggak taubat, diingatkan enggak mempan, diingatkan nasihati enggak menerima. Wah, ini kan resiko ditanggung penumpang. Ini hati-hati. Ini di antara ciri-ciri yang ketiga. Kemudian ciri-ciri yang keempat, Robian, orang yang lalai itu ciri-cirinya kata penulis tadiul waqti min ghairi faidah. Ini yang kita rasakan mungkin. Orang yang lalai itu tadiul waqti, menyia-nyiakan waktu tanpa faedah. Ya. Hati-hati. Kata beliau, fa innal waqta ni'matun wala yudhi'uhu illa ghafilun. Kata beliau, kata penulis, waktu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yudhi'uhu, dan tidaklah orang itu menyia-nyiakan waktu illa ghafil, kecuali orang yang lalai. Ya. Kecuali orang-orang yang lalai. Wallahu a'lam yastaksiru al-waqta yawmal qiyamah. Ya. Jadi nanti penyesalannya itu kapan? Di hari kiamat. Ya, baru nyesel, oh kenapa dulu saya ketaatannya kurang, saya ibadahnya masih kurang, padahal masih bisa saya tingkatkan lagi. Itu baru menyesal. Ya. Ayolah kita introspeksi diri. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia tanpa ada pahala yang kita dapatkan. Memang kita butuh istirahat, kita butuh istirahat, kita butuh tidur. Tidur kan bisa bernilai ibadah. Kalau kita perhatikan adab-adabnya, wudu, baca doa, niatkan tidur untuk bisa sholat malam. Ya. Jadi intinya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, yang dimana menyia-nyiakan waktu itu termasuk ciri-cirinya orang-orang yang lalai kepada Allah SWT, lalai angka kehidupan akhir. Ya. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah para salaf itu kan mereka sangat menjaga waktu. Mereka enggak mau buang, tetap mereka berkomunikasi, bersosialisasi, bermuamalah, tapi mereka punya jaga waktu. Ya kebanyakan kita kan waktu habis untuk scroll, scroll time, enggak kerasa setengah jam, satu jam, habis waktu kita. Belum lagi nanti terkena brain rot, apa brain rot? Penurunan fungsi otak, karena jadi sekarang ini orang itu bisa jadi kurang bisa fokus. Ya, dengar ceramah satu jam itu wis kemana-mana pikirannya. Ya, karena sering scroll, ini hati-hati. Jadi scroll itu batasi. Itu bisa jadi menyia-nyiakan waktu. Ya, bisa menjadi menyia-nyiakan waktu, waktu kita habis. Walaupun yang kita scroll itu yang bermanfaat. Ya, ini ciri-ciri yang keempat tentang orang-orang yang lalai itu menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu kita di dunia itu sebentar, ikhwas kalian. Ya, antum kalau baca ayat Al-Quran, banyak sekali Allah mengatakan dalam Al-Quran, menyampaikan dalam Al-Quran, bahwasanya waktu di dunia itu sangat sebentar. Misalnya Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 112 dan ayat 113. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa lama kalian tinggal di bumi adada sinin? Qalu labisna yauman au ba'da yaum fas'alil 'adin. Jadi orang itu di hari kiamat. Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Kita di dunia itu cuman berapa? Sehari atau setengah hari. Karena mereka tahu di hari kiamat ini selama-lamanya. Ima surga, ima jannah, ima nar. Bisa surga atau bisa neraka. Jadi kalau dibandingkan antara di alam barzah, di mahsyar, di hari kiamat, itu kehidupan dunia ini sangat sebentar. Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Jadi jangan dikira di dunia kita lama. Umur saya masih muda, saya masih 20 tahun. Saya masih masih baru lulus SMA, saya mau senang-senang. Jangan. Ya. Karena sekali lagi di dunia ini sebentar. Allah sendiri mengatakan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan dunia ini dan Allah yang tahu tentang kehidupan dunia ini kayak apa. Labisna yauman au ba'da yaum. Fas'alil 'adin. Ya. Kemudian tanda-tanda yang lain dari ciri-ciri orang yang lain banyak penulis di sini. Kemudian sebabnya apa? Setelah kita tahu pengertian ghaflah itu apa, bahayanya, ciri-cirinya, sebabnya apa? Yang pertama, asbabul ghaflah. Kenapa orang itu terjatuh pada penyakit lalai? Yang pertama, awalan al-jahlu billahi wa asbabi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa bidinihi. Orang terjatuh pada penyakit lalai karena pertama al-jahal, karena kebodohan. Enggak mau belajar agama. Enggak mau duduk di majelis ilmu. Ya. Dia bodoh tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penyakit ghaflah itu sebabnya yang pertama adalah kebodohan al-jahal. Yang kedua adalah al-ma'asi. Ya. Sebab orang itu jatuh dalam kelalaian adalah al-ma'asi, maksiat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, itu menyebabkan kita lalai, terbuai. Ya. Seolah-olah umur kita masih panjang, padahal bisa jadi umur kita tinggal sedikit lagi. Kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau kita maksiat diingatkan sama saudara kita, kita bersyukur, terima kasih karena sudah diingatkan. Jangan terus-menerus. Kalau kita terus meneruskan resikonya kita yang nanggung. Allah jadikan hati kita hitam, banyak nodanya, akhirnya dinasihati kayak apapun, mau ustaz yang paling fasih, ustaz yang paling bagus retorikanya, kita enggak mempan. Karena hati kita sudah terlalu banyak nodanya. Ya. Al-ma'asi min a'dami asbabil ghaflah. Maksiat atau dosa itu diantara sebab kelalaian yang paling besar. Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak. barrona ala qulubihim, telah menutup hati mereka. Apa yang mereka kerjakan itu dosa, dosa, dosa, tertutup hatinya. Sebabkan karena maksiat. Jangan meremehkan maksiat. Ya. Kemudian sebab yang ketiga, hal iradu wa tibaul hawa yusabbibani sadda abwabil hidayati wa fathi abwabil ghiwayah. Yang ketiga, orang lalai itu karena al-irad, berpaling dan mengikuti hawa, hawa nafsu. Ya, lebih berpaling. Berpaling itu maksudnya tadi dikasih nasihat enggak mau. Dikasih nasihat enggak mempan. Ya, berpaling dari nasihat. Akhirnya dia karena berpaling dari nasihat, maka dia dijadikan alam mengikuti hawa nafsunya, wattaba hawa. Dan dia mengikuti apa? Hawa nafsunya. Kemudian sebab-sebab yang lain. Sebab yang keempat, kenapa orang itu terkena penyakit hati yang namanya lalai. Sebab yang keempat, suhbatul ghafilin. Suhbatul ghafilin julasa isu. Ya. Jadi orang itu lalai karena dia berteman circle-nya dengan orang-orang yang lalai. Teman-temannya circle-nya itu buruk. Ini yang menyebabkan dia lalai. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan seseorang di hari kiamat karena dia salah memilih teman. Wa yauma ya'adu dzalimu 'ala yadayhi. Dan pada hari orang yang zalim itu menggigit 'ala yadayhi. Jadi Allah ungkapkan dengan orang ini menggigit tangannya. Padahal yang digigit itu kan bukan tangan tapi jari. Ini saking Allah menggambarkan penyesalan orang itu di hari kiamat. Yaqulu ya laitani. Dia mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku mengikuti jalannya para rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Laqad adallani anid dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitonul insani khadula. Ini hati-hati. Jadi perhatikan dengan siapa kita berteman. Baik itu teman di Facebook, teman di apa namanya, di dunia nyata. Jangan berteman dengan orang-orang yang lalai. Tinggalkan orang yang lalai. Kita nasihati dengan baik, kalau enggak mau ya sudah, bismillah. Kita tinggalkan. Daripada kita terkena penyakit lalai juga. Ini bahaya sekali penyakit lalai. Kemudian yang berikutnya, sebab yang berikutnya, yang keenam. Ya, yang berapa? Yang kelima ini saya cari dulu. Kalau yang keenam itu tadi sudah ketemu. Arabian subatul ghafilin, kemudian di sini boleh sebutkan dalil-dalilnya. Yang kelima sebab tadi kelewatan sepertinya. Nanti kita cari dulu sendiri ya. Yang keenam atau yang kelima ya. Tarku salatil jamaah, meninggalkan salat berjamaah dengan sengaja. Ya, tanpa ada uzur. Ya, tanpa ada uzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jama'at aw la yahtimanna Allahu 'ala qulubihim summa la yakununa minal ghafilin. Nabi bersabda, tidaklah kaum itu berhenti dari meninggalkan salat berjamaah atau la yahtimanna Allahu 'ala qulubihim. Allah akan berikan stempel kepada hati mereka, la yakununa minal ghafilin, sehingga mereka termasuk orang-orang yang lalai. Ini hati-hati. Meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki dengan sengaja tanpa ada uzur, ini Allah akan berikan stempel di hati orang tadi sehingga orang itu termasuk apa? La yakununa minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tadi sebab-sebab orang yang kemudian yang terakhir, obatnya apa? Kan ada penyakit, ada obat. Jadi lalai ini penyakit, penyakit hati. Penyakit itu kita yakini ada obatnya. Yang pertama, ilajul ghaflah. Sebab apa? Ilat itu kan obat dari penyakit ghaflah. Yang pertama, al-ilmu. Yaitu kita harus berilmu, belajar. Terus belajar. Ya, belajar tafsir, belajar Quran, belajar hadis, belajar sirah, belajar ilmu syar'i. Itu obat yang pertama. Karena sebab ghaflah tadi kan al-jahal. Al-jahal lawannya apa? Al-ilm. Jadi kalau kita mau terhindar dari lalai, maka kita harus memiliki ilmu, harus belajar ilmu, yaitu ilmu syar'i. Yang kedua, supaya kita terhindar dari penyakit lalai. Sanian, dzikrullahi ta'ala ala kulli hal. Sering-seringlah kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Ya, Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Di dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu, udzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir ini ada dua. Ada zikir yang terikat dengan bilangan, seperti zikir setelah sholat, zikir pagi petang, itu ada bilangan-bilangannya. Yang kedua, zikir mutlak. Mutlak ini enggak terikat dengan bilangan, sebanyak-banyaknya. Yang penting zikirnya ada tuntunannya dari Nabi SAW, bukan zikir yang bid'ah ya, bukan zikir yang diadakan, bukan. Jadi ini dua macam zikir, zikir yang muqayyad, terikat dengan bilangan dan waktu. Ada zikir yang kedua, ada zikir yang mutlak, tanpa terikat bilangan dan waktu. Semakin banyak kita zikir, ingat Allah, ingat perintah-perintahnya, ingat larangannya, maka kita akan terhindar dari penyakit yang namanya ghaflah. Ya. Walqur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifata wa dunal jahri minal qawli bil ghudubi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ini juga di dalam Al-Qur'an. Ini yang kedua, yaitu kita banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghadiri majelis zikir, majelis zikir seperti majelis zikir, majelis ilmu, itu juga akan menghindarkan kita dari penyakit penyakit lalai, ya. Kemudian yang keempat, kita singkat, adamu dzikri wa adamu ilat lil ghafla qiraatul Quran. Supaya kita terhindar dari penyakit lalai, itu adalah sering-seringlah kita baca Quran. Sering-seringlah kita baca Quran. Karena tadi kan obat lalai kan zikir. Seutama no zikir itu baca Quran. Jadi baca Qurannya termasuk zikir yang paling utama. Ya, zikir yang paling utama. Itu tadi mungkin beberapa yang kelima, wa min adami ilajil ghafla, di antara obat penting mengobati penyakit lalai adalah at-taubatu wal istighfar, taubat dan istighfar. Karena sebab ghaflah tadi kan dosa. Dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat ini kan obatnya taubat dan istighfar. Segera taubat dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama istighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Kemudian obat ghaflah, menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah. Bagi kaum laki-laki, ini termasuk obat dari penyakit ghaflah. Mungkin ini bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menghindarkan kita dari penyakit ghaflah, penyakit lalai, yang ini penyakit yang berbahaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa berzikir kepadanya, membaca firman-Nya, dan mentadaburi Al-Quran sebagai obat dari penyakit ghaflah. Di sini ada pertanyaan, apakah orang yang melakukan maksiat kemudian tobat, lalu maksiat lagi, kemudian tobat lagi, termasuk orang-orang yang ghaflah atau tidak? Jadi, kalau orang itu maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, ini perlu ditanyakan. Ya. Karena orang kalau sudah taubat, itu kok kembali ke maksiat, itu kan ada faktor-faktornya. Bisa jadi faktor lingkungan, faktor teman, faktor kelalaian juga. Ya. Jadi bukan berarti kita putus asa, ya sudahlah saya sudah taubat tapi maksiat lagi, enggak usah taubat sekalian, ya jangan. Itu termasuk perangkap iblis. Terus kita introspeksi diri, kenapa kok setelah saya maksiat, saya taubat tapi maksiat lagi, taubat lagi. Kita introspeksi diri, kita cari akar masalahnya di mana. Oh ternyata setelah saya taubat, saya maksiat lagi karena teman. Karena pengaruh teman, pengaruh HP, pengaruh gadget, ini hati-hati. Oleh karenanya, orang yang hijrah, kalau kita ingat kisah, orang yang membunuh 100 nyawa, awalnya kan 99, kemudian dikenakan berapa? 100. Itu kan orang ini dikasih nasihat supaya dia apa? Hijrah, pindah. Kamu pindah dari tempatmu. Karena kalau orang ini tetap di tempatnya, di kampungnya, maka dia akan terus membunuh. Karena lingkungannya lingkungan yang buruk. Circle-nya circle-nya enggak baik. Oleh karenanya, ahli ilmu yang menasihati orang ini, supaya kalau dia taubatnya serius, maka dia perlu pindah, perlu hijrah, cari tempat yang bagus, yang di situ banyak orang soleh. Ya, begitu pula kalau kita maksiat, maka pintu-pintu maksiat itu ada. Mungkin HP, mungkin ini, itu hati-hati. Jadi supaya taubat kita itu jujur dan kita berusaha nggak terjatuh lagi, tutup segala pintu-pintu maksiat, video-video maksiat hapus. Ya, chatting-chattingan itu hapus semuanya. Supaya taubat kita itu betul-betul taubat nasuha, taubat yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap jangan putus asa, ya. Allah Maha Pengampun, tapi kita harus serius dalam bertaubat dengan taubatnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawb aljadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa udkhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala,
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu,
2: dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki keinginan. Keinginan manusia itu bermacam-macam. Tetapi ada satu keinginan yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Manusia semuanya berusaha, bekerja, berjalan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Tetapi, saudaraku rahimani rahimakumullah, wajib kita ketahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki itu hanya terdapat di dalam hati, tidak bisa diraba, tidak dapat diperjualbelikan, dan kebahagiaan tersebut bukan dengan banyaknya harta, bukan pula dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Karena kalau seandainya kebahagiaan itu dengan harta yang melimpah, pasti telah bahagia korun. Dan kalau seandainya kebahagiaan itu dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi, pasti telah bahagia Fir'aun, telah bahagia Namrud, telah bahagia Haman. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang didapat oleh seorang hamba di dalam mentaati Rabbnya jalla wa ala dan utusannya alaihi assalatu wassalam. Dan ketahuilah bahwasannya kebahagiaan inilah, yaitu kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, merupakan sebab yang mengantarkan dia untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya kelak. Kebahagiaan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan dari hambanya kebahagiaan, maka niscaya Allah akan memberinya hidayah taufik, memberinya kemudahan untuk bertakwa, kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya, kemudahan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat daripada kebahagiaan. Kebahagiaan yang terdapat dalam hati, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di atas kebahagiaan di dalam dunia ini. Inilah surga dunia yang dikatakan oleh para ulama, kata Ibnu Taimiyah. Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Saudara-saudaraku, rahimani wa rahimakumullah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menjadikan untuk kebahagiaan ini sebab-sebab yang apabila kita mencarinya, kita menjalankannya, maka dengan izin Allah kita akan meraih kebahagiaan yang Allah janjikan tersebut. Kaum muslimin, di antara sebab untuk meraih kebahagiaan tersebut yang utama dan yang paling utama yaitu iman dan takwa, iman dan amal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal najiyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, baik laki-laki atau perempuan, niscaya kami berikan untuknya kehidupan yang baik dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi ketakwaan, keimanan, dan amal soleh inilah kunci kebahagiaan tersebut. Barang siapa menginginkan kebahagiaan tersebut, maka jagalah keimanan, bersungguh-sungguh dalam amal soleh, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang pertama. Sebab yang lain di antara sebab untuk meraih kebahagiaan yang hakiki ini, saudaraku yang beriman, yaitu dengan melihat orang yang lebih bawah daripada kita dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan kesehatan. Jangan melihat kepada orang yang di atas kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tajdaru fi nikmatillah." Dzalika alla tajdaru fi nikmatillah. Rawah Muslim. Lihatlah, kata Rasulullah SAW, kepada orang yang di bawahmu. Jangan melihat kepada orang yang di atasmu. sungguh yang demikian itu akan mendorongmu untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang selalu melihat dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih bawah, maka niscaya akan berkurang kesedihannya karena keadaan yang dialaminya, atau bahkan akan hilang semuanya. Kemudian termasuk yang dapat menyebabkan seorang meraih kebahagiaan yang sebenarnya tersebut, yaitu apabila ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu yang tidak dia sukai, dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain. Dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain yang ada padanya. Maka niscaya apa? Dia akan mendapati nikmat-nikmat Allah yang banyak di samping musibah yang menimpanya. Dia akan dapati bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika itu jauh lebih banyak daripada musibah atau kesulitan yang dialaminya. Dia akan mendapati nikmat-nikmat baik secara duniawi, terlebih nikmat-nikmat ukhrawi, nikmat-nikmat iman, nikmat taufik, nikmat beramal, nikmat ketaatan, nikmat menjalankan perintah Allah, nikmat dapat menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya istighfar dan taubat merupakan sebab utama untuk meraih kebahagiaan tersebut. Karena setiap kesedihan, setiap kesulitan itu penyebabnya adalah karena dosa kita. Karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkannya adalah dengan taubat dan istighfar. Sebab taubat dan istighfar adalah sebab hilangnya dosa. Maka dengan hilangnya dosa akan hilang juga kesedihan, sehingga kembali kebahagiaan diraih oleh seorang hamba. Jadi saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbahagia dialah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia dialah yang dalam urusan dunia melihat selalu kepada yang ada di bawahnya. Orang yang paling bahagia dialah yang apabila mendapati kesulitan, mendapati musibah pada dirinya, bersamaan dengan itu dia melihat kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: فأينا يكون مضلا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله،
6: جاء متوشعا
5: وعشيرته لا تسامي عشيرا
7: سابا.

0: Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu. Sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya. Membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi SAW dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah SAW di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah SAW? Apakah kita berada di antara Nabi SAW dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah SAW tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi SAW bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi SAW bersabda, "Jangan pikirkan, wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah SAW. Namun, di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka, aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah SAW. Di pagi hari, aku menemui Rasulullah SAW dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi SAW berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi SAW tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah SAW sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah SAW juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, "Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?' Abu Bakar menjawab, 'Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku.' Umar berkata, 'Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat.'" Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi SAW keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, "Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, "Nabi sallallahu alaihi wasallam memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub berkata, "Aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbaik-baiklah kepadanya wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita. hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Istrinya berkata, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Abu Ayyub berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memerdekakannya. Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel. Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: فأينا يكون وقلت ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشعا وعشيرته لا تسامع
2: سيرة سابات

Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Juga Allah berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali semampunya. Jadi pada dasarnya kita melaksanakan sholat itu sesuai, ya, seperti biasanya, menjalankan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kalau bisa. Misalkan tadi yang ditanyakan adalah apakah berdiri atau tidak. Kalau bisa berdiri, berdirilah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat di atas kapal, maka Nabi mengatakan, "Salli qa'iman." Ya, sholatlah dengan berdiri. Illam tahofil ghorq, kalau kamu tidak takut tenggelam. Jadi selama kalau kita bisa berdiri, ya berdiri. Tapi kalau memang tidak bisa, maka boleh dengan duduk. Ya, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Imran bin Husain tatkala dia sakit, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dengan berdiri karena hukum asalnya memang wajib berdiri. "Fa illam tastati', kalau enggak mampu, fa qa'idan, salatlah dengan duduk. Kalau enggak mampu juga, maka dengan berbaring." Intinya itu kembali kepada keadaan. Kalau misalkan kita bisa sholat dengan berdiri di atas kereta, alhamdulillah, itu yang harus diupayakan. Tapi kalau memang tidak bisa, maka tidak mengapa dengan duduk. Tapi di sini saya ingin menyampaikan, ya, bahwa orang yang sholat di atas kendaraan, ya, di atas kereta atau pesawat dan sebagainya, hukum asalnya sebisa mungkin untuk tidak sholat di atas kendaraan. Karena pada dasarnya sholat wajib itu tidak dilaksanakan di atas kendaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib beliau turun. Nah, beliau turun. Jadi kalau kita bisa untuk sholat tidak di atas kendaraan, itu yang lebih utama. Caranya bagaimana? Tadi salah satunya adalah dengan menjamak. Misalkan kalau kita tahu bahwa kereta kita misalkan jam 1. Kereta kita jam 1. Nanti nyampenya jam 4 misalkan. Atau maghrib. Apa yang kita lakukan? Jamak saja. Antara zuhur dengan asar. Jamak takdim. Ya. Jadi mendingan kita jamak. Karena memang diperbolehkan bagi kita untuk menjamak. Ya, daripada kita sholat di atas kendaraan. Ya. Atau kalau misalkan ada orang berangkat jam 9, nanti nyampenya asar. Berarti sholat duhurnya nanti aja. Jamak takhir. Diakhirkan ketika sampai. Ya, itu solusi agar kita tidak sholat di atas kendaraan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk tidak sholat di atas kendaraan, ya, ya, karena kalau kita tunda, misalkan waktunya akan habis, ya, maka tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam.

pada dasarnya memang secara kaidah ya, secara kaidah boleh seorang itu menjamak sholat kalau memang ada hajah. Ya, kalau memang ada hajah kebutuhan. Baik itu safar, baik itu sakit, ya, atau tadi apa namanya hujan yang deras dan sebagainya. Ya, itu kaidah secara umumnya seperti itu. Hanya tidak boleh juga bagi kita untuk menggampangkan, meremehkan dalam masalah ini. Sehingga dikit-dikit kemudian menjamak, dikit-dikit menjamak. Padahal ya tidak ada hajah yang penting untuk menjamak. Ingat bahwasanya pada dasarnya sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Seperti tadi sudah kita katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Maka pada dasarnya kita sholat pada waktu. Ya, apakah orang yang menikah ada itu termasuk hajah? Ya, ya tidak bisa kita hukumi tidak, tidak bisa kita hukumi iya, karena kebutuhan orang beda-beda. Ya, tapi yang saya ingatkan adalah kita jangan meremehkan. Kalau kita bisa untuk sholat pada waktunya, sholatlah pada waktunya. Supaya tidak kita tidak menggampangkan, ya, menyepelekan, sehingga dikit-dikit menjamak. Padahal sebenarnya tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menjamak. Ya, secara umum orang yang menikah, ya, tidak ada kebutuhan untuk menjamak secara umum. Tapi kalau memang misalkan ada hajah yang lain, ya, mungkin bisa. Ya, mungkin bisa, mungkin misalkan terlalu capek sekali misalkan. Tapi sekali lagi, ya, pada dasarnya hukum sholat itu adalah pada waktunya, ya. Jangan kita remehkan. Kalau memang kita menjamak, pastikan bahwa itu adalah kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang membolehkan bagi kita untuk menjamaknya. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan oh boleh untuk menjamak, boleh tidak bagi orang yang ini, karena apa namanya orang yang menikah itu bisa jadi ada hajah untuk menjamak, bisa juga tidak. Ya, kadang ada yang tidak terlalu hajah juga, ya, ada yang juga mungkin ya dia punya kebutuhan sekali untuk menjamak. Jadi intinya ya kembali kepada diri masing-masing, hendaknya kita bertakwa kepada Allah, cari yang paling selamat bagi kita. Wallahu a'lam.

tentang masalah batas aurat wanita dengan wanita, maka batas auratnya yaitu boleh melihat wajah dan boleh melihat yaitu tangan dan kaki. Ada apa memperlihatkan betis tidak boleh. Ya, ini harus difahami. Jadi hak wanita dengan wanita, ya karena wanita itu maklum, ya ini kita maklumi, jadi banyak bicaranya dan banyak pula menjelaskan aib, maka ketika wanita bertemu dengan wanita yang itu bukan keluarganya tetapi orang lain, maka menampilkan wajahnya, membuka wajahnya, boleh juga tapak kakinya dan juga tapak tangan dan juga kaki. Tetapi lebih daripada itu, terlihat betisnya yang lainnya atau pundaknya kelihatan, tidak diperkenankan, ya, supaya tidak terjadi fitnah. Karena mata ini beda. Ketika melihat cacat itu akan, mulut ini akan membantu memberitahu kepada yang lainnya. Sebaiknya kalau kita, yaitu seorang perempuan, ketika ada tamu atau yang lain, pakai kerudung. Supaya kalau rambut kita botak atau yang lain, tidak menjadi pembahasan oleh wanita. Pakai kerudung, ya. Kemudian pakaian yang rapi, ya. Yang sekiranya badan kita tidak kelihatan kecuali yaitu tangan, tapak tangan dan muka dan kaki, tidak mengapa. Itu untuk kita bersama wanita. Tapi untuk laki-laki, wanita harus menutup semua aurat. Semua aurat. Ya, jangankan itu, kita dianjurkan menunjukkan mata. Ya, menunjukkan mata kita tidak boleh kita melihat wanita itu. Tapi kalau wanita itu dia memakai, yaitu menutup aurat semuanya, kita boleh melihatnya dengan, ya ini karena kita melihat bajunya bukan melihat. Dan upayakan, yaitu ibu-ibu atau kuat ini, ya, jangan memakai baju jilbab yang itu ada wiru-wirunya. Tahu wiru-wiru, ya, di belakangnya dikasih koncer-koncer, ya. Yang paling bagus itu polos dan juga longgar. Tapi kalau kita dengan si suami, silakan, itu hak kita sepenuhnya. Kita dianjurkan berhias kepada si suami. Bagaimana dengan suami ala kadarnya, yaitu kadangkala baunya tidak enak, mulutnya tidak dibersihkan, tidak disikat gigi yang lainnya, keringatnya begitu mengundang, ini mengundang kemarahan si suami. Tapi ketika mau keluar, ya Allah, ya, di depan yaitu cermin, mukanya diapakan saja. Paling baiknya itu menutup aurat semuanya. Dan paling banyak menutup aurat ketika ada di muka wanita itu ada, ya, namanya belangnya, ada keriputnya, ada juga cacatnya. Orang lain tidak tahu. Dan boleh kita pun juga sama-sama wanita hanya menampakkan mata kita saja, ya, kemudian pipi semuanya tertutup boleh, supaya tidak terjadi yaitu hal yang tidak diinginkan oleh orang yang melihatnya. Wallahu a'lam bishawab.

kalau bolehnya, boleh saja ya nyetel murotal misalkan, boleh. Tetapi yang paling utama adalah kita membaca sendiri. Karena kalau kita cuma menyetel saja, berarti kita tidak membaca. Ya, kita tidak

ya, bukan nyetel, merotal. Tapi kalau misalkan seorang mungkin ya apa namanya tidak mampu atau capek misalkan, ya setidaknya nyetel murotal itu salah satu opsi, kemudian diikuti itu juga bisa. Jadi hukum asalnya bacalah Al-Quran dengan lisan-lisan kita, jangan cuma sekedar nyetel murotal ya, karena setiap yang kita baca satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat ya. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh nyetel murotal ya, boleh nyetel murotal itu boleh saja, tidak mengapa, apalagi kalau misalkan nyetel murotal terus kita ikuti ya, itu juga bagus. Tapi yang salah adalah kita hanya sekedar nyetel ya tapi nggak pernah baca ya. Kalau nyetel itu berarti bukan kita yang membaca. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga kadang sibuk dengan yang lain. Kalau cuma sekedar nyetel, akhirnya kita sibuk dengan yang lainnya, ya, sibuk dengan ngobrol, bahkan mungkin malah ditinggal tidur dan sebagainya. Jadi usahakan kita membaca sendiri, ya, dengan lisan-lisan kita agar kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Tidak cukup hanya dengan sekedar nyetel murotal saja. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ya, benar. Karena Al-Quran itu salah satu namanya adalah Asy-Syifa. Dia adalah obat. Wasyifa'ul lima fis sudur. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Jadi Al-Quran ini adalah obat. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, syifa obat di sini ya, cakupannya umum, luas. Ya, baik penyakit-penyakit yang batin, ya, penyakit-penyakit hasad, sombong, itu kalau kita membaca Al-Quran, ya akan hilang, menghilangkan kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Demikian juga penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Ya, penyakit fisik. Bacakan ayat Al-Quran. Ya, seperti tadi kita sampaikan. Kalau Al-Quran saja, ya, diturunkan kepada gunung-gunung itu akan hancur. Bagaimana kalau diturunkan kepada penyakit? Kan hilang penyakit tersebut. Bi'idnillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa tadi yang ditanyakan, ya, apakah Al-Quran itu ya, obat untuk ya, penyakit-penyakit fisik dan psikis? Jawabannya iya. Karena Al-Quran itu adalah obat, dan obat di situ mencakup umum. Mencakup umum. Makanya suatu kesalahan kalau kita memahami bahwasanya Al-Quran itu cuma obat bagi yang kesurupan saja, ya, bagi orang yang terkena jin saja. Tidak. Al-Quran ini untuk semua penyakit. Ya. Untuk semua penyakit. Apapun penyakitnya, ya, letakkan tangan kita pada tempat yang sakit, kemudian bacakan. Ya. Ayat-ayat Quran, terutama nih, terutama surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya bacakan ayat-ayat tersebut di tempat kita sakit, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan. Wallahu a'lam.
1: Semenit manfaat. Yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Apa sebabnya? Wa ma khalaqtu al-jin wal-ins illa liya'budun. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan juga jin, itu tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kita adalah abdun. Kita adalah hamba Allah, dan Allah adalah Ar-Rabb. Allah adalah Rabb semesta.

0: alam, Al-Khaliq yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta, maka kita memiliki kewajiban, yaitu hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka ini adalah hak yang agung, dan ini adalah kewajiban yang sangat mulia yang ditekankan kepada seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya.
1: Semenit manfaat.
2: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memiliki penglihatan, kita bisa belajar tentang agama, kita bisa melihat ya makhluk-makhluk, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merenung, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh, ya. Dan mayoritas ulama mengatakan, ya, tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan puasa qadha, ya, bagi terkhusus biasanya ibu-ibu atau mungkin ada yang sakit di bulan Ramadan sehingga berhalangan untuk berpuasa, ya, apalagi kalau lebih atau kurang lebih sepekan atau bahkan lebih, ya, maka tidak mengapa dia mengakhirkan, ya. Dan mereka, ya, para ulama mengatakan bahwa, atau jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu akan dia dapatkan, ya, dengan syarat harus menyempurnakan Ramadan, ya, kemudian baru 6 hari tersebut, ya, dan tidak diharuskan, sekali lagi, tidak diharuskan harus Ramadan dulu kemudian awal, ya. Ini yang sampai kepada kita atau yang masuk di tengah-tengah kita.
1: Semenit manfaat.
4: Mencela pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin yang di atas labelkan atau yang dikemas dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan bid'atun sab'iyyah, merupakan perkara baru dalam agama yang dibuat oleh kaum sab'iyyah, oleh kalangan sab'iyyah. Mencela pemimpin, menghina mereka, yang dikemas dengan slogan ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukanlah ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan ajaran para ulama ahli sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukan pula ajaran, ya, ulama ahli sunnah yang sampai saat ini mereka mengikuti ajaran para sahabat. Bukan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Yantu arupi bondo dunyo, tenaga pikiran ngantos dumugi gelut perang niku dilampahi dening Abu Thalib. Mboten lila, mboten legawa nek ponakane niku di ece direndahkan dening tiang. Nate Nabi Muhammad niku diasorake derajate, dipoyoki Abu Thalib niku mireng, Abu Thalib niku krungu. Niku sing moyo niku diajar ditutuk gendewo. Pirsa gendewo? Gendewo pirsa napa mboten? Gendewo niku napa? Busur panah niku. Nek wong gendewo niku sing dienggo jebretke panah niku jenenge gendewo. Mentang kaya gendewo, malang kaya kaya ondo. Ananging karena Abu Thalib niki mboten gelem ikrar maca kalimat syahadat, mboten gelem gawe woro-woro wigati kanggo ngikrarake keimanane. Keimanane Abu Thalib namung mandek tekan nggon ati. Dheweke ngendika ngeten, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil basyariyah. Yakti aku kuwi wis ngerti, wis paham, lan aku percaya uga iman menawa agama sing paling bener iku agama sing diparingake Allah marang Muhammad ponakanku iki. Laulal malamatu wala hidharu masabbatin. Nek ora karena wedi dipoyoki, ora karena wedi dirasani, laqabiltu bidzalika samhan mubina. Mesti aku bakal lilo lan legowo nompo agame ponakanku iki. Mesti aku gelem ngucap kalimat syahadat. Ning karena aku wedi dirasani, aku ora gelem, wis cukup aku nindakake ngamal, cukup aku meyakini ana nggon ati, aku nindakake ngamal menehi pambian tu marang ponakku. Ning nek kon ikrar aku wegah. Wonten gunane mboten? Mboten wonten guna lan paedahipun. Tumuli Kanjeng Nabi ngendika, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamati Abu Thalib. Manungsa sing paling enteng pasiksane ana ing dina kiamat kuwi Abu Thalib. Dados Abu Thalib iman atine nggih nindakake ngamal, ning mboten gelem ikrar. Iku mboten enten guna lan faedahipun. Satemah piyambakipun kekal abadi mapan wonten salebetipun jurang neraka. Nauzubillahi min dalik. Menika perangan iman ingkang angka kalih. Tasdikun bil janani, mercayani atine, wa ikrarun bil lisani, mengikrarkan lumantar lisan lan pangucap. Ingkang angka tiga, wa amalun bil jawarihi wal arkani. Lajeng ngamalake kanthi anggota badan. Saranduning badan menika kedah nindakake ngamal. Nek atine pun percaya, lisane ugi sampun ikrar, ning mboten gelem ngamal, niku paribasane kaya gajah di blangkoni. Iso gajah ora iso ngelakoni. Nek sing wau mung cukup percaya atine tok, mboten gelem ikrar, mboten gelem ngamal. Tuladane kados dene sinten? Raja Pirngon. Sinten malih? Iblis. Iblis Raja Pirngon niku atine percaya dumateng Allah Taala. Undi dalile? Allah Subhanahu wa taala ngendika nyariyosake kahanane Raja Pirngon. Wastayqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Atine padha iman, padha percaya, ananging dheweke kepencokan rasa gemblung, kumalungkung, takabur, sombong. Ming percaya atine tok. Niku mboten wonten guna lan paedahe. Sing angka loro percaya, tur nggih ngamal, ning mboten gelem ikrar. Nek iblis niku mung percaya atine tok. Ngamal ya ora gelem, ikrar nggih mboten gelem. Iblis niku. Ning nek Abu Thalib atine percaya, ngamal ditindakke, ning mboten gelem ikrar. Sing

0: angka tiga niki. Atine percaya, lisane nggih ikrar, ananging mboten gelem ngamal. Niku nggih mboten wonten guna lan paedahipun malih. Dados iman niku atine kedah pitados, lisanipun kedah ikrar, kejawi nalika dheweke dadi wong bisu. Menika mboten dipun wajibake ikrar. Ikrare kanthi cara ingkang sanes, kanthi cara dipun tulis. Wonten kedadosan ingkang dipun lampahi dening Syekh Muhammad As-Sayyim, piyambakipun menika setunggalipun ulama Al-Azhar Mesir, sampun sedo rahimahullahu taala. Mugi-mugi Allah tansah paring sih wilasanipun kagem Syekh Muhammad As-Sayyim. Syekh Muhammad As-Sayyim niku nate meruqyah, nate maosake ayat-ayat Al-Qur'an dumateng setunggal manungsa ingkang ketaman gangguanipun jin. Ketaman gangguanipun jin. Nalika wayah awan ngoten niku tiyang niki lumrah kados dene manungsa sanesipun. Ning angger janji wayah pun cerak maghrib niku awake panas kaya dene dicerakke geni. Ngantos gulung kuming glundung-glundung. Napa malih nalika midhanget swanten azan. Terus dipun ruqyah. Ening Syekh Muhammad As-Sayyim nalika dipun ruqyah niku nek jin pun lumebu, jine pun tumeka niku biasane wonten ciri-cirinipun. Napa jerit-jerit, napa bengok-bengok, napa tangane niku obah-obah dhewe tidak terkendali, kadang sirahe ngeten gedhe-gedhek ngeten iki napa mantuk-mantuk ngeten iki. Intine berperilaku aneh. Nalika dipun ruqyah, jenengmu sapa? Niku mingkendel mawon. Nek ora gelem ngaku, aku tak maca ayat kursi meneh. Nalika maca ayat kursi dheweke kepanasan. Dipun takoni mboten wangsulan, dipun takoni mboten wangsulan. Terus Syekh Sayyim niki menggalih, apa kira-kira jin iki jin bisu ya, ngoten. Apa kira-kira jin iki jin bisu? Apa kowe ora iso ngomong ditakoni ngoten niku mantuk. Apa kowe bisu gedhe-gedhe ngoten. Berarti niku senes jin bisu. Ning kene napa kok mboten gelem ngomong? Ternyata dheweke niku lisane dikunci dening dukun sing ngirim si jin kala wau. Tumuli Syekh Muhammad As-Sayyim aus ayat antaqanallahu allazi antaqa kullasyai'. Niku dibolan baleni. Antaqanallahu allazi antaqa kullasyai'. Antaqanallahu allazi antaqa kullasyai'. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala anggawe awake dhewe bisa ngomong. Allah Ta'ala zat sing gawe kabehing perkara bisa ngomong. Barang-barang sing ten ngalam donya niki mboten saged wawan pangandikan, mboten iso ngomong. Binjang ten akhirat niku didamel dening Allah. Barang sing mboten iso ngomong niku malih dadi bisa ngomong. Tuladanipun napa? Barang napa? Wonten ingkang pirsa? Enten mboten? Tangan lan sikil, Pak. Tangan kula panjenengan sedaya niki nek tumindak maksiat, benjang ten ngarsanipun Allah, lisane awake dhewe niku digembok, dikunci. Mboten saged ngomong. Ning sing ngomong sinten? Tanganipun lan lisanipun. Kok lisan. Sikilipun. Tangan iki ngomong, ya Allah, kula liyen ten ngalam donya digunakake si fulan iku kanggo napuki tanggane. Kanggo tumindak dosa. Aniki perangan iman ingkang angka pinten wau? 3. Tasdikun bil janani wa ikrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkani. Ingkang angka sekawan yazidu bi taatir rahmani. Keimanan menika saged kuat, kukuh lan bakuh nalika awake dhewe gelem taat dumateng Ar-Rahman, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila kula yakin sak yakin-yakinipun sasampunipun manungsa menika iman percaya, lajeng ngucap kalimat syahadat, lajeng piyambakipun nindakake mapinten-pinten amal ibadah, arupi salat subuh berjamaah, arupi zikir, arupi midhangetaken pengajian, waosan kitab suci Al-Qur'an, wawasan hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing diarani iman niku saya tambah kuat, Pak. Sebab perangan iman ingkang angka 3 yazidu bi taatir rahman. Iman niku saya kukuh, saya bakuh, saya kuat nalika awake dhewe gelem taat marang Ar-Rahman, marang Allah Subhanahu wa taala. Wonten niku. Niku hukum alam, undang-undang masa, kaidah zaman, hukum sebab lan akibat ingkang dipun tetepake dening Allah Subhanahu wa taala. Dados enjang niki awake dhewe makempal manunggal wonten masjid mriki mboten wonten sanes kejawi kagem ngukuhake keimanan. Ing nek pengajian mboten nate, salat mboten nate, nggih, zikrullah dumateng Allah mboten nate, iman niku saya ringkih nek imane pun ringkih cirine napa? Cirine gampang kenggo. Gampang terpengaruh ngecolake akidah kepercayaan lan agama niku gampang. Jadi agama niku didol kanthi rego ingkang murah menika tandha tiyang niki nggadahi keimanan ingkang ringkih ingkang tipis. Diparingi beras sekilo kalih mie instan 3 niku sampun semerintil pindah agama murtad. Ning nek tiyang niku nggadahi kepercayaan akidah iman ingkang kiat madhep lan mantep mboten miyur-miyur joneh mung dikei mie instan. Dibayar sak triliun piyambakipun mboten kenggo. Nganti kelangan nyawa ajeng dipateni dheweke mboten kenggo. Ajeng diopo ngawake nganti gosong piyambakipun mboten badhe medal saking akidah Islam kala wau. Sebab yakin nek aku diobong lorone setengah jam, lorone sak jam, bar kuwi aku lumebu ana ing swarga langgeng bagya mulya bungah sak lami-laminipun. Ning nek pi dheweke murtad, selamat saka geni sing suwene sak jam, ten akhirat dheweke dadi intipe neraka langgeng sak lami-laminipun. Nauzubillahi min dzalik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Panguripan ana ing akhirat iku luwih becik lan luwih langgeng. Menika nalika keimanan sampun cumondhok kanthi rasa kanthi kuat wonten salebetipun ati. Ingkang angka gangsal ingkang pungkasan iman niku yanqusu bi taatir rahmani. Keimanan menika saged suda saya ringkih lan saya tipis nalika awake dhewe taat dumateng syaitan, taat dumateng setan. Saben-saben tumindak maksiat setan seneng, ning Allah duka. Saben-saben ninggalake kewajiban keimanan niku saya ringkih. Nek keimanan ini ringkih niku Pak, tiang-tiang niku mboten anggadai kecemburuan agama. Jadi larangan-larangan agama dilanggar niku biasa mawon krasane. Mboten nindakake dawuhipun Allah niku biasa. Mboten wonten gerundelan ten ati. Anak bojone ora nganggo jilbab niku los, Pak. Mboten enten rasa pripun-pripun. Ninggalake puasa Ramadan sing wajib mboten ajrih. Ninggalake salat nggih mboten duwe perasaan pripun-pripun. Rumangsane nggih biasa ngoten kemawon. Mboten nate pengajian biasa iki. Aku ya ora gene-gene iki ora pengajian. Ah menika nuduhake nek keimananipun menika ringkih. Tiang ingkang keimanane ringkih ngeten niki gampang ninggalake ketaatan niku biasane gampang mengorbankan nilai-nilai agama. Ditukarkan dengan dunia. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Ngedol agamane diijolke kanthi kadonyan sing sithik. Nggih. Tambane napa mboten wonten sanes kejawi menguatkan keimanan. Badiru bil a'mali fitanan. Kaqita illailil muzlim. Badiru bil a'mal. Enggal-enggal sira iku padha nindakake amal-amal soleh, ngibadah. cepet-cepet to salat, cepet-cepet to zikir, cepet-cepet to lungguh ana ing papan-papan pengajian. Fitanan sebab bakal tumeka fitnah. Kakita illailil muzlim kaya dene cuwilan wengi sing peteng dedet. Asbaha al-mu'minu wa amsa kafira. Wonten tiyang niku ing wayah isuk iman, sore niku pun murtad dadi wong kafir. Semanten ugi iman ten wayah sore, esuke sampun murtad. Ya bi udinahu bi aradin minad dunya, dheweke ngedol agamane dijolke kadonyan sing sithik. Lah menika sedaya kala wau perangan wigati saking iman ingkang cacahipun wonten gangsal. Kaitanipun kalian gajah dibelangkoni sebab kathah perangan umat Islam ten dinten menika tiang-tiang ingkang iman atine, percaya atine, ikrar lambene, ananging raganipun menika males-malesan nindakake amal saleh. Paribasane kaya gajah dibelangkoni. Iso gajah ora iso nglakoni. Utawa kaya dene jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Kamangka Imam Az-Zarqani menika setunggalipun ulama ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono. Ning gandeng ora iso ngomong Z nggih dadi J, dadi jarkoni ngoten. Aw muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Sinebat wonten setunggalipun kitab setunggal bab judulipun taghlidu uqubati man amara bi ma'ruf. Taghlid menika gegirisi uqubati pasiksan man amara kang diparingake marang manungsa sing dawuhake bi ma'rufin perkara becik au naha an munkarin utawa melarang saking perkara ingkang elek wa khalafa qaulahu wa khalafa qauluhu fi'lahu ananging wa khalafa qaulahu fi'luhu ananging tumindake niku mboten cocok karo pangucape. Dados Allah Subhanahu wa taala niku duka dumateng tiyang ingkang pinter kojah ananging mboten pinter ngelakoni. Sampun ikrar, percaya, ngaku Islam, atine nggih percaya, ananging nalika diajak nindakake amal soleh niku tansah wegah, tansah males. Lah menika badhe nampi pidendan, piseksan, pasiksan ingkang gegirisi. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala paring dawuh pangandikan. Mapan wonten surat Al-Baqarah ayatipun sekawan dosa sekawan. Atakmurunannasa bilbirri. Atakmuruna apa sira iku padha merintahake annasa para manungsa bilbirri supaya nindakake kabecikan lan amal saleh. Wa tansauna anfusakum ananging sira padha nglalekake awakmu dhewe. Wa antum ta'lam wa antum tatlunal kitab. Kamangka kowe ya wis maca Alkitab, maca Al-Qur'an. Afala ta'qilun? Janjane kowe iki duwe akal apa ora? Nika dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Apa kowe kuwi nggih dawuhake marang menungsa nindakake kebejian ning nglalekake awakmu dhewe? Kamangka kowe ya wis maca Al-Qur'an. Kamangka kowe ya wis ngaji lungguh ana majelis taklim. Ngrungokake wedharane kitab suci Al-Qur'an. Afala taqilun niku nek basane wong tumang jane ndek utek apa ora kene. Dawuhipun Allah wonten surat napa wau? Al-Baqarah. Ngongkon wong nindakake ngamal soleh cudang cuding ning awake dhewe mboten nindakake. Ha niku jenenge gajah di belangkoni. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wonten ayat sanesipun surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 2 dumugi 3. Ya ayyuhalladzi mboten pareng. Nggih, napa niku rambuté dikelabang-kelabang, diklewer-klewer ten mriki niku. Wong Yahudi. Menika mboten pareng kalebu tumindak Tasabuh Nabi Dawuh man sapawangi tasabaha biqaumin madan madani menyerupai biqaumin salah sawijining kaum fahuwa minhum dheweke kalebu golongane kaum mau. Dadi nek awake dhewe mboten gelem ngamal ngibadah ngaji tok nggih kojah tok ning mboten ngamalke ngelmunipun menika ateges madani wong Yahudi lan badhe ketipan laknat saking Allah Subhanahu wa taala. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingkang angka 3 menika ingkang paling gegirisi wong sing mboten nindakake ngamal soleh niku ateges nembe lumampah wonten sanggihipun margi tumuju jurang kesyirikan. Karena itu sarana yang paling berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرْ prayoga padha ngati-ati wong-wong kang tansah melincur, wong-wong kang tansah nalisir saka dawuh Allah lan Kanjeng Nabi. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ suwening suwe dheweke bakal ketiban fitnah. Fitnah niku dawuhipun para ulama menika asyirku kesyirikan. Suwening suwe nek tansah ninggalake dawuh Allah, nerjang larangane Allah, ninggalake dawuh Kanjeng Nabi, nerjang larangane Nabi, dheweke bakal ketiban kesyirikan. Suwening suwe dheweke mati dalam keadaan syirik, suwening suwe dheweke mati dalam keadaan murtad. Mila Bapak Ibu sedaya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, nek panjenengan nemoni setunggal kasus kalih tiga lan sanes-sanesipun kathah enten wong Islam kok murtad, niku mboten spontanitas, yakin kula mboten enten menungsa niku murtad langsung, niku mboten, ananging wonten penyebab-penyebab ingkang jalari. Pancen dheweke niku kondang misuwur, asring ninggalke kewajiban. Biasane ngoten niku. Ora peduli kiai, ora peduli ustaz, ora peduli wong awam, nek asring ninggalake kewajiban, niku suwening suwe dheweke bakal ketiban apa? Fitnah. Ten ngalam dunya, ketiban kesyirikan, au yusibahum adzabun alim. Utawa dheweke bakal ketimpa, bakal ketaman ketiban pasiksan sing gegirisi niku. Nggih, dikeprok ndase niku wau. Nggih brodol ususe, diobong wonten salebetipun geni neraka. Niku biasane murtad niku tidak spontanitas. Tapi kemurtadan adalah kemaksiatan, kemungkaran, meninggalkan kewajiban yang berulang dan berulang, terakumulasi saya gede meledak dadi kemurtadan lan kesyirikan. Nggih, sebab nalika awake dhewe mboten ngamalake ngelmu ingkang sampun dipun sinaoni niku malih dadi dosa. Dosane saya kathah, saya kathah, saya kathah. Keimananipun saya tipis, saya tipis, saya ringkih, satemah diijoli duit utawa dirabekke karo wong kafir sing ayu. Nggih, muda belia, cantik jelita, sweet 17, nggih kepencut dheweke terus dadi wong sing murtad. Padahal enten mboten perawan Islam sing ayu niku enten mboten. Wong Islam sing ayu enten mboten? Okeh, Pak. Wong Islam sing sugih? Okeh. Lah ngopo kok milih wong kafir sing ayu? Padahal wong Islam ayu yo akeh. Nggih kathah, Pak. Iki masalah iki mboten gelem leh kula. Mula yo ngilo kowe iki gitu. Mula yang mula nek milih bojo kuwi kudu ngilo. Lah wong wujude kaya togok kok. Gayuh Bathari Kamarate. Ya dipikir. Lah tanggal kula enten rupane kaya babong bojone kaya Sri Kandi yo ana pancen kuwi rejeki kok. Nggih. Ning ya ora kabeh menungsa bisa gayuh lintang ngono kuwi. Nek diparingi alhamdulillah lillah. Ewadene diparingi sing jedhir nggih disyukuri ngene. Nyeluring jedhir alhamdulillah. Untu iki yo trimo tak wenehi lonjo piro-piro wis meneng ae ora kokean rewel gitu. Ning nek saya ayu niku ora gati saya akeh iki. Agek benges sitoke piro gitu. Pupure piro gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak, Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Terus pripun supados awake dhewe mboten dadi makhluk gajah di blangkone niku wau. Ingkang sepisan nggih kudu meksa jiwa lan raga meper babahan hawa sanga. Nggih. Dipeksa jiwa lan raga niki nindakake amal kesaenan. Nek males dipeksa, Pak. Awal niku kudu dipeksa. Sepisanan niku kudu dipeksa, Pak. Nek mboten dipeksa, wah, sing jenenge ati, sing jenenge raga niku pingine tansah males-malesan. Nggih ta mboten? Nek mboten dipeksa ya kelakon ora dadi wong iman tenan awake dhewe. Aku ki jane pengin nyambut gawe ning males iki piye ya? Kudu dipeksa, Pak. Nek ora dipeksa ora kelakon mamah tenan. Nggih. Sapa mamah sapa obah bakal mamah. Ning nek tangane mung digegem mawon dadi bangsawan, bangsane tangiawan. Kancane wis nyambut gawe jingkrung mawon. Nggih, kemal, kemul, ngorak, ngorok, ngecas, ngeces. Mboten saged. Aku ki ya wis ngerti lho nek salat sunah rawatib qabliyah ba'diyah ya apik. Ning males aku dipeksa, Mas. Dipeksa. Mengke sedina rong dina, seminggu kalih minggu, sesasi kalih sasi, sebulan kalih wulan. Iku mboten sekeca jenenge wis dipeksa niku mesti ra penak. Ning suwe unen-unen ngendika ake witing tresno jalaran saka kulino. Mengke nek pun kulino niku nek ajeng ora salat rawatib niku rasane napa? Kurang sreg ngoten, kurang lengkap. Lah wonten panaliten modern ngendika ake kalau kita ingin mengubah satu kebiasaan yang positif, kebiasaan sing becik menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle niku awake dhewe kudu meksa jiwa lan raga membiasakan kita dengan kebaikan yang pengin kita dapatkan niku minimal 3 sasi, Pak. Pamane salat rawatib jenengan kudu meksa. Aku males tak paksa. Soalnya aku wis madhep mantep kepengin menjadikan salat rawatib sebagai gaya hidupku. Dipeksa niku sedina, rong dina, seminggu, sesasi, rong sasi, 3 sasi. Mungkin nek panjenengan 3 sasi niku saged disiplin mempertahankan salat rawatib niki. Mungkin nek mboten salat niku enten sing krasaku kurang. Nggih. Dadi perasaan mboten penak niki mung sementara. Mungkin nek pun 3 sasi insyaallah sampun normal biasa. Sedekah semanten niki kiyan, mboten kudu akeh 2000, 2000, 2000, 2000. Mungkin nek pun kulino sedekah, nek mboten sedekah rasane kaya enten sing kurang. Ngoten niku. Dados kedah sinau membiasakan diri. Ta'widun nafsi 'alal khair. Membiasakan diri melakukan kebaikan ingkang angka kalih tansah kekancan dumateng tiang-tiang ingkang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Ampun kekancan dumateng tiang-tiang ingkang males, Pak. Sebab as-sahibu sahib. Kanca kuwi mesti ngeret. Nek kancane apik yo ngeret tumuju kesaenan, nek kancane elek tukang otok nggih mesti jenengan dijak otok. Aku ora gelem alah engko tak kei cuk to wis aman-aman ngono. Na'udzubillahi min dzalik. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Wonten setunggal hadis ingkang dhaif ringkih ning maknane bener. Menungsa iku gumantung marang kancane. Agamane manungsa gumantung marang agamane kancane. Fal yang duril mar'u man yukhalilu, prayoga manungsa iku padha ati-ati milih kanca. Tansah kekancan. Ale kancaku kae sesasi iki mesti khatam e. Aku ya pengen ah sesasi khatam maca Al-Qur'an. Ane aku rong iso, ya minimal sesasi khatam juz 30. Nek sesasi burung bisa khatam 30 juz, minimal sesasi khatam juz 30. Mengke suwe ning suwe diundhaki ngoten niku. ingkang angka tiga ingkang pungkasan ingkang saged kawula aturake sregep donga dumateng Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, paduka tutuhake sing becik niku becik, paduka paringi kekuatan dumateng kula nindakake kebecikan kala wau. Ya Allah, paduka tutuhake sing elek niku elek, paduka paringi kekuatan supados kula saged ninggalake barang elek wau. Sinambi asring maos sinau kisah-kisahipun para ulama salaf sing ngamalake ngelmune ninggal larangane Allah senadyan krasa penak lan kepenak. Dipun sebat wonten kitab Tartibul Madarik. Wonten setunggalipun ulama ingkang kondang misuwur jayeng bawono asmanipun Bahlul bin Rashid Al-Qayrawani. Menika ulama lho niku. Ning ten jaman sakniki nek enten wong sing bodho malah diunekke napa? Bahlul. Oh, Bahlul kowe iki. Maknane napa Bahlul? Bodho banget kowe iki. Kamangka Bahlul niku ulama, Pak. Ulama ahli sunnah, imam saking madhab Maliki. Nggih. Bahlul bin Rashid Al-Qayrawani dipun sebat wonten kitab Tartibul Madarik nate nggadahi pepinginan tumbas minyak samin. Tumuli kongkonan dumateng santrinipun. Nggih. Le, iki aku duwe-duwit njaluk tulung tukokno minyak samin sing apik, kualitas tinggi. Santri kula wau matur sendika dawuh Kanjeng Imam, lajeng lumampah kanthi bunga ten peken mboten nemahi wonten penjual minyak samin ingkang sae. Kejawi bakule niku wong Nasrani. Terus matur, "Anu Pak De, kula ajeng tumbas minyak samin kanggo sapa? Kangge guru kula." Imam Bahlul Al-Qayrawani kuwi. Nggih. Terus kalih wong Nasrani niku diwenehi bonus. Bonusnya 100%, Pak. Kaget si santri niki. Loh, lah duit kula mung semene kok entuk minyak samin tikel pindho ngeten iki. Wangsulane wong Nasrani ngeten iki. Ini yakti aku kuwi ataqarrabu nyerak ngibadah ilallahi marang Allah Ta'ala bihubbi Bahlul. Kanti katresnanku marang Bahlul bin Rashid Al-Qayrawani. Jadi wong niku nek ngamal ke ngelmune, nggih, dadi wong Islam, akhlake yo akhlak Islam. Niku sing tresno, sing seneng ora mung wong Islam. Kelebu wong-wong kafir niku nganti kedanan tresno dumateng Imam Bahlul Al-Qayrawani. Imam Bahlul kae top, akhlake apik, becik, loman, nyah-nyah. Mula aku ditukoni minyak dening Imam Bahlul tak wenehi diskon 100%. Sebab aku tresno marang Bahlul lan aku ngibadah marang Allah kanthi nresnani Bahlul bin Rashid Al-Qayrawani. Ning aku tetap Nasrani, ning aku seneng karo Bahlul kuwi. Mula Bahlul tak wenehi diskon supaya aku entuk ganjaran saka Allah Ta'ala. Ngoten niku. Sowan santri kula wonten ngarsane Bahlul, "Kanjeng Imam, niki sampun kula tumbaski minyak samin saking wong Nasrani panjenengan diparingi diskon 100% sebab bakul Nasrani niku tresno kalih jenengan." Imam Bahlul niki ngendika ngoten niki. "Minyakmu kuwi balekno marang wong Nasrani, duitku jaluk meneh." Loh, lah kenging ngenapa? Wong digawe diskon akeh kok malah kon balekke. "Sebab aku khawatir aku ketiban dawuh pengendikane Allah. La tajidu qauma yu'minuna billahi. Yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kowe ora bakal nemoni ana wong kang iman marang Allah lan rasule. Wong iman marang Allah lan rasule banjur dheweke kuwi berkasih mesra marang wong-wong kang kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek aku nampa diskone wong Nasrani iki, aku khawatir tuwuh rasa katresnan sajroning atiku marang wong kafir. Mongko Allah Ta'ala dawuh, ora ana wong sing iman marang Allah lan Rasul-e kuwi kok duweni katresnan marang wong kafir. Ora ana. Senadyan wong kafir kuwi bapakne dhewe. Senadyan wong kafir kuwi anake lan keluargane dhewe ora ono. Gandeng aku khawatir, wis minyak kuwi balekno meneh, duitku jalukan meneh tuku nyang bakul liyane. Ning kira-kira nek mboten diparingi diskon, ditampa niku dening Imam Bahlul. Jadi perkawis ingkang paling alit, ngelmu ingkang paling sekedhik mbok menawi al walak wal barok niku miturut menungso kata ning padahal niku ngelmu ingkang agung diwene diskon ditolak. Sebab Imam Bahlul menika tiyang ingkang ulama rabbani, wong sing sampurna ngelmune, sampurna ngamal soleh. Lah kisah-kisah ngeten iki, cerita ngeten iki ketah asring dipun waos supados awake dhewe saya semangat Pak. Nek pun ngerti ngelmu ya diamalke ditindakake. Senadyan nalika nindakake ngelmu kala wau niku iki krasa abot, wah menolak diskon 100% nih. Mongko ora njaluk. Awang ora diwenehi we kadang awake dhewe ndremimil njaluk diskon. Diskon ini nek cara tumangkur tingan gitu. Jadi enten wong niku diweni jejulukan abu diskon. Sebab anggere tetuku mesti ndremimil njaluk murahan terus gitu. Njaluk potongan, njaluk kortingan terus. Lah niki mboten njaluk diwenehi malah ditolak. Dalam rangka napa? Menjaga akidah al-walak wal barok. Ngoten niku. Nggih, kisah-kisah ngeten iki kedah tansah dipun waos, dipun sinaoni, dipun gethok tularake dumateng keluarga, tangga tepale, sanak kadang mitra pitepangan, nggih, utaminipun diri pribadi kula panjenengan sedaya. Supados tansah dipun tebihake dening Allah saking sifat gajah di belangkoni. Ngerti ngelmu ning mboten gelem nglakoni. Pekaten lan semanten mbok menawi menggah kultum subuh kuliah terserah antum. Kalau dengan subuh injang punika mugi-mugi ingkang setunggal jam niki kultume sak jam nggih wong terserah antum. Wonten guna lan paedahipun kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para rawuh sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subuh sita kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksama wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak.
3: Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
4: Secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwat al-Iman, para pecinta al-Iman, pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini? Dan tentunya semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali mengudara pada edisi malam hari ini, 13 Muharram 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2026. Bersama MC yang bertugas ada Khairuddin, pada malam hari ini insyaallah akan menemani aktivitas para pendengar untuk diputarkan kumpulan topik-topik dan tema menarik yang dapat menemani Sabtu malam Ahadnya. Mungkin yang sedang berkumpul bersama keluarga, berada di perjalanan safar untuk berliburan, atau mungkin sedang safar saat bekerja, atau yang saat ini masih bekerja, jangan lewatkan mendengarkan Radio Suara Al-Iman untuk menemani aktivitasnya dengan mendengarkan lantunan-lantunan merdu murotal Al-Quranul Karim. Juga bisa merequest tema-tema yang lain seperti ceramah singkat dari ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah. Juga dari tema-tema yang lain ada hadis-hadis, kumpulan adab dan larangan, kisah teladan para sahabat Nabi, dan masih banyak tema yang para listeners dapat request dan hadirkan. Semoga masih semangat ya. Tadi karena cukup panjang kajian Islam yang sebelum request tadi sampai pukul 9 lebih ya. Semoga tidak membuat para pendengar menunggu untuk dihadirkan requestnya. Kita akan bacakan satu persatu untuk request dari para pendengar yang sudah mengirimkan requestnya. Kita bacakan dulu dari request yang pertama. Ada adik kita tercinta Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Garing Indah Regensi Kota Surabaya, merequest Surah Al-Fatihah, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qariyah, At-Takasur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, dan Quraisy dengan karya Ustaz Mubarak Bamualim Hafizullah Ta'ala. Surahnya pendek-pendek tapi cukup banyak ya, tapi insya Allah pendek-pendek kok. Kemudian yang selanjutnya juga beliau Mas Leandro berkirim kisah sahabat, juga ingin dihadirkan dua tema, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Baik, kemudian selanjutnya yang kedua, request dari pendengar kita di Teloganyar Lamongan. Ada ibu kita tercinta, ada Ibu Yusuf di Teloganyar Lamongan, merequest Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan karya yang biasa beliau request, ada Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian juga ada tambahan ya, ini sepertinya dari request Ibu Muslihah di Dapuan Kota Surabaya. Masya Allah, pada malam hari ini semoga masih menyimak. Untuk Ibu Muslihah di Surabaya, sehat selalu ya bersama keluarganya. Merequest Surah Al-Waqiah dengan karyanya Syekh Musyari Rasid Al-Afasi dengan versi yang lama. Biasanya beliau telepon, mungkin malam hari ini ingin titip request dan kita akan hadirkan karya yang biasa beliau request, ada Syekh Musyari Rasid Al-Afasi. Dan nanti kita bahkan Al-Hasr, biasanya juga beliau ada request Al-Hasr ya, nanti kita siapkan request-requestnya. Baik, sembari menunggu nanti di sesi selanjutnya, jadi kita tidak memutarkan pembukaan karena tadi sudah cukup panjang menunggu ya requestnya. Jadi kita hadirkan dulu di sesi pertama ini, membacakan dan memutarkan request dari para pendengar sekalian. Langsung saja kita simak berikut ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

0: متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota suro untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang, dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, aku menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu? Abdurrahman menjawab, satu nawat emas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu. Abdurrahman berkata, maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya. Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan. Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, berapa? Abdurrahman menjawab, rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan. Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang Muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang salat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri. secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bunga yang indah merupakan lambang dari pohon tanaman yang tumbuh dengan baik. Sedap dipandang dan menyenangkan waktu kita menyaksikannya. Tahukah kita bahwa pohon iman yang kita tanam dalam hati kita akan lebih indah, bahkan lebih manis rasanya ketika dia bisa membuahkan bunga-bunga yang indah, buah-buah yang manis dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan gambaran tentang hal ini sebagai balasan dari tumbuhnya pohon keimanan dengan benar dalam hati orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha." Pohon keimanan itu akan mengeluarkan buah-buahnya yang manis, bunga-bunganya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat orang tersebut dalam kebaikan, dalam semua keadaan dia selalu dilimpahkan baginya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bergaul dengan manusia, dia akan menampakkan akhlak yang baik. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan melaksanakannya dengan ikhlas, disertai dengan ketakutan dan pengharapan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun ketika dia berbuat kesalahan, maka dia akan segera bertobat kembali kepada Rabb-nya. Inilah gambaran dari buah dan bunga dari pohon keimanan. Coba kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa contoh indahnya bunga yang manis, bunga yang indah, dan buah yang manis dari pohon iman yang tumbuh dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti keamanan? Keamanan hati yang akan menjadikan seorang yang beriman itu selalu tenang dalam hidupnya. Kalau orang itu tenang, maka dia tidak akan khawatir terhadap urusan-urusan apapun yang dia hadapinya dalam kehidupan di dunia ini, baik yang akan dihadapinya atau yang telah dikerjakannya. Dia tenang karena dia selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia merasa tenang karena dia selalu punya hubungan baik dengan Zat Yang Maha Kuasa, menjaga dia dari segala keburukan, memudahkan segala kebaikan untuknya. Makanya orang yang beriman, ketika dia takut kepada Allah, ketika pengharapannya benar kepada Allah, cintanya benar kepada Allah, sebagai bukti pohon imannya tumbuh dengan baik, dalam ketakutannya dia akan merasa tenang dan damai. Inilah rahasia kedamaian dan ketenangan yang paling didambakan hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Subhanallah, ketika seorang tenang, bukankah dalam kehidupan kita, kita bisa mengetahui orang yang misalnya mengerjakan pekerjaannya dengan tenang, tidak ada ketakutan yang menghinggapinya, dia tidak takut kepada ancaman, tidak takut kepada sesuatu yang menjadikan dia terburu-buru atau gelisah. Apakah hasil dari pekerjaannya? Tentu pekerjaannya sangat memuaskan, hasilnya dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Ini dalam urusan-urusan dunia. Bagaimana urusan-urusan agama? Orang yang melaksanakannya dengan tenang, hatinya tenang ketika dengan dekat dengan Allah, maka dia akan selalu menjadikan niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia tidak akan terpengaruh lagi dengan harta duniawi yang tidak mendatangkan ketenangan bagi dirinya. Dia akan selalu merasakan aman. Sebesar apapun ancaman dari orang-orang yang menginginkan keburukan, musuh-musuh Islam ketika mengancam dirinya, bagaimanapun tipu daya syaitan kuatnya, ketika dia merasa tenang dan selalu hanya merasakan damai ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa ya merasakan keamanan ketika orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala merasakan takut. Makanya inilah inti dari semua kebaikan-kebaikan yang diinginkan pada hati manusia. Keikhlasan dasarnya adalah ketenangan hati ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah, ini dasarnya adalah ketika hati mengenal Allah merasa tenang ketika menyandarkan diri kepadanya karena meyakini kesempurnaan sifat-sifatnya, meyakini kesempurnaan penjagaannya, kesempurnaan kekuatan dan kemahaperkasaannya. Takut dan berharap dasarnya adalah ketenangan hati ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal-amal kebaikan, semua amal-amal kebaikan sebagai buah dari iman, bunga-bunga yang indah dari pohon keimanan akan tumbuh kullahinin, setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, dia tetap akan bersangka baik kepada Allah, tetap bergembira dalam musibahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman, maka Allah beri hidayah ke dalam hatinya. Allah berikan rasa tenang ke dalam hatinya. Musibah berganti anugerah menjadi anugerah pada dirinya. Inilah bukti tumbuhnya pohon iman dengan benar, yang menghasilkan buah-buah yang manis, yang mengeluarkan bunga-bunga yang indah setiap saat. Bukan cuma ketika dia mendapatkan nikmat,

singkat ini yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan keimanan kita tumbuh dengan benar, menghasilkan buah-buah yang manis dan bunga-bunga yang indah yang akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Uthman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab,

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Aku menegaskan, yang bergelar As-Sadiqul Amin. Dia menjawab, benar, dia orangnya. Aku berkata, adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya? Dia menjawab, iya. Maka kami berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu salat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab, Utsman mendengarkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabbnya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Indah bergema di langit Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ribuan pulau yang mengelilingi alam ini membuat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang besar. Beragam bahasa, suku, ras, budaya, objek wisata, makanan khas, dan keindahan alamnya membuat kita sadar betapa majemuknya Indonesia. Panorama Nusantara menyajikan informasi menarik mengenai serba-serbi di bumi pertiwi. Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Tahukah Anda, Pantai Klayar menyimpan sejumlah keindahan alam yang mengagumkan. Anda dapat menemukan pesona dan keunikannya pada hamparan pasir yang putih, adanya karang raksasa Laksana Sphinx, air mancur alami hingga setinggi 10 meter, serta bebatuan karang dengan bentuk yang sangat unik. Secara administratif, Pantai Klayar terletak di Kecamatan Donorejo, tepatnya di Desa Kalak, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dari pusat kota Pacitan, Pantai Klayar dapat ditempuh dengan jarak perjalanan sejauh 40 km pada arah barat Pacitan dan menghabiskan waktu perjalanan selama sekitar 1 jam. Pantai Klayar adalah salah satu pantai di Jawa Timur yang sangat menawan. Popularitasnya memang belum setenar Goa Gong di Pacitan atau Pantai Telengria. Namun secara umum, pantai ini sudah dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur sebagai salah satu destinasi wisata pantai yang sangat menarik. Pesona panorama Pantai Klayar adalah sebuah hal yang layak Anda masukkan dalam rencana perjalanan Anda. Namun perlu diketahui bahwa akses menuju pantai ini terbilang kurang mudah. Jika Anda mengunjungi Pantai Klayar, Anda akan menjumpai sejumlah bagian jalan yang belum teraspal secara utuh serta beberapa bagiannya yang rusak. Selain itu, Anda juga harus melewati jalanan yang berkelok-kelok dan naik turun, sebuah hal yang menuntut Anda lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda. Tetapi setibanya di pantai, Anda akan disuguhkan pemandangan pantai yang sangat indah. Di hari-hari biasa, Anda mungkin hanya akan menjumpai kalangan nelayan lokal yang beraktivitas di Pantai Pacitan yang satu ini. Tetapi di kala libur tiba, Pantai Klayar adalah salah satu favorit kunjungan wisatawan domestik. Beberapa di antaranya adalah wisatawan mancanegara. Setibanya di Pantai Klayar, Anda dapat melihat dua karang setinggi pohon kelapa di sisi timur pantai. Karang inilah yang menjadi ikon Pantai Klayar Pacitan. Pada bagian belakang karang tersebut, terdapat karang lain yang menahan terjangan ombak laut selatan. Satu hal yang menarik, di antara karang-karang tersebut, ada sebuah karang raksasa yang dapat dikatakan mirip dengan tempat wisata Tanah Lot di Bali. Pantai Klayar memiliki banyak tebing dan beberapa di antaranya berlubang akibat terjangan ombak. Juga jajaran pohon kelapa di kawasan pantai. Satu hal yang patut diingat adalah, Anda tidak diperbolehkan untuk berenang di pantai ini, mengingat ombak yang tergolong besar serta banyaknya tebing. Sebuah hal unik lainnya adalah, Anda dapat menjumpai patung yang menyerupai bentuk Sphinx sebagaimana yang ada di Mesir. Di Pantai Klayar, Anda dapat menyaksikan fenomena di mana terjangan ombak yang menghantam bebatuan karang akan menciptakan air mancur yang bahkan tingginya mencapai 10 meter. Pemandangan indah ini adalah akibat semburan kencang dari air laut yang masuk melalui bagian bawah bebatuan. Anda juga dapat menyaksikan beberapa warga lokal yang memanjat pohon kelapa untuk mengambil air deresan. Air ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan gula Jawa. Air yang memiliki rasa manis ini, mereka menyebutnya legen. Dan Anda dapat mencicipinya di Pantai Klayar. Hingga saat ini, belum tersedia angkutan umum yang dapat mengantarkan Anda ke Pantai Kelayar Pacitan. Cara yang paling populer ke pantai tersebut adalah dengan membawa kendaraan pribadi, baik mobil ataupun sepeda motor. Beberapa wisatawan juga menggunakan jasa agensi perjalanan untuk mengantarkan rombongan menuju Pantai Kelayar ini. Perlu diketahui, dari Goa Gong Pacitan ke Pantai Kelayar hanyalah berjarak sejauh sekitar 12 km. Jika Anda dari Yogyakarta, maka rute yang paling direkomendasikan menuju Pantai Kelayar adalah dengan mengambil jalan melalui Wonosari di Gunung Kidul. Daerah yang akan dilalui adalah Patuk, Kota Wonosari, Pracimantoro, Giri Belah, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Punung, dan Pantai Kelayar. Jika Anda dari Solo, maka arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Pracimantoro, lalu akan tiba di pertigaan Giri Belah, berbeloklah ke kanan, hingga tiba di perempatan Kala. Dari situ, Anda hanya perlu meneruskan perjalanan selama sekitar 1 jam hingga tiba di Pantai Kelayar. Artikel ini kami nukil dari web www.initempatwisata.com.
0: Panorama Nusantara. Nusantara. Panorama Nusantara. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi

0: kana alaikum raqiba.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
1: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Wa idza hadaral

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: khairan.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Walakum nis-

0: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
1: Tilka hududullah, wa man yuti'illah wa rasulahu

0: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.
0: Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

0: الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
1: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

0: يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
1: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

0: لجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

0: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ذلك لمن خشي العنف منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: يريد الله

0: Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima.
0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: syahidah.
1: Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
0: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم

0: Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.
1: وَإِنْ

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Wow.

0: ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: الذين يبخلون

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

0: dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idza

0: orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Walain kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, "Ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran?" Dia mengatakan kepada saya, "Ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau mengatakan, "Ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita." Sungguh Banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu a'lam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semenit manfaat.
4: Ad-dinu yusrun, din itu gampang. Orang tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, bisa berbaring. Bukankah ini kenikmatan? Tidak ada ibadah yang sulit. Ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia menjadi gugur kewajibannya. Seperti orang miskin tidak mampu haji, gugur kewajibannya. Orang miskin tidak mampu zakat, gugur tidak diwajibkan zakat. Inilah keindahan Islam. Bagaimana kita tidak mengamalkannya? Orang mengamalkan itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi. Orang yang beramal soleh itu untuk dirinya. Wa man asaa fa alayya. Orang berbuat jahat, berbuat dosa, meninggalkan perintah Allah Ta'ala, melanggar larangannya, ya ruginya untuk mereka.
3: Semenit manfaat.
4: Tidak bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala saja. Wa syukrulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kenikmatan ini murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang dari makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tidak jemu memberi rahmat kepada kita semuanya. Namun apabila kita banding pujian kita kepada Allah Ta'ala, masih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Memuji kepada Allah Ta'ala adalah hal yang wajib. Karena kita memuji kepada Allah Ta'ala kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: بالله من الشيطان الرجيم
6: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaihi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amal kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekah. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu.

banyak judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdol daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah, ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan, ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Tusabbihu lahu

0: تسبيحهم
1: السماوات السبع langit yang tujuh والأرض dan bumi ومن فيهم pertama langit kemudian bumi kemudian orang-orang yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai, tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengatakan menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: إن الحمد لله نحمده.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Info sehat hari ini.
4: Batuk lama pada orang tua, apa obatnya? Ibu saya usia 70 tahun. Sejak 6 bulan lebih, batuknya tak kunjung sembuh. Hanya ibu saya tidak pernah mau memeriksakan, dikarenakan pemahaman yang kurang dan takut akan ke dokter. Kondisi berat badan menurun sekali, dan batuk tak kunjung sembuh. Nafsu makan berkurang. Obat apa yang bisa saya berikan ke ibu saya yang aman, dan antibiotik apa yang cocok? Jawaban. Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan tentang kondisi ibu saudara, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kondisi seperti itu. Di antaranya adalah penyakit tuberkulosis. Namun, untuk memastikan penyakit yang diderita ibu saudara, perlu dilakukan wawancara oleh dokter. Pemeriksaan tubuh dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan pemeriksaan radiologi. Untuk menentukan obat antibiotik apa yang cocok, perlu dipastikan terlebih dahulu penyakit apa yang diderita oleh ibu saudara, sehingga obat dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Tidak boleh sembarangan meminum obat antibiotik dalam kondisi seperti ini, karena akan menimbulkan bahaya bagi ibu saudara. Saudara dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada ibu saudara dan tidak membuat ibu saudara khawatir terhadap kesehatannya. Saudara juga dapat menyampaikan saran dengan kata-kata santun dan bijak kepada ibu saudara, sehingga beliau mau berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dan jangan lupa untuk mendoakan ibu saudara. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
5: Radang tenggorokan. Radang tenggorokan atau faringitis adalah kondisi peradangan yang terjadi pada bagian tenggorokan yang biasa disebabkan infeksi virus atau bakteri. Di Indonesia, radang tenggorokan sering disebut dengan panas dalam. Radang tenggorokan bisa menyerang siapapun, baik anak-anak, orang dewasa, atau lansia. Umumnya, infeksi virus dan bakteri yang menyebabkan radang tenggorokan berasal dari virus flu dan pilek. Namun, virus campak, cacar air, atau virus corona juga bisa mengakibatkan peradangan pada tenggorokan. Gejala radang tenggorokan yang sering dirasakan, seperti sensasi tidak nyaman di tenggorokan, perih, kering, dan gatal. Kondisi ini membuat Anda kesulitan berbicara maupun menelan saat makan dan minum. Namun, jika radang tenggorokan tidak mereda dalam waktu satu minggu, beberapa gejala parah bisa saja terjadi, seperti kesulitan bernafas, demam, darah dalam air liur, hingga suara hilang. Ada beberapa cara untuk mengatasi radang tenggorokan. Pertama, perbanyak minum air putih dan istirahat. Obat alami terbaik untuk mengatasi radang tenggorokan adalah memperbanyak minum air putih dan istirahat. Radang tenggorokan terkadang disertai dengan gejala pilek. Untuk mengatasinya, Ikhwatul Iman dianjurkan mengonsumsi air putih atau air hangat supaya membantu menegakkan hidung tersumbat. Selain itu, mengistirahatkan tubuh dari aktivitas sangat dianjurkan untuk membantu pemulihan tubuh dari radang tenggorokan. Kedua, konsumsi madu. Madu memiliki sifat antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi, serta mengatasi radang tenggorokan secara efektif. Perlu diperhatikan untuk memilih madu yang alami yang tidak mengandung tambahan zat lain. Menurut studi Archives of Medical Research, pada 2014, madu, terutama jenis manuka, terbukti dapat menghambat replikasi virus influenza dan mempercepat penyembuhan infeksi flu. Ikhwatul Iman bisa mengonsumsi madu baik secara langsung maupun dicampurkan ke dalam air hangat, teh, atau minuman lainnya. Ketiga, kumur dengan air garam. Berkumur menggunakan air garam merupakan salah satu cara meredakan rasa sakit saat menelan akibat radang tenggorokan. Air garam membantu melapisi dan melembabkan selaput tenggorokan sehingga mengurangi nyeri saat menelan. Selain mengatasi nyeri, berkumur dengan air garam bisa meredakan gejala sebelum memburuk dan meredakan peradangan di pita suara. Ikhwatul Iman bisa mencoba berkumur dengan air garam 2-3 kali sehari sehingga gejala radang tenggorokan berkurang. Kelima, berhenti merokok. Merokok menjadi salah satu penyebab parahnya radang tenggorokan. Merokok memang berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan. Ketika mengalami radang tenggorokan, zat-zat yang berbahaya dalam rokok bisa mengiritasi pita suara dan menyebabkan rasa sakit dan gatal di tenggorokan. Untuk Anda yang merokok, berhentilah merokok. Dan bagi yang tidak merokok, usahakan menghindar dari paparan asap, baik asap rokok, asap kendaraan, atau debu yang berpotensi mengakibatkan iritasi pada tenggorokan. Keenam, konsumsi obat-obatan. Meski radang tenggorokan akan membaik dalam waktu 5-7 hari, terkadang konsumsi obat-obatan tetap diperlukan untuk meringankan gejala faringitis. Obat pereda nyeri seperti parasetamol, ibuprofen, dan aspirin umumnya direkomendasikan untuk meringankan radang tenggorokan. Selain itu, antibiotik menjadi pengobatan untuk radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya dokter akan meminta antibiotik dihabiskan walaupun gejalanya sudah membaik. Namun, Anda perlu memperhatikan panduan untuk mengonsumsi obat, terutama dosis dan penggunaan untuk anak-anak. Jika radang tenggorokan masih belum mereda lebih dari seminggu, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Info sehat ini dikutip dari hellosehat.com.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
6: Menurunkan kolesterol secara alami. Menurunkan kolesterol secara alami bisa menjadi pilihan yang tepat sebelum mengonsumsi obat penurun kolesterol. Selain tidak menimbulkan efek samping, cara alami menurunkan kolesterol juga bermanfaat lebih terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pada dasarnya, gaya hidup dan pola makan yang sehat menjadi kunci utama menurunkan kolesterol. Ada beberapa cara menurunkan kolesterol secara alami yang bisa Anda coba. Pertama, konsumsi makanan yang mengandung lemak sehat. Untuk memenuhi kebutuhan lemak, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat seperti telur atau alpukat. Selain itu, Anda juga dapat mengonsumsi ikan yang kaya akan asam lemak omega-3, seperti ikan salmon dan makarel, karena dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Kedua, perbanyak asupan makanan berserat. Konsumsi makanan berserat dapat mengikat lemak sehingga mengurangi penyerapannya di dalam usus. Dengan begitu, kolesterol darah pun berkurang. Makanan berserat yang disarankan adalah gandum, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Ketiga, batasi makanan yang mengandung lemak jahat. Untuk menurunkan kolesterol secara alami, sebaiknya hindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat, yaitu lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans diantaranya adalah makanan ringan, makanan cepat saji, gorengan, serta makanan manis dan roti-rotian yang dipanggang. Keempat, kurangi makanan manis. Mengurangi makanan yang tinggi gula juga disarankan sebagai cara menurunkan kolesterol secara alami, karena konsumsi gula berlebih mampu meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Untuk mengontrol asupan gula, batasi menggunakan gula tambahan dan periksa kadar gula pada label makanan atau minuman yang Anda beli. Kelima, berhenti merokok. Merokok dapat menaikkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Jika Anda memiliki kebiasaan merokok, sebaiknya segera dihentikan. Dengan berhenti merokok, tubuh bisa menaikkan kadar kolesterol baik secara cepat. Keenam, berolahraga secara rutin. Membiasakan diri berolahraga dengan rutin selama 30 menit setiap hari bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami. Jika belum terbiasa, cobalah latihan fisik selama 10 menit selama beberapa hari, lalu tingkatkan secara bertahap. Beberapa olahraga yang direkomendasikan antara lain bersepeda, berkebun, berenang, jogging, dan senam aerobik. Ketujuh, kurangi stres. Sebuah penelitian menyatakan bahwa stres jangka panjang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Hal ini bisa terjadi karena hormon kortisol dan adrenalin yang dilepaskan ketika stres. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu kelola stres dengan baik dari waktu ke waktu. Cara menurunkan kolesterol secara alami bisa sangat efektif jika dilakukan dengan konsisten. Dengan cara ini, kadar kolesterol bahkan bisa turun menjadi normal tanpa harus menggunakan obat. Jika cara menurunkan kolesterol secara alami tadi tidak menunjukkan hasil yang efektif, segera periksalah diri Anda ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini kami kutip dari alodokter.com, ditinjau oleh Dr. Meva Mariza.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, Surabaya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'al Qur'an

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: سبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

0: متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota suro untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang, dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, aku menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu? Abdurrahman menjawab, satu nawat emas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu. Abdurrahman berkata, maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya. Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan. Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, berapa? Abdurrahman menjawab, rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan. Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang Muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang salat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bunga yang indah merupakan lambang dari pohon tanaman yang tumbuh dengan baik. Sedap dipandang dan menyenangkan waktu kita menyaksikannya. Tahukah kita bahwa pohon iman yang kita tanam dalam hati kita akan lebih indah, bahkan lebih manis rasanya ketika dia bisa membuahkan bunga-bunga yang indah, buah-buah yang manis dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan gambaran tentang hal ini sebagai balasan dari tumbuhnya pohon keimanan dengan benar dalam hati orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha." Pohon keimanan itu akan mengeluarkan buah-buahnya yang manis, bunga-bunganya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat orang tersebut dalam kebaikan, dalam semua keadaan dia selalu dilimpahkan baginya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bergaul dengan manusia, dia akan menampakkan akhlak yang baik. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan melaksanakannya dengan ikhlas, disertai dengan ketakutan dan pengharapan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun ketika dia berbuat kesalahan, maka dia akan segera bertobat kembali kepada Rabb-nya. Inilah gambaran dari buah dan bunga dari pohon keimanan. Coba kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa contoh indahnya bunga yang manis, bunga yang indah, dan buah yang manis dari pohon iman yang tumbuh dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti keamanan? Keamanan hati yang akan menjadikan seorang yang beriman itu selalu tenang dalam hidupnya. Kalau orang itu tenang, maka dia tidak akan khawatir terhadap urusan-urusan apapun yang dia hadapinya dalam kehidupan di dunia ini, baik yang akan dihadapinya atau yang telah dikerjakannya. Dia tenang karena dia selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia merasa tenang karena dia selalu punya hubungan baik dengan Zat Yang Maha Kuasa, menjaga dia dari segala keburukan, memudahkan segala kebaikan untuknya. Makanya orang yang beriman, ketika dia takut kepada Allah, ketika pengharapannya benar kepada Allah, cintanya benar kepada Allah, sebagai bukti pohon imannya tumbuh dengan baik, dalam ketakutannya dia akan merasa tenang dan damai. Inilah rahasia kedamaian dan ketenangan yang paling didambakan hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Subhanallah, ketika seorang tenang, bukankah dalam kehidupan kita bisa mengetahui orang yang misalnya mengerjakan pekerjaannya dengan tenang, tidak ada ketakutan yang menghinggapinya, dia tidak takut kepada ancaman, tidak takut kepada sesuatu yang menjadikan dia terburu-buru atau gelisah. Apakah hasil dari pekerjaannya? Tentu pekerjaannya sangat memuaskan, hasilnya dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Ini dalam urusan-urusan dunia. Bagaimana urusan-urusan agama? Orang yang melaksanakannya dengan tenang, hatinya tenang ketika dekat dengan Allah, maka dia akan selalu menjadikan niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dia tidak akan terpengaruh lagi dengan harta duniawi yang tidak mendatangkan ketenangan bagi dirinya. Dia akan selalu merasakan aman. Sebesar apapun ancaman dari orang-orang yang menginginkan keburukan, musuh-musuh Islam ketika mengancam dirinya, bagaimanapun tipu daya syaitan kuatnya, ketika dia merasa tenang dan selalu hanya merasakan damai ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bisa ya merasakan keamanan ketika orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan takut. Makanya inilah inti dari semua kebaikan-kebaikan yang diinginkan pada hati manusia. Keikhlasan dasarnya adalah ketenangan hati ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal, berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah, ini dasarnya adalah ketika hati mengenal Allah merasa tenang ketika menyandarkan diri kepadanya, karena meyakini kesempurnaan sifat-sifatnya, meyakini kesempurnaan penjagaannya, kesempurnaan kekuatan dan kemahaperkasaannya. Takut dan berharap dasarnya adalah ketenangan hati ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua amal-amal kebaikan, semua amal-amal kebaikan sebagai buah dari iman, bunga-bunga yang indah dari pohon keimanan, akan tumbuh kullahinin, setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ditimpa musibah, dia tetap akan bersangka baik kepada Allah, tetap bergembira dalam musibahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman, maka Allah beri hidayah ke dalam hatinya. Allah berikan rasa tenang ke dalam hatinya. Musibah berganti anugerah menjadi anugerah pada dirinya. Inilah bukti tumbuhnya pohon iman dengan benar, yang menghasilkan buah-buah yang manis, yang mengeluarkan bunga-bunga yang indah setiap saat. Bukan cuma ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan merasakan kegembiraan. Bahkan ketika dia mendapatkan bencana, hal-hal yang tidak disukainya, dengan keimanannya dia akan selalu tenang, bersangka baik kepada Allah, sehingga musibah pun berganti menjadi anugerah bagi dirinya. Apalagi ketika dia merasakan kegembiraan dan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, perhatikanlah pohon iman kita agar bisa memberikan buah yang manis dan bunga yang indah, seperti yang kami gambarkan dalam penjelasan dari ceramah singkat ini yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan keimanan kita tumbuh dengan benar, menghasilkan buah-buah yang manis dan bunga-bunga yang indah, yang akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzunnurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
1: Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
0: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: عمله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal

Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar,
beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan
dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat. Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1.000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir.
Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya, hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunnurain Utsman

Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Indah bergema di langit Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ribuan pulau yang mengelilingi alam ini membuat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang besar. Beragam bahasa, suku, ras, budaya, objek wisata, makanan khas, dan keindahan alamnya membuat kita sadar betapa majemuknya Indonesia. Panorama Nusantara menyajikan informasi menarik mengenai serba-serbi di bumi pertiwi. Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Tahukah Anda, Pantai Klayar menyimpan sejumlah keindahan alam yang mengagumkan. Anda dapat menemukan pesona dan keunikannya pada hamparan pasir yang putih, adanya karang raksasa Laksana Sphinx, air mancur alami hingga setinggi 10 meter, serta bebatuan karang dengan bentuk yang sangat unik. Secara administratif, Pantai Klayar terletak di Kecamatan Donorejo, tepatnya di Desa Kala, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dari pusat kota Pacitan, Pantai Klayar dapat ditempuh dengan jarak perjalanan sejauh 40 km pada arah barat Pacitan dan menghabiskan waktu perjalanan selama sekitar 1 jam. Pantai Klayar adalah salah satu pantai di Jawa Timur yang sangat menawan. Popularitasnya memang belum setenar Goa Gong di Pacitan atau Pantai Talengria. Namun secara umum, pantai ini sudah dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur sebagai salah satu destinasi wisata pantai yang sangat menarik. Pesona panorama Pantai Klayar adalah sebuah hal yang layak Anda masukkan dalam rencana perjalanan Anda. Namun perlu diketahui bahwa akses menuju pantai ini terbilang kurang mudah. Jika Anda mengunjungi Pantai Klayar, Anda akan menjumpai sejumlah bagian jalan yang belum teraspal secara utuh serta beberapa bagiannya yang rusak. Selain itu, Anda juga harus melewati jalanan yang berkelok-kelok dan naik turun, sebuah hal yang menuntut Anda lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda. Tetapi setibanya di pantai, Anda akan disuguhkan pemandangan pantai yang sangat indah. Di hari-hari biasa, Anda mungkin hanya akan menjumpai kalangan nelayan lokal yang beraktivitas di Pantai Pacitan yang satu ini. Tetapi di kala libur tiba, Pantai Klayar adalah salah satu favorit kunjungan wisatawan domestik. Beberapa di antaranya adalah wisatawan mancanegara. Setibanya di Pantai Klayar, Anda dapat melihat dua karang setinggi pohon kelapa di sisi timur pantai. Karang inilah yang menjadi ikon Pantai Klayar Pacitan. Pada bagian belakang karang tersebut, terdapat karang lain yang menahan terjangan ombak laut selatan. Satu hal yang menarik, di antara karang-karang tersebut, ada sebuah karang raksasa yang dapat dikatakan mirip dengan tempat wisata Tanah Lot di Bali. Pantai Klayar memiliki banyak tebing dan beberapa di antaranya berlubang akibat terjangan ombak. Juga jajaran pohon kelapa di kawasan pantai. Satu hal yang patut diingat adalah, Anda tidak diperbolehkan untuk berenang di pantai ini, mengingat ombak yang tergolong besar serta banyaknya tebing. Sebuah hal unik lainnya adalah, Anda dapat menjumpai patung yang menyerupai bentuk Sphinx sebagaimana yang ada di Mesir. Di Pantai Klayar, Anda dapat menyaksikan fenomena di mana terjangan ombak yang menghantam bebatuan karang akan menciptakan air mancur yang bahkan tingginya mencapai 10 meter. Pemandangan indah ini adalah akibat semburan kencang dari air laut yang masuk melalui bagian bawah bebatuan. Anda juga dapat menyaksikan beberapa warga lokal yang memanjat pohon kelapa untuk mengambil air deresan. Air ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan gula Jawa. Air yang memiliki rasa manis ini, mereka menyebutnya legen, dan Anda dapat mencicipinya di Pantai Klayar. Hingga saat ini, belum tersedia angkutan umum yang dapat mengantarkan Anda ke Pantai Kelayar Pacitan. Cara yang paling populer ke pantai tersebut adalah dengan membawa kendaraan pribadi, baik mobil ataupun sepeda motor. Beberapa wisatawan juga menggunakan jasa agensi perjalanan untuk mengantarkan rombongan menuju Pantai Kelayar ini. Perlu diketahui, dari Goa Gong Pacitan ke Pantai Kelayar hanyalah berjarak sejauh sekitar 12 km. Jika Anda dari Yogyakarta, maka rute yang paling direkomendasikan menuju Pantai Kelayar adalah dengan mengambil jalan melalui Wonosari di Gunung Kidul. Daerah yang akan dilalui adalah Patuk, Kota Wonosari, Pracimantoro, Giri Belah, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Punung, dan Pantai Kelayar. Jika Anda dari Solo, maka arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Pracimantoro, lalu akan tiba di pertigaan Giri Belah, berbeloklah ke kanan, hingga tiba di perempatan Kala. Dari situ, Anda hanya perlu meneruskan perjalanan selama sekitar 1 jam hingga tiba di Pantai Kelayar. Artikel ini kami nukil dari web www.initempatwisata.com.
0: Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: عليكم رقيبا.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

0: كَبِيرًا.
1: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: فاعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
1: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
0: Wa

0: شَيْئًا.
1: Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: Allah.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
0: Wa idza hadara al

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: khaira.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Walakum nisfu

0: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
1: Tilka hududullah, wa man yuti'illah wa rasulahu.

0: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.
0: Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

0: Amanah.
1: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.

0: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
0: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

0: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

0: Inna
1: diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: يريد الله

0: Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima.
0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: شَهِيدًا.
1: Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
0: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم

0: في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
1: Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Wow.

0: kafura.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhalun.

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: عَظِيمًا.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang, walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

0: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.
1: Yawma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuul law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allaha haditsa.
0: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu

0: الله كان عفوا غفورا.
1: Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
0: Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

yaitu di antara orang Yahudi, yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun." Dan mereka mengatakan, "Ro'ina," dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Ya ayyuhallazina

0: telah diberi kitab. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
1: Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
0: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

0: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.
1: Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa attaghuti wa yaqulu

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia?
0: Am yahsuduna an-nasa 'ala ma ataahumullahu min fadlih. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang menyala-nyala apinya.
0: In

0: مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

0: خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
0: Alam tahu.

0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu.

0: Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."
1: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
0: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

0: لهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
0: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

0: nasran lahum wa ashadda tathbita.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Zalikal fadlu minallah, wa kafa billahi aliman.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak.

0: علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.
0: Walain

0: Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.
1: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
0: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ

الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها.

0: Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.
1: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Alam

0: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.
1: Aynama takunu yudrikkumul ma

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

0: غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

0: tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.
1: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau raddu.

0: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

0: أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa ina

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.
1: Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa'a fala tattakhidhu minhum awliya.

0: اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
1: Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.
0: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.
1: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

0: benar.
1: Kelak akan kamu dapati golongan.
2: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adab Islamiyah.
4: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat meraih pahala dan balasan, ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat, berdoa di dalamnya, dan berzikir kepadanya Subhanallah wa Ta'ala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma aftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis. Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adabun Islamiyah.
4: Adab-adab luar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Zikir dan salawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi SAW, Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiy wal yaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiy wal yaqul Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Al-Arba'un an-Nawawiyyah min al-Ahadith as-Sahihah an-Nabawiyyah. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
3: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
5: Hadis yang pertama, amalan itu tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
6: Aktivitas seorang muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak keberkahan dan keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Di antaranya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kita seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari hingga waktu zuhur. Pertama, bersemangat dalam beraktivitas. Berpuasa bukan berarti menjadikan seorang muslim bermalas-malasan dalam beraktivitas. Sikap seorang muslim yang benar adalah tetap bersemangat dalam aktivitasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis."
6: Yang artinya, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Ahmad nomor 9026, Muslim 6945 dan yang lainnya. Bagi seorang muslim yang memiliki rutinitas bekerja, hendaknya ia tetap bersemangat dalam pekerjaannya. Mulai dari persiapan sebelum berangkat, hingga sampai di tempat kerja. Berusahalah masuk kantor tepat waktu, karena itu merupakan suatu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Al-muslimuna 'ala syurutihim."
6: Yang artinya, seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pakailah pakaian yang rapi dan baik sesuai syariat. Menyisir rambut dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ketika hendak berangkat, perhatikanlah adab-adab keluar rumah dan bacalah doa keluar rumah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah.
6: Yang artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika naik ke kendaraan, jangan lupa untuk membaca doa.
7: Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
6: Yang artinya, dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya, kami akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, dibaca sebanyak 3 kali, Allah Maha Besar, dibaca sebanyak 3 kali, Maha Suci Engkau, Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Saat berkendara, kita juga bisa menebarkan salam ketika berjumpa dengan saudara muslim lainnya. Manfaatkan waktu dengan baik selama berada di atas kendaraan dengan memperbanyak istighfar, berzikir, atau murojaah ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Ketiga, hindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Saat berpuasa, kita harus menghindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, berniat membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah secara disengaja, mengeluarkan air mani secara sengaja, dan juga berhubungan suami istri pada siang hari. Keempat, sisihkan harta untuk bersedekah. Selama berpuasa di bulan Ramadan, jangan lupa sisihkan harta kita untuk bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, bahkan melebihi angin yang berhembus. Bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas, Antuna bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara bersedekah. Memberi makanan buka puasa untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
7: "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an."
6: Yang artinya, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dari Zaid bin Khalid Al-Juhadi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kelima, manfaatkan waktu senggang dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Di waktu-waktu senggang saat bekerja, luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Buatlah target khataman Al-Quran sebagai motivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga waktu-waktu luang kita tidak lewat begitu saja. Keenam, melaksanakan khailullah bagi yang mampu, baik sebelum maupun sesudah zuhur. Bagi yang mampu berkhailullah, laksanakan khailullah, karena banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika mengamalkan sunnah ini. Untuk karyawan yang bekerja di kantor, dapat memanfaatkan jam istirahat kantor untuk berkhailullah sejenak 15 atau 30 menit. Hal ini dapat mengembalikan daya konsentrasi ketika bekerja. Ketujuh, apabila mendengarkan azan berkumandang, jawablah panggilan azan tersebut dan bersegeralah menuju masjid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memberhentikan segala aktivitas beliau ketika mendengarkan azan dan bergegas mempersiapkan diri untuk sholat. Terdapat ancaman bagi orang yang tidak bersegera memenuhi panggilan azan. Tertulis dalam Sahih Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
7: "Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah."
6: Yang artinya, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, laksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur memiliki keutamaan yang agung. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
7: "Man hafadha ala 4 rakaatin qabla az-zuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nari."
6: yang artinya barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi nomor 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, salat zuhur berjamaah. Setelah melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur, kita bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah dengan memperbanyak doa, zikir, atau membaca Al-Quran. Ketika iqomah ditegakkan, bersegeralah mengisi saf pertama, karena di dalamnya terdapat keutamaan tersendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahimu."
6: Yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui ganjaran yang Allah sediakan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka mendapatkan ganjaran tersebut kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesepuluh, melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan zikir sesudah sholat, kita bisa mengamalkan sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat, sebagaimana dalam hadis,
7: "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu ala nari."
6: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis

berarti dia telah melaksanakan yang lebih sempurna dan lebih afdol. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di waktu pagi hingga waktu zuhur selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan bisa istiqomah setelahnya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. New follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti petunjuk beliau. Pemirsa Al-Iman TV, kita masih dalam pembahasan mengenai penulisan Al-Quran, yang mana ini merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu tajwid. Nah, kaitannya dengan bacaan adalah para wakaf. Ya, karena sebagian dari kata dalam Al-Quran itu tertulis dengan cara berbeda dengan kaidah penulisan dalam bahasa Arab, dan ini mempengaruhi cara baca kita, khususnya ketika waqaf pada kata tersebut. Karena dalam kaidah disebutkan, kaidah dalam membaca Al-Quran disebutkan bahwasannya hendaknya seorang pembaca itu waqaf dengan atau sesuai dengan penulisan mushaf Al-Quran, penulisan yang ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ditulis dengan tak maftuhah, ya, maka waqafnya dengan tak maftuhah. Dan kalau ditulis dengan tak marbutah, dan maka waqafnya dengan tak marbutah, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa kata dalam Al-Quran itu yang mana dalam kaidah penulisan bahasa Arab seharusnya ditulis dengan ta maftuhah, namun dalam mushaf Al-Quran ditulis dengan ta maftuhah. Jadi kita sudah sebutkan kalimat apa saja dan di surat dan ayat berapa saja pada pertemuan sebelumnya. Melanjutkan apa yang telah kita bahas tersebut, ya, poin yang kedua, yajibul waqaf alal hamzah la alal waw awil ya al marsumataini suratan aw kursiyan laha. Wajib waqaf dengan suara hamzah, ya, pada hamzah yang tertulis dengan bentuk waw atau bentuk ya dalam Al-Quran, ya. Jadi perlu pernah kita sampaikan bahwasannya simbol atau bentuk huruf hamzah itu baru dibuat oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang hidup antara tahun 100 Hijriah sampai 170-an Hijriah. Beliaulah yang awal kali membuat simbol atau bentuk huruf hamzah yang diambil dari kepala ain. Ain diambil kepalanya dan dibuat sebagai simbol atau bentuk Farah Hamzah. Adapun sebelum Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, maka terkadang Hamzah itu ditulis dengan bentuk waw, terkadang ditulis dengan bentuk ya, dan terkadang ditulis dengan bentuk alif, dan terkadang tidak ditulis. Secara tulisan tidak ada, namun secara bacaan ada. Ya. Dan pada mushaf-mushaf sekarang itu sudah ada bentuknya. Ada bentuknya sendiri, yaitu kepala Hamzah tadi. Ya. Jadi kalau kita buka mushaf sekarang, maka kita akan jumpai terkadang kepala Hamzah itu yang merupakan simbol atau bentuk dari suara Hamzah, kepala ain ya, kepala ain yang merupakan simbol atau bentuk dari suara Hamzah. Terkadang itu kita jumpai pada di atas huruf wawu, terkadang di bawah huruf ya, terkadang di atas huruf alif dan di bawah huruf alif ya. Dan ini untuk sekarang itu sangat memudahkan sekali. Adapun di zaman dahulu itu tidak ada kepala ain sebagai simbol dari suara Hamzah, itu dahulu tidak ada. Ya. Maka di sini penulis membahas ya hal tersebut. Ada Hamzah yang tertulis dengan bentuk waw atau ya, maka cara waqafnya adalah bukan dengan suara waw, juga bukan dengan suara ya, namun dengan suara Hamzah. Misalkan, nah ini banyak sekali dalam Al-Quran ya. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yabda'u, kalau kita waqaf, yabda. Sekali lagi, kalau di zaman sekarang, ini tidak bukanlah sesuatu yang rancu, ya. Bukanlah sesuatu yang rancu, karena memang di atas wawu itu tertulis kepala ain yang merupakan simbol dari Hamzah. Ini kita bayangkan hal ini sebelum adanya simbol untuk Hamzah tersebut. Dan untuk sekarang insya Allah para pembaca Al-Quran itu tidak salah dalam membaca huruf tersebut atau waqaf pada huruf tersebut ya, karena memang sudah mudah ya adanya kepala ain sebagai simbol Hamzah tersebut ya. Kecuali memang bagi orang yang baru membaca atau baru belajar membaca Al-Quran, maka mungkin jadi kesalahan ya tersebut ketika waqaf. Contoh yang lain, yatafayya'u itu tertulis dengan waw, tulis dengan waw. Kalau kita waqaf dengan suara Hamzah, yatafayya' yang mana Hamzah tertulis dengan bentuk ya, contohnya adalah tilqa'i surat Yunus ayat 15, maka kita waqafnya dengan suara Hamzah bukan suara ya, tilqa'i ita'i misalkan ya, ita'i waqaf dengan suara Hamzah ita. Kemudian poin yang ketiga, al-waqaf yakunu bil hazf ittiba'an lirasam binahwil kalimat at-taliyah. Terkadang dalam penulisan Al-Quran itu penulisan katanya ya, satu kata atau satu kalimat itu huruf akhirnya dihapus, huruf akhirnya dibuang. Memang secara penulisan demikian dari awal di zaman Nabi SAW sampai Uthman dan sampai sekarang ditulis demikian dengan menghapus huruf terakhirnya. Ya. Yang mana kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab ya, ini berbeda. Kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab itu ada huruf terakhir itu. Ya, misalkan ya, huruf ya. Okay. Contoh ya pada kalimat yukti, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 146, Sawfa yu'tillah. Itu asalnya sawfa yu'ti Allah. Yu'ti setelah ta itu ada huruf ya, karena berasal dari kata ata yu'ti. Ata yu'ti. Ya. Ini secara kaidah penulisan bahasa Arab itu ada ya, ada ya setelah ta. Namun dalam mushaf Al-Qur'an tertulis tanpa ya, yu'ti. Maka yang seperti ini cara waqafnya adalah waqaf dengan suara ta sukun. Ya, waqaf dengan suara ta sukun. Dan waqaf dengan kasrah. Bukan pula waqaf dengan mad. Ya madiyah, ya. Contoh waqaf dengan ma ya ya madiyah. Yu'ti. I-nya dipanjangkan dua harokat. Contoh waqaf dengan kasrah yu'ti. Nah, keduanya salah. Yang benar adalah waqaf dengan suara ta sukun. Ta yang disukunkan. Wa sawfa yu'ti. Ya. Ini mungkin kalau online seperti ini kurang jelas suara ta sukunnya. Kemudian contoh yang lain yang mana secara penulisan itu dibuang ya madiyahnya adalah kata nunzi. Nunzi. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 103, "Dzalika haqqun 'alaina nunzil mu'minin." Kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab harusnya tertulis dengan nunji, ada ya setelah jim, ya sukun setelah jim, ya. Namun dalam penulisan mushaf ya sukunnya dihapus. Sehingga kalau kita waqaf, tentunya waqaf pada kalimat-kalimat yang kita bahas ini adalah waqaf ittirari, waqaf karena darurat, atau waqaf ikhtibari. Seorang guru ingin menguji muridnya apakah cara waqafnya tepat atau tidak. Ini waqaf ikhtibari. Yeah. Adapun waqaf ikhtiari, kita milih waqaf di situ maka tidak tepat. Kalau kita milih waqaf di situ ya tanpa adanya sebab yang harus kita mengharuskan kita waqaf, sebab yang darurat yang membuat kita harus waqaf seperti napasnya enggak kuat, ya, batuk dan lain sebagainya, kita waqaf di situ karena pilihan kita, maka ini tidak tepat, ya. Jadi pembahasan waqafnya adalah waqaf ittirari, waqaf karena darurat, kondisi tertentu yang mana mengharuskan kita untuk waqaf di situ, ya, atau waqaf karena untuk mengajarkan bagaimana cara waqaf yang tepat, ya. Jadi pada kalimat nunji ini kita waqafnya dengan suara jim yang sukun, nunje, nunje, ya, dengan tetap memperhatikan qalqalah. Jim memiliki sifat qalqalah, tidak waqaf dengan ya madiyah, nunji, tidak juga waqaf dengan kasrah, nunji, ya, namun waqaf dengan suara jim sukun yang dikolkolahkan. Kemudian kata yang ketiga, kalimat yang ketiga adalah ha-um. Asalnya di situ ada waw setelah mim, ha-umu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Haqqah ayat 19. Ha-umu qara'u kitabiyah. Ini kalau kita wasal, kalau kita waqaf ha-um, ya, dengan waqaf pada suara mim sukun, ya. Jadi walaupun asalnya setelah mim ada waw, namun karena tertulis tanpa waw setelah mim, maka kita waqafnya dengan suara mim sukun, tidak waqaf dengan waw madiyah. Ha-umu, tidak juga dengan mim yang dhammah. Tidak ya. Namun dengan mim sukun. Demikian juga pada kata ya'ti pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idznihi. Waqaf, waqaf dengan suara ta pada ya'ti. Yauma ya. Tidak dengan ya madiyah ya'ti, tidak juga dengan ta yang kasrah ya'ti. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya adalah ayyuh. Ini asalnya ayyuha, secara tulisan asalnya ayyuha, setelah ha ada huruf alif. Ya. Ini banyak ya, ada beberapa dalam tiga tempat dalam Al-Qur'an ya. Pertama surat An-Nur ayat 31. Yang kedua surat Az-Zukhruf ayat 49. Yang ketiga ayat surat Ar-Rahman ayat 31. Semuanya ayyuhal mu'min. Jika waqaf, waqaf dengan suara ha yang sukun. Ayyuh. Tidak waqaf dengan alif. Ayyuha. Tidak ya. Walaupun asalnya adalah ayyuha, namun karena tertulis dengan tanpa alif, maka kita waqafnya dengan suara ha. Ayyuh. Baik. Selanjutnya, kata salih pada surat At-Tahrim ayat 4. Wa Jibril wa salihul mu'minin. Ya, asalnya salihu al-mu'minin, ada wawu setelah ha ya, salihu al-mu'minin. Namun karena tertulis tanpa wawu, maka kita waqaf. Kalau kita waqaf di situ, maka kita waqaf dengan suara ha yang sukun ya. Wa Jibril wa salih. Kemudian yada'u, ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yada'ul insanu bisyarr. Ini ada dalam surat Al-Isra ayat 11 dan surat Al-Qamar ayat 4. Yang mana kalau dalam keadaan penulisan bahasa Arab, setelah ain ada waw, karena kata ini berasal dari fi'il da'a yada'u. Ya, da'a yada'u. Bukan wada'a yada'u, tapi da'a yada'u yang artinya doa. Kalau wada'a yada'u itu artinya adalah tinggalkan. Ya, meninggalkan. Taraka yatruku. Memang kalau wada'a yada'u itu tanpa waw, lain tanpa waw. Namun kata ini, kalimat ini berasal dari kata da'a yada'u, yang mana secara penulisan wawnya dibuang. Ya. Kalau waqaf pada kata tersebut, maka kita waqaf dengan suara ain. Ya, bukan dengan waw maddiyah. Yada'u, bukan ya. Bukan juga dengan ain yang dhammah yada'u, namun dengan ain yang sukun yada', yada'. Ya. Wa kadza fil kalimat laha sal bi'ad ya ibad. Ini dalam Al-Qur'an juga kata laha tertulis tanpa adanya ya setelah dal. Asalnya itu ada ya setelah dal. Lahadi itu asalnya. Namun tertulis tanpa ya. Ya, sehingga kalau kita waqaf pada kata lahad, itu waqafnya dengan suara dal yang sukun. Ini ada pada surat Al-Hajj ayat 54. inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Waqaf dengan suara dal, wa inna allaha lahad. Sol juga demikian. Ya. Ini ada pada surat As-Saffat ayat 37. Illa man huwa salil jahim. Kalau waqaf, waqaf dengan suara lam sukun. Walaupun asalnya salil jahim, ada ya setelah lam, itu asalnya. Namun karena tertulis tanpa ya, maka kita waqafnya dengan suara lam sukun. Illa man huwa sal. Kemudian ya ibad. Di sini juga tertulis tanpa ya. Namun tidak semua ya ibadi dalam Al-Quran tertulis tanpa ya. Hanya beberapa ayat yang mana di situ ada kata ya ibadi yang tertulis tanpa ya. Ada tiga ayat dalam Al-Quran ya ibadi tertulis tanpa ya. Yang pertama surat Az-Zumar ayat 10. Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Ya. Kalau waqaf maka ya ibad. Yang kedua masih dalam surat Az-Zumar ayat 16. Ya. Ya ibadi fattaqun. Waqaf dengan suara dal sukun, ya ibad. Ya. Yang ketiga surat Az-Zukhruf ayat 68. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la hum tahzanun. Waqaf dengan suara dal sukun, ya ibad. Kemudian poin yang keempat, ini kebalikan dari poin sebelumnya. Kalau poin sebelumnya itu secara tulisan, secara bacaan ada, asalnya memang ada. Dan secara penulisan kaidah bahasa Arab itu asalnya memang ada. Ini poin sebelumnya. Ya. Namun, karena secara tulisan dalam mushaf tidak ada, maka waqafnya itu pada huruf-huruf yang sebelum huruf yang dihapus tadi dengan cara mensukunkannya. Poin yang keempat ini kebalikan hal tersebut. Ya. Secara bacaan itu harusnya ada. Secara bacaan itu harusnya ada. Dan secara tulisan juga ada, ya, secara tulisan harusnya ada. Namun ini secara tulisan, maksudnya secara tulisan dalam kaidah bahasa Arab seharusnya ada, secara bacaan ada. Namun penulisan dalam Al-Quran ternyata tidak ada. Penulisan dalam Al-Quran tidak ada, namun secara bacaan ada. Kalau tadi secara penulisan Al-Quran memang tidak ada, dan secara bacaan pun tidak ada. Ya. Kalau yang ini, secara penulisan dalam Al-Quran tidak ada, namun secara bacaan ada. Ini apa saja kalimat-kalimat yang mana secara penulisan dalam Al-Quran tidak ada, namun secara bacaan ada. Ya. Kalimat yastahyi, tuhyi, dan yuhyi. Ini kalau kita buka mushaf Al-Quran, ada kalimat yastahyi, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 26, ya. Tuhyi, nah ini banyak, kalau tuhyi banyak, ya. Di antaranya Al-Baqarah ayat 260, dan yuhyi ini juga banyak, di antaranya adalah Al-Baqarah ayat 73. Kalau kita buka mushaf Al-Quran, apa, dan kita cari tiga kalimat tersebut, maka kita akan jumpai pada kalimat tersebut secara penulisan huruf ya yang ada di akhir kalimat tersebut itu dihilangkan. Kalau secara penulisan kaidah bahasa Arab itu harusnya ada, ya. Tapi secara penulisan Al-Quran itu dihilangkan. Ini secara penulisan, adapun secara bacaan tetap dibaca. Secara bacaan itu tetap dibaca. Sehingga pada penulisan Al-Quran di zaman sekarang itu ada tanda. Setelah ya itu ada tanda. Ya kecil. Kalau di zaman dahulu tidak ada tanda itu. Penulisan mushaf di zaman sekarang ini untuk memudahkan, setelah ya itu ada tanda. Ada tanda ya kecil, ya, sebagai tanda bahwasanya ya-nya dibaca. Ya madiyahnya itu dibaca. Ya. Yastahi misalkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha la yastahi an yadriba mathala. Kalau kita waqaf pada yastahi, ya madiyahnya dibaca yastahi, ya dua harokat. Tuhi juga demikian. Misalkan pada surat Al-Baqarah ayat 71, Al-Baqarah ayat 260. Ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kalau waqaf tuhi juga demikian. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 73. Kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi. Kadzalika yuhyi. Kalau waqaf, ya hadiahnya dibaca. Walaupun secara tulisan tidak ada. Kenapa dibaca? Karena memang demikian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa secara tulisan dihapus? Karena memang demikian ditulis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin kita sebutkan bahwasanya ketika para penulis wahyu itu selesai menulis wahyu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menampakkan hasil tulisan itu kepada Nabi. Kalau ada yang salah secara tulisan, maka Nabi akan membenarkan, memberikan arahan mana yang benar.

طيب berkata penulis di sini li'annaha fil asal tantahi biya aini, karena kalimat yang tadi kita bahas yastahi, tuhi, yuhi asalnya adalah berakhir dengan ya maddiyah. Wal arab tahzif ahyanan al haf athani takhfifan inda tawalil mislaini di nahwil kalimat italian. Dan kebiasaan orang Arab, kadang orang Arab itu ketika ada dua huruf yang semisal, ya, dia itu berurutan, posisinya berurutan, dua huruf yang semisal posisinya berurutan, kadang mereka menghapus salah satunya, tidak membaca salah satunya, ini untuk memudahkan. Ini diantara kebiasaan orang Arab. Seperti tadi ya, istahi, di situ ya posisinya berurutan, ya. Yuhyi, ya posisinya berurutan. Contoh yang lain yang mana ini kebiasaan orang Arab tadi ya, ketika ada dua huruf yang berurutan posisinya, mereka menghapus salah satunya. Misalkan tatakallamu, tatakallamu. Kadang mereka hanya mengucapkannya dengan takallam, tatakallamu, tatakallamu. Ini ada pada surat Hud ayat 105. Ya, takallamu itu ada asalnya adalah tatakallamu. Yang mana tak, salah satu taknya dihapus. Jadi takallamu di sini bukan fi'il amr. Dari takallamu ya takallamu takallam, tidak. Namun dia itu fi'il mudhari. Yang mana fa'ilnya adalah dhamir mukhatab. Tatakallamu tak satunya dibuang jadi takallamu. Contoh yang lain lita'arafu, dalam mushaf ditulis dengan satu ta lita'arafu, padahal asalnya lita'arafu. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13. Contoh yang lain al-layl, al-layl misalkan dalam surat Al-Baqarah 164 al-layl, ya, itu tertulis dengan satu lam, padahal asalnya adalah dua lam. Ya, lam yang pertama adalah lam ta'rif, lam yang kedua adalah lam asal dari huruf tersebut, lam asli yang merupakan bagian dari kata al-layl. Ya. Kemudian al-lazani juga demikian, dalam Al-Quran tertulis dengan satu lam, yang mana asalnya adalah dua lam. Ya, lam yang pertama adalah lam ta'rif, lam yang kedua adalah lam asli dari kalimat tersebut. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, arinal ladzaini, arinal ladzaini. Ya. Dawud juga demikian. Dawud wawunya dipanjangkan, ya. Dawud namun secara tulisan wawunya satu. Cara bacaan wawunya dua, ya, wawu harokat dan satunya wawu madiyah. Adapun secara tulisan wawunya tertulis hanya satu. Dan ini banyak atlu, atalun, yastawun, nabiyin. Nabiyin itu ya-nya secara bacaan ada dua, ya yang harokat dan ya yang mad sukun. Namun secara tulisan ya-nya satu. Wali, waliji, dan ini banyak dalam Al-Quran dan merupakan hal yang biasa di kalangan Arab ketika dua huruf yang semisal itu bertemu, ya, posisinya berurutan, hal biasa mereka itu menghapus salah satunya, tidak membaca salah satunya. Kemudian selanjutnya poin yang kelima

0: ajma'u anna al-waqaf ala nahwi ma'a du'a'a sawa'a bil alif. Waqafnya dengan alif, ya. Pada kalimat yang tadi kita sebutkan, kalau kita waqaf pada kalimat tersebut, kita waqafnya dengan alif, bukan dengan suara hamzah. Tidak waqaf ma'a du'a'a. Tidak. Ini ketika hamzah tersebut dalam keadaan fathatain. Ketika hamzah tersebut fathatain, ya. Adapun kalau hamzah tersebut dhammatain atau kasratain, ya, atau kemasukan al-ta'rif, maka waqafnya dengan suara hamzah. Al-ma'ad-du'a. Ya. Jadi waqaf dengan suara alif pada kalimat-kalimat tadi itu ketika hamzahnya dalam posisi fathatain, ya. Karena nanti terkadang kita jumpai kalimat-kalimat tersebut hamzahnya fathatain, terkadang ghammatain, terkadang kasratain, terkadang kemasukan kalimat tersebut kemasukan alif lam, ya. Bil alif ba'da hamzah al-munawwana alwan mansubah. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas simbol tulisan dalam Al-Quran yang lain. Simbol sukun, simbol yang bulat. Jadi kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam bacaan kita. Apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, maka itu datang dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ustadz jangan satu ustadz saja, para ulama ustadznya banyak, gurunya banyak, tapi ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan intik aja kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari dokter, cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama. Ya. Silakan cari ustaz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustaz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar ya benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente. Ini bingung. Ini usah cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bi malikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, "Aku ridho." Kata Imam Syafi'i, "Raditu bi malikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Syafi'i, "Aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah." Kalau Allah bertanya kepada ku, hai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar supaya bisa menjadi hujah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
8: Catatkan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran, ini tantangan terbesar di dalam hidup. Nggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah, surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Nggak mungkin antum pangku-pangku, itu nggak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan, kan nggak mungkin. Itu first class Garuda. Lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan anna inna sil atallahi al-ghaliyah, anna inna sil atallahi al-jannah, ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal, ketahuilah yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri. apalagi ngajak suami, terus anak, kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis, nggak bisa, harus belajar.
5: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

nanggalan yang ada. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari syarat masuknya waktu sholat. Pelajaran pertama adalah, barang siapa yang masih mendapatkan satu rakaat sebelum berakhir waktu sholat, maka ia masih dianggap sholat pada waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, seseorang yang tertidur atau lupa, maka dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkannya saat terjaga atau teringat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak sholat karena lupa, hendaknya ia mengerjakannya saat ia ingat sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kedua, bersih dan suci dari hadas. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas dari kalian hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya adalah, jika kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah diri kalian dengan mandi. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Bagi yang mengingat bahwa ia berhadas sementara ia sedang sholat, maka sholatnya batal, dan ia dianjurkan untuk menghentikan sholatnya tanpa salam, lalu ia bersuci. Syarat ketiga, pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, pakaian yang bersih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyabaka fatahhir, yang artinya adalah, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Surat Al-Muddatsir ayat ke-4. Kedua, badan yang bersih. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa yang besar. Yang satu disiksa karena ia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, tempat yang suci. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah ia dan siramlah kencingnya dengan seember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, orang yang sholat sedang badannya terdapat najis namun ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya adalah sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melepaskan sandalnya, lalu para sahabat yang ikut melepaskan sandal mereka. Setelah usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, mengapa kalian melepaskan sandal kalian? Mereka menjawab, kami melihatmu melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami mengikutimu. Beliau bersabda, sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua sandalku ada najis. Jadi jika seseorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya ia memeriksa sandalnya. Jika ia menemukan najis padanya, maka hendaknya ia menggosokkannya ke tanah lalu ia sholat. Karena itu, seseorang yang mengetahui bahwa padanya ada najis sementara ia sedang sholat, dianjurkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut lalu melanjutkan sholatnya sebagaimana makna hadis tersebut. Namun, jika ia tidak mampu menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya menjadi batal. Pelajaran kedua, bumi secara keseluruhan adalah masjid, boleh ditempati untuk melaksanakan sholat sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Maka jika telah tiba waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kalian berpijak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat di perkuburan atau toilet. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali perkuburan dan toilet. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian pula kandang unta. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat di kandang unta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Syarat yang keempat, menutup aurat.
Batas aurat bagi pria adalah mulai dari pusar sampai lutut. Adapun batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menutup kedua pundak. Diwajibkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat agar mengenakan pakaian yang menutup bagian tubuh antara kedua lengan dan leher. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-144. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi mereka yang sholat di dalam Masjidil Haram, maka diwajibkan untuk menghadap persis ke arah Ka'bah. Namun bagi mereka yang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara masyrik, yaitu tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari, adalah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka kiblat sesuai arah kendaraannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dan beliau mengikuti arah kendaraannya. Beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraannya, namun beliau tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika tidak mengetahui kiblat? Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, jika ia berada di kota atau di sekitarnya ada penduduk, maka ia wajib bertanya. Ia juga dapat mengetahui arah kiblat dengan melihat mihrab-mihrab masjid di daerah tersebut, atau dengan menggunakan kompas atau matahari dan bulan. Akan tetapi, jika semua itu tidak dimungkinkan, maka ia boleh mendirikan sholat dan menghadap ke arah yang lebih diyakininya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16.

0: masalah ini sebetulnya sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, kesyirikan-kesyirikan dalam rububiyah, kesyirikan dalam uluhiyah, dan kesyirikan dalam asma wa sifat. Ya, ini pernah saya bahas ya, contoh-contoh ya, misalnya syirik dalam rububiyah. Kalau ada orang meyakini bahwa ada pencipta lain selain Allah yang menciptakan alam semesta ini, atau ada selain Allah yang mengatur rezeki seseorang, ya, dia yang menentukan, berarti di syirik dalam rububiyah. Ketika dia berkeyakinan ada selain Allah yang bisa mengatur, makanya ketika beriman kepada ya perbuatan-perbuatan sebagian manusia yang kata mereka bisa menahan hujan, ini bagian dari syirik dalam rububiyah. Kalau Allah menghendaki turunnya hujan, tidak ada yang bisa menghalangi. Pawang apapun yang dipanggil, tidak bisa menghalangi. Kalau Allah ingin turunkan hujan, ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, ini contoh nyata dalam kehidupan kita. Ada orang lagi yang berkeyakinan, misalnya dia menulis di uang 5.000 ditulis macam-macam. Ada ayat Qur'annya, ada indah tahu lafad-lafad apa. Kemudian dia meletakkan uang ini di laci tokonya. Dengan keyakinan kalau dia meletakkan uang yang sudah ada tulisannya ini di laci ini, rezekinya akan banyak. Kalau dicabut nanti kurang rezekinya. Ini syirik dalam rububiyah karena kaitan dengan rezeki. Itu contoh. Harus bertobat, harus minta ampun pada Allah dari itu semuanya. Ini contoh syirik dalam rububiyah. Ada syirik dalam uluhiyah. Ya. Contohnya adalah dia ya tadi banyak berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya fulan, sembuhkanlah istriku dalam keadaan sakit. Bukan kepada Allah dimintanya. Padahal yang menyembuhkan itu hanya Allah. Dokter, obat, ramuan itu hanya sebab. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini adalah ucapan Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Itu Allah Ta'ala. Dan kalau ada orang yang datang ke satu tempat, dia minta pada selain Allah. Ya Allah, istriku sedang sakit, sembuh. Ya fulan, wahai jin, siapa misalnya? Kepada selain Allah, sembuhkan. Ini syirik dalam uluhiyah. Karena doa itu hanya kepada Allah. Dialihkan kepada selain Allah. Berarti dia terjerumus dalam syirik, dalam uluhiyah. Wajib bertobat. Ya. Wajib bertobat. Kalau tidak, dia akan berbahaya ketika mati dalam keadaan belum tobat. Ini terjerumus dalam syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada syirik dalam asma wa sifat. Kalau ada orang berkeyakinan, ya, tangan saya sama dengan tangan Allah, misalnya, ini syirik dalam al-asma wa sifat. Itu contoh. Ya. Maka kita wajib beriman kepada Allah Ta'ala dengan nama dan sifat-sifatnya. Tapi tidak boleh menyamakan sifat itu, nama itu dengan hakikat zat Allah Ta'ala. Atau maaf, tidak boleh menyamakan dengan yang selain Allah. Kita wajib beriman dan sifat-sifat Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha kuasa, dan seterusnya. Dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Kita wajib beriman, wajib menetapkannya, meyakininya, dan tidak boleh menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak boleh. Wallahu a'lam.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

masalah ini adalah masuk ke dalam maslahah, dalam masalah menimbang antara maslahat, ya, dua maslahat. Dalam masalah ini, kalau memang dia kira dengan tidak membatalkan sholat itu bisa mengancam nyawanya, ya, secara ghalabatu zon, ya, secara zon yang dominan, ya, perkiraan yang dominan itu, kalau saya nggak batal, khawatir nyawa saya terancam, ya. Dan itu kan bisa diketahui dari inilah, ya, hal-hal lain, misalnya guncangan gempanya seberapa, kemudian dia sedang di mana, ya kan? Sholat di lapangan, yo, nggak usah takut, kan? Tapi ini di masjid mungkin yang tingkat dan kebetulan masjidnya tua misalnya, ya. Maka dalam masalah ini insya Allah tidak apa-apa, ya. Dalam masalah ini demi menyelamatkan nyawanya, yang mana di situ ada hifdzun nafas, ya, maslahat yang lebih besar, maka insya Allah tidak apa-apa. Dia membatalkan sholatnya, kemudian mencari tempat yang aman, kemudian sholat. Cuman di sini tuh dalam masalah seperti ini itu sebenarnya keilmuan seseorang diuji, ya. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, misalnya dalam keadaan gempa gitu, dia akan berusaha menyelesaikan sholatnya hanya dengan melakukan hal-hal yang wajib saja, ya. Misalnya apa? Misalnya dia lagi sholat subuh, kemudian rokaat kedua gempa misalnya, yang harusnya dia ketika sholat itu membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, karena dia tahu ilmunya, maka supaya dia ingin menjaga sholatnya ini supaya nggak batal, akhirnya dia cuma baca Al-Fatihah, langsung rukuk Subhana Rabbiyal Azim sekali, sama Allah Manhamidah Rabbana Walakal Hamdu, sujud Subhana Rabbiyal A'la, terus tasyahud akhir, maksudnya sujud 2 kali, doa di antara 2 sujud Rabbik Firli sekali, tasyahud akhir, cuma sampai Allah sholawat, langsung salam. Ya. Ini perbedaannya orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Ya. Orang yang punya ilmu akan sebisa mungkin untuk meminimalisir, membatalkan suatu ibadahnya yang telah dia mulai. Ya. Dan ini ada sebuah poin penting, ya, sebenarnya meskipun tidak ada kaitannya, tapi ini penting untuk dijelaskan. Ya. Jadi intinya itu, ya, pertanyaan yang berkaitan dengan tadi, kalau memang dia kira hal itu akan mengancam nyawanya, ya udah batalkan, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gempanya cuman getaran, ya udah lakukan aja sholat sesuai yang wajib-wajib saja yang dilakukan, ya. Dan seorang imam ketika mendapati hal ini pun juga harusnya hikmah, ya. Lakukan hal yang wajib saja, yang sunah-sunah tidak usah dilakukan. Ada sebuah poin penting, tapi ini meskipun enggak masuk, ya, tapi enggak apa-apa, ini penting. Sebagian orang itu terlalu bermudah-mudahan membatalkan sholat sunnah. Dan fenomena ini kadang kita dapati ketika iqamat, ya. Jadi berdasarkan mereka memahami hadis yang berbunyi idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah, ya, tidak ada sholat ketika sholat wajib sudah dikumandangkan, maka dengan sesimpel itu mereka membatalkan sholat sunnahnya, ya. Padahal ini sholat, ya, sholat itu suatu hal yang agung, entah itu sunnah apalagi wajib, ya. Bukan seenaknya terus mentang-mentang sunnah bisa dibatalkan seenaknya, enggak, ya. Jadi kalau kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', itu selama dia tidak ketinggalan rukuknya imam di rakaat pertama, maka lanjutkan, ya. Jadi misalnya nih, ya, seorang sedang sholat sunnah, kemudian dia baru bangkit ke rakaat kedua, terus qomat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, maka kalau dia yakin aku neruskan ini sebelum imam rukuk, lanjutkan, jangan dibatalkan, ya. Dan itu gimana caranya? Lakukan yang wajib saja, Al-Fatihah saja, kemudian langsung rukuk, nggak usah baca surat pendek, ya, langsung rukuk Subhana Rabbiyal Azim, i'tidal, kemudian baca tasbihnya sekali saja, kan yang wajib sekali tasbih itu, ya. Kemudian salam, sampai salawat aja, nggak usah sampai Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr, ya. Nah, dengan ini seseorang bisa insya Allah, kan cuma berapa menit kalau cepat itu, ya. Jadi daripada dia membatalkan sholatnya, dan ini bukan suatu hal yang ringan membatalkan sholat itu, ya. Jadi sebenarnya apa, ya, kecuali kalau misalnya dia baru takbiratul ihram terus qomat misalnya, itu pun sebenarnya bisa kok, ya. Kalau imamnya sholatnya nggak cepat-cepat amat, bisa kok itu selesai 2 rakaat hanya dilakukan hal yang wajib, ya. Jadi dalam masalah inilah kadang keilmuan seseorang diuji. Seorang yang punya ilmu, dia bisa melakukan hal yang terbaik dalam situasi-situasi seperti ini. Wallahu a'lam.

0: Jazakallahu khairan untuk pertanyaannya berkaitan dengan batas keuntungan menurut syariat. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwasanya jual beli itu diantara hukum yang luas dalam syariat, tidak banyak batasannya, dan diantaranya berkaitan dengan transaksi jual beli untuk keuntungannya berapa. Maka syariat tidak pernah membatasi berapa jumlah keuntungan yang boleh diambil penjual. Di sini para ulama pun juga akhirnya berselisih. Ada yang maksimal itu sepertiga dari modalnya, ada yang mengatakan separuh dari harga modalnya. Namun itu semuanya tidak ada dalil khusus yang berkaitan dengan hal tersebut. Rasulullah SAW pernah mengutus salah seorang sahabat untuk membeli seekor kambing, diberi 1 dinar. Karena memang umumnya 1 dinar ini bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Lalu oleh sahabat tersebut, dari 1 dinar tadi ternyata bisa dibelikan 2 ekor kambing. Lalu 2 ekor kambing ini kan berarti dia belinya 1 ekornya setengah dinar. Nah, 2 kambing ini salah satunya dijual lagi oleh sahabat tadi seharga 1 dinar. Berarti dia mendapatkan keuntungan 2 kali lipat atau 100% kulaannya setengah dinar, lalu dijual 1 dinar. Berarti untungnya 2 kali lipat. Dan ketika ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun tidak mengingkari, tidak marah, untungmu kebanyakan misalkan, tidak. Nah, sehingga di sini untuk mengambil keuntungan bisa dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan masyarakat, karena apa yang tidak dibatasi oleh syariat itu bisa dikembalikan kepada kebiasaan. Sehingga ketika orang misalkan jual nasi, ini juga tergantung jualnya di mana. Apakah jualnya di pinggir jalan, atau jualnya buat restoran, atau bahkan mungkin di bandara, maka keuntungannya akan berbeda sesuai dengan kebutuhan tersebut. Karena memang ini kaitannya seseorang itu dianggap tertipu atau tidak ketika dia beli barang dengan harga yang lebih mahal. Sehingga kalau misalkan orang beli air mineral 1 botol, setelah diminum baru dikasih harganya 10.000. Nah, ketika harga 10.000 ini, kapan dikatakan dia tertipu, kapan tidak dikatakan tertipu? Ya kalau dia belinya di pinggir jalan misalkan, dan jarang yang memberikan harga sekian, umumnya harganya 3.000, 4.000 ataupun 5.000 atau botol air mineral. Tapi kalau misalkan jualnya memang di bandara misalkan, atau di tempat mewah yang lainnya, harga segitu ya wajar, kita nggak bisa protes. Nah, sehingga di situ bisa dikembalikan kepada uruf. Artinya perlu diperhatikan kalau kita sebagai penjual, ketika seseorang menjual produknya dengan mengambil keuntungan yang banyak, dalam artian ini melebihi keumuman, maka itu juga akan berefek pada transaksi, pada bisnis dia berikutnya. Karena sekali jual beli, mungkin pembeli tidak tahu keuntungan antum berapa. Namun ketika satu-satu ternyata beli di sini tadi keuntungannya kebanyakan, harganya kemahalan, ya pasti akan meninggalkan transaksi kepada kita. Nah, sehingga hendaknya kita juga melihat rata-rata orang itu mengambil berapa. Karena terkadang segmen jenis makanan, kalau makanan itu ngambilnya berapa persen, kalau orang itu bisnisnya rumah, keuntungannya itu berapa persen, itu juga berbeda. Jadi tiap barang itu bisa berbeda jumlah keuntungannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Semenit manfaat.
2: Dan hadirin sekalian, maaf, distorsi akidah dan akhlak sekarang dampak terutama di kalangan pemuda, memang dihancurkan oleh lawan-lawan Islam, terutama di negeri-negeri muslim, terutama Indonesia Pak. Kenapa? Menjadi target sarang narkoba di sini, kriminal di sini, korupsi juga, karena memang Indonesia itu potensial, bahkan digambarkan tahun 2040 menjadi negara 10 besar terkuat di dunia. Makanya dihancurkan saja sekarang, minimal remajanya dihancurkan dengan 5S sinema. Jilbaban bersadar aja sekarang nonton gedung bioskop kok, karena dipancing-pancing film islami. Ayat-ayat cinta jilid 2, Rodian jilid 5. Terus apa, sajadah bercinta, tasbih bercinta. Masya Allah, apa aja cinta. Ya. Sekalung bercinta. Itu. Tapi mereka tidak pernah tidak pernah bertanya. Real sekarang fakta, yang islami dan yang tidak islami berapa? Enggak pernah ditanya. Paling 1-2. Nanti setelah itu ditarik yang tidak islami, hancur bersama-sama. Dan apa sih isinya gedung film? Memang ada orang mendapatkan hidayah di gedung film. Masya Allah Pak, anak pikir khusyuk banget di gedung film. Akidah yang kedua apa? Yang keduanya di sekalian, S smoking, hancur pemuda kita dengan S smoking. Sekarang ini perokok itu merambah ke kaum wanita, dan ini saya ketahui Pak, sering saya temukan di bandara kalau lagi delay, tempat-tempat area smoking sudah banyak dipenuhi ibu-ibu. Bahkan pernah saya duduk di kafe begitu yang di bandara itu, yang nanya, Pak, ada area smokingnya? Itu rata-rata emak-emak. Nah itu berarti di sini sudah banyak yang konslet. Iya. Dan yang aneh itu jilbaban, walaupun jilbabnya itu ya, jilbaban. Masya Allah, aneh itu terbelalak karena sudah saking seringnya yang nggak terbelalak. Itu kok lagi bahkan baby smoker paling banyak di Indonesia sama India, baby smoker, karena memang sejak kecil udah dilatih bapaknya sambil itu gendong dirokokin anaknya. Itu terus kemudian S yang ketiga apa? S yang ketiga seks, apalagi sekarang LGBT bebas, 7-11, anak-anak sekarang Masya Allah di kampus, di sekolahan banyak yang hamil di luar nikah, kalau di luar kandungan dioperasi ya. Ini diapain tuh, saya sampai akhirat anaknya Masya Allah dilahirkan tanpa status yang mulia, dan itu dianggap biasa. Udah gitu dibenar-benarkan oleh tokoh agama Pak, dikawinkan. Makanya saya itu sangat menguatkan pendapat orang yang hamil di luar nikah gak boleh dikawinkan sampai tobat, sampai apa? Sampai dia itu lahir. Karena tobat, orang penzina, orang mukmin tidak boleh menikah dengan penzina. Itu. Dan hamil gak boleh, ada dua air yang ngumpul dalam satu rahim, yaitu air mani yang halal dengan air mani yang haram. Nah itu kan. Terus kemudian yang keempat, sing song. Ya, yeah, sing song ya kan? Nyanyi lagu, lagu nyanyi. Dan anehnya dari sekalian, kita temukan banyak di kalangan ustaz-ustaz, terutama ustaz ahli subhat, mencari-cari pembenaran dalil. Yeah. Jadi ciri-ciri ustaz ahli subhat itu membiarkan bahkan mengokohkan keyakinan yang ada, dicarikan dalilnya. Makanya kalau yang benar itu ngaji itu yakin dulu baru cari dalil. Ini cari dalil dulu baru yakin, jangan yakin dulu baru cari dalil. Itu cari dalil dulu baru yakin. Yang sekarang ada yakin dulu, yakin musik itu halal, terus dicari-cariin dalilnya. Gimana ya? Nah, ini pas ini. Yakin dulu, sekarang ini isbal itu boleh, cari dalilnya. Nah, ini nih pas. Terus seperti itu. Akhirnya yang ada bukan ilmu, yang ada bukan kebenaran, tapi pembenaran yang muncul di tataran akhirnya menjadi syubhat. Akhirnya dikenal menjadi ustadz ahli syubhat.

0: seperti itu. Ya. Terus kemudian ada pemain internasional perenang pakai jilbab. Renangan jilbaban gimana? Masya Allah, pelari itu cadaran. Lucu. Ya. Enggak mungkin semua pelari cawet. Semua perenang pasti maksiat semua. Antum lihat aja piala bola dunia. Apa? Simbol kemaluan laki-laki kan, antum lihat. Antum lihat foto dari jauh, apa itu bentuknya? Onde-onde memang. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kita sadar enggak sadar.
1: Semenit manfaat.
2: Inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama tara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penduduk surga itu melihat pemilik-pemilik kamar. Urfa itu disebut kamar yang bersusunnya. Mereka melihat pemilik-pemilik kamar itu seperti kalian melihat bintang gejora. Kita melihat ada bintang di pagi hari atau di sore di pagi hari sebelum subuh atau setelah matahari terbenam di ufuk timur atau di ufuk barat. Kalian melihat itu. Seperti itu tempat mereka di surga. Tinggi-tinggi jemaah. Di muka bumi ini orang kepingin punya bangunan tinggi. Paling tinggi berapa kilometer? 1 kilo. Burj Khalifa yang ada di Dubai. 1 kilo. Iya. 1000 meter. Ada yang mau bikin lebih tinggi lagi. Ada yang mau bikin mungkin kepingin membuat 10 kilometer. Tapi mereka tidak bisa membuatnya jauh. Nanti di surga kamarnya itu seperti tingginya bintang-bintang itu. Ya Allah, apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuh. Itu tempatnya para nabi, kata dia. Enggak ada yang bisa nempatin begitu kecuali para nabi. Kata Nabi alaihi salam, "Bala, bukan, itu bukan tempatnya para nabi." Walladzi nafsi biyadi, demi Allah azza wa jal yang jiwaku berada di tangannya, itu kamar-kamar yang indah itu rijalun amanu billah wa saddaqul mursal. Itu buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada utusan Allah. Antum percaya enggak? Ya percaya. Kalau percaya nanti buktikan. Bagaimana cara membuktikan kepercayaan itu? Ya bangun rumah antum. Dengan cara apa? Bangun masjid. Aduh, cerita ini sedekah ternyata. Ini orang jemaah. Betul jemaah. Kalau antum percaya, kan itu tempat buat siapa? Buat yang beriman kepada Allah dan percaya kepada utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara mendapatkan itu rumah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Percayalah, antum sudah bangun belum? Kita sibuk bangun rumah kita. Kalau masjid direnovasi, ya haruslah. Kalau bisa masjid itu lebih luas daripada rumah kita. Di sini masjidnya berapa luasnya?
3: 12 kali 12.
2: Rumah-rumah yang besar berapa kali berapa? Berapa kali berapa kira-kira? Ada yang 1000?
3: 20 kali 20
2: ya, Masya Allah. Rencana masjid diluaskan jadi 20 kali 20.
3: 12 kali

0: 12/20 masya Allah, masih luasan rumahnya orang. Padahal ini rumah Allah azza wajalla. Kita peduli dengan rumah kita. Ada tanah di sebelahnya dijual, kita beli agar kita bisa memperluas rumah kita di dunia, tapi kita tidak peduli dengan rumah kita di surga Allah azza wajalla, kekal dan abadi selama-lamanya di sana. Caranya gimana? Bangun rumah Allah. Man bana lillahi masjidan. Tapi niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Banallahu lahu baitan fil jannah. Sebelum antum bangun rumah antum di dunia, kalau punya rizki, bangun rumah antum di surga. Tapi Ustaz, ana mungkin gak bisa bangun semuanya Ustaz, uang cuma 1 juta, cukup bangun rumah di surga, cukup. Benar Ustaz, ini cukup. Bisa dapat tuh yang mutiara, bisa. Bisa dapat tuh kamar-kamar yang tinggi-tinggi, bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Atau hadisnya, "Man bana lillahi masjidan, walau kamifhasi qatar." Barang siapa yang membangunkan masjid buat Allah, walau seluas sarangnya burung dara pasir. Qatar. Ada sarangnya burung dara pasir, tempatnya bertelurnya dia. Mungkin 20 x 20 cm. Allah akan bangunkan buat antum rumah di surga. Oh gitu saja ya, sesuai dengan keuangan antum. Jangan punya rumah 20 x 20, nyumbang masjid keramik 1. Alhamdulillah. Kan katanya Ustadz, walaupun ya seluas itulah, kita gak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Urusannya berlebih-lebihan dalam beragama. Antum gak boleh berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Untuk urusan akhirat, infakkan sebelum datang suatu hari ketika antum menyesal nanti. Punya rumah di dunia, gak punya rumah di surga.
1: Semenit manfaat.
2: Kalau memang istiqamah itu adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala, berarti kita harus memintanya dari Allah. Kalau memang istiqamah itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mintalah darinya, karena hanya dia yang punya. Istiqamah enggak dijual di toko. Istiqamah adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba yang dikehendakinya. Dan subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan yang mencontohkan untuk kita meminta banyak istiqamah. Disebutkan dalam beberapa riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata, dahulu doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ibunda Ummu Salamah, adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Siapa yang paling banyak berdoa dengan doa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kalaulah beliau tidak minta dengan doa ini saja, Allah tidak akan biarkan beliau tersimpang jalan. Tidak mungkin Allah biarkan beliau itu keliru. Beliau telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti lurus. Bagaimana tidak? Beliau adalah Rasul yang dijadikan sebagai teladan sempurna yang paling indah. Maka beliau pasti lurus. Namun demikian, beliau tidak meninggalkan doa. Dan doanya yang paling banyak adalah ini. Kemudian Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah memang kalbu-kalbu itu berbolak-balik? Tadi dalam doa disebutkan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Maka ibunda Ummu Salamah bertanya, apakah memang kalbu itu berbolak-balik, wahai Rasul? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am ya, ma min khalqillahi min bani Adam, tidaklah makhluk anak keturunan Adam illa anna qalbahu baina usbu'ain min asabi'ir rahman, kecuali kalbunya ada pada dua jari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bayangkan seperti jari jemari kita. Allah memiliki jari, tetapi bukan seperti jari yang dimiliki oleh makhluknya. Allah memiliki nama dan sifat yang indah, keindahan, keagungan, kesempurnaan nama dan sifat Allah sama sekali tidak serupa dengan yang dimiliki oleh manusia. Jangankan antara makhluk dengan Al-Khaliq, sesama manusia saja berbeda. Ada yang jarak pandangnya dari sini sampai 100 meter ke depan. Ada yang ternyata jarak pandangnya lebih jauh daripada itu. Ada yang jarak pandangnya tidak lebih dari 10 meter saja. Padahal sama-sama mata, namanya sama, mata. Tapi mata yang satu bisa melihat sampai 200 meter, yang satu hanya bisa melihat 30 meter, yang satu hanya bisa melihat 10 meter. Sama-sama mata, berarti mata sesama makhluk saja, sesama manusia saja beda. Kucing punya mata? Punya. Mau enggak dibilang bahwa mata kita sama dengan mata kucing? Enggak mau, karena beda memang. Jika sesama makhluk saja berbeda, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti jauh lebih sempurna dibandingkan makhluknya yang sangat kurang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah makhluk Allah dari anak keturunan manusia, anak cucu Adam, kecuali kalbunya ada di dua jari di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in syaa'allahu aqamah, jika Allah berkehendak maka Allah akan jadikan kalbu itu lurus. Wa in syaa'a azaghah, dan apabila Allah berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala bisa membelokkan hati itu. Dan barang siapa yang telah diluruskan dalam petunjuk hidayah, tidak akan ada yang bengkok. Namun jika Allah telah membengkokkan sebuah kalbu, tidak akan ada yang dapat meluruskannya. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, yang patut kita ketahui tentang istiqamah adalah bahwa istiqamah itu anugerah dari Allah. Konsekuensinya mintalah dari Allah. Ustaz, tapi saya banyak dosa, apa mungkin Allah akan berikan saya istiqamah kalau saya ini banyak berlumur dosa? Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jernihkan hati kita dengan taubat. Berprasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian minta kepada Allah untuk dianugerahkan istiqamah.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam